0: 2009 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
1: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
2: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
0: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu pagi.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Ibu bawa informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
7: Bagi bahwa
1: ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimana juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombi.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan. Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
9: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
8: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
9: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
8: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
9: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulite Loli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
2: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
1: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berserang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
0: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan berita nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM. Waktu di studio kami pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di perjalanan Manado pagi ini, saya Ike Darsono Momoye masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Iwan Handoyo dengan Hitam Manis. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, mungkin ada yang masih ngantuk ya pagi hari ini karena nonton Piala Dunia 2026 pagi tadi, dan pastinya sangat ramai nonton bola juga bareng ya. Nobar juga di sekitar boulevard begitu ramai untuk pagi tadi ya. Nah, laga perempat final yang digelar di Stadion Boston Massachusetts Jumat dini hari berlangsung penuh terisi. Prancis tampil dominan sejak awal tetapi harus bekerja keras menghadapi disiplin pertahanan Maroko yang dikawal kiper Yassine Bounou. Peluang emas datang pada menit ke-28 saat Le Bleu memperoleh hadiah penalti. Namun Bounou kembali menunjukkan kualitasnya dengan menggagalkan tendangan Mbappe, membuat pendukung Maroko sempat berharap kejutan besar akan terjadi. Aksi heroik Bounou belum berhenti di situ. Menit ke-35 ia kembali melakukan penyelamatan gemilang saat menepis tembakan keras di Sair dari dalam kotak penalti. Berkat penampilan impresif, sang kiper Maroko mampu bertahan meski terus berada di bawah tekanan. Statistik babak pertama memperlihatkan dominasi mutlak Prancis. Dari 13 percobaan tembakan, 6 mengarah tepat ke gawang. Meski demikian, mendengar rapatnya pertahanan Singa Atlas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Maroko mencoba keluar dari tekanan dengan memainkan bola lebih tenang. Pertandingan bahkan sempat terhenti. Dihentikan sejenak untuk cooling break sebelum kembali dilanjutkan. Momentum yang ditunggu Prancis akhirnya datang pada menit ke-60. Mbappe menebus kegagalan penaltinya dengan mencetak gol pembuka yang memecah kebuntuan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Belum sempat Maroko bangkit, Prancis kembali menghantam. 6 menit berselang, Ousmane Dembélé menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui penyelesaian akhir yang membuat Le Bleu semakin nyaman mengendalikan laga. Maroko berusaha mengejar ketertinggalan hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan Prancis tampil disiplin dan tidak memberikan banyak ruang. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dan kemenangan ini mengantarkan Prancis ke babak semifinal Piala Dunia 2026, sekaligus menjaga asa mereka untuk kembali merebut gelar juara dunia. Di sisi lain, pendengar, perjuangan Maroko harus berakhir. Meski mereka kembali menunjukkan semangat juang dan organisasi permainan yang patut mendapatkan apresiasi. Oke, selamat pagi untuk Anda. Mana yang pilih Maroko, mana yang pilih Prancis ya? Oke, semuanya semoga baik-baik saja. Tetap semangat untuk Anda. Dan pastinya yang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Dan yang menikmati suasana liburan WFH ataupun menikmati liburan Anda hari ini ya, selamat menikmati suasana liburan. Semoga tetap membahagiakan untuk Anda. Bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi. Yeay!

Iya, benar Bro, satu kanal informasi dan inspirasi lokalisasi Kendil yang sudah hadir untuk Anda suasana pagi hari ini. Ya, pendengar selamat pagi untuk Anda, tetap semangat, semangat pagi. Dan ya, kembali informasi olahraga ya, biasanya hari Jumat ya, identik dengan hari olahraga atau juga bersih-bersih lingkungan ya. Oke. Dan pendengar, nama Lionel Messi kembali tercatat resmi di Guinness World Records. Kapten timnas Argentina ini dinyatakan memegang dua rekor dunia sekaligus di ajang Piala Dunia FIFA 2026 pada pembaruan 8 Juli 2026. Rekor pertama 21 gol terbanyak sepanjang sejarah final Piala Dunia. Torehan ini melampaui rekor lama milik legenda Jerman Miroslav Klose yang bertahan sejak 2014 dengan 16 gol. Messi resmi melewati catatan itu pada 22 Juni 2026 saat Argentina menang 2-0 atas Austria, di mana ia mencetak 2 gol sekaligus. Rekor kedua 9 pertandingan beruntun mencetak gol. Konsistensi ini menjadikan Messi pencetak gol paling produktif secara berkelanjutan dalam sejarah turnamen 4 tahunan tersebut. Sebuah pencapaian yang belum pernah disamai pemain lain. Kemudian perjalanan panjang menuju rekor, Messi memulai debut Piala Dunia pada 2006 di usia 18 tahun. Kini di usia 39 tahun, ia tampil pada edisi ke-6-nya, juga rekor tersendiri untuk jumlah partisipasi turnamen yang terbanyak oleh seorang pemain. Pengumuman ini langsung viral di media sosial global, dibanjiri ucapan selamat dari jutaan penggemar sepak bola, termasuk pendukung setia Argentina di Indonesia. Torehan rekor ini semakin relevan mengingat performa Messi yang terus bersinar di lapangan. Baru-baru ini dalam laga babak 16 besar melawan Mesir di Atlanta, Argentina sempat tertinggal 2 gol lebih dulu sebelum bangkit lewat kontribusi Messi. Ia turut menyumbang assist untuk gol pertama dan penyama kedudukan Cristian Romero sebelum mencetak gol sendiri yang membawa Argentina menyamakan kedudukan 2-2. Laga dramatis itu akhirnya dituntaskan Argentina dengan skor 3-2 berkat gol telat Enzo Fernandez di masa injury time, memastikan tim asuhan Lionel Scaloni melangkah ke babak perempat final. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap semangat dan tetap menjaga stamina Anda. Agar ada The Condos dengan Bangkit.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi demikian. Tersera Boy dari Sunwave yang sudah hadir untuk Anda. Ya, di tengah tuntutan pekerjaan, pendidikan dan aktivitas sosial yang semakin padat, produktivitas dan kemampuan berkonsentrasi menjadi faktor penting dalam menunjang kesuksesan seseorang. Banyak orang berupaya meningkatkan performa kerja dengan berbagai cara, mulai dari mengatur jadwal hingga mengkonsumsi suplemen tertentu. Namun salah satu faktor yang sering kali terabaikan adalah pentingnya nutrisi seimbang di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbagai informasi mengenai pola makan sehat dan gaya hidup yang mendukung kesehatan kini dapat diakses dengan mudah melalui internet. Salah satu sumber yang banyak membahas topik kesehatan, nutrisi, dan kebugaran adalah Marie France yang menghadirkan beragam artikel edukatif untuk membantu masyarakat menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Nah, selain itu, perkembangan informasi seputar kesehatan juga semakin mudah diperoleh melalui media digital. Dan salah satu sarana yang membantu masyarakat mendapatkan berbagai informasi terkini termasuk kesehatan, gaya hidup, dan perkembangan sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan nutrisi yang tepat tidak hanya berfungsi menjaga kesehatan fisik, tetapi juga berpengaruh besar terhadap fungsi otak, tingkat energi, kemampuan fokus, dan produktivitas. Oleh karena itu, memahami pentingnya pola makan seimbang menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh yang kembali kami hadirkan untuk Anda sebentar ya. Oke, saya hadirkan dulu lagu dari Vidi Aldianto dengan Aku Cinta Kamu. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Semangat pagi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Iya, mendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian Firly Dinda di mana, oke? Okay? Iya, mendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, lagu dari Firly Dinda di mana mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan Manado pagi untuk hari ini 10 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ike Darsono Momoye segera pamit dari ruangan Anda untuk perjalanan Manado pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat 10 Juli 2026, dan sampai jumpa di lain waktu dan ke

gila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, port orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lima ku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, baik, kembali selamat siang pendengar. Kita lanjutkan ya untuk program siar edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya Mike siap temani Anda untuk hari ini. Dan apa kabar ya untuk pendengar-pendengar setia dimanapun Anda bisa mendengarkan, baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Semoga semuanya dalam suasana sehat semangat ya, sambil tetap mewaspadai dampak cuaca untuk hari ini ya, panas disertai dengan angin ya. Oke, baik pendengar, saat ini kita masuk di program Halo RRI. Silakan seperti biasa ya, kami menerima berbagai keluhan-keluhan Anda, apapun keluhan Anda ya, akan kami tampung untuk kami, ya nantinya ada tim Halo RRI akan mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Dan untuk berbagai keluhan-keluhan yang kemarin itu ya, masih terus dikonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya. Oke, silakan 0821-9583-5080, saya kasih kesempatan untuk Anda di siang hari ini di Halo RRI. Apapun keluhan Anda akan kami tampung sekali lagi ya. Ya baik pendengar, ini berbicara keluhan memang negara yang kaya akan sumber daya, ya tentu kehidupan masyarakat juga harusnya berjalan dengan damai, penuh harapan. Tapi kenyataan yang dihadapi banyak ya warga yang seringkali berbeda dengan apa yang mereka hadapi, memang berbeda-beda ya. Jadi di balik berbagai ya pembangunan ya, ataupun di balik gedung-gedung yang menjulang tinggi ya, ataupun di balik berbagai janji tentang kemajuan, perubahan ya, ternyata masih tersimpan begitu banyak suara yang belum benar-benar terdengar. Suara-suara yang datang ya, apakah itu dari petani yang lahannya semakin sempit ya, ataupun nelayan yang hasil tangkapannya terus menurun, atau pedagang yang terus berjuang mempertahankan usahanya, ataupun para buruh yang bekerja keras ya demi kebutuhan warga, atau mungkin ya para pelajar juga yang mendambakan pendidikan yang layak. Ya, program Halo RRI ya sekali lagi siang hari ini menampung berbagai keluhan Anda apapun itu ya. Dan nantinya ada tim Halo RRI yang siap untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi untuk berbagai keluhan yang sudah lewat kemarin itu masih tetap terus di usahakan ya untuk tim Halo RRI memberikan jawaban ya terkait dengan keluhan Anda. Dan pendengar, setiap hari ya kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, dengan harapan pastinya kehidupan bisa akan lebih baik. Tapi tidak sedikit ya dari beberapa warga juga yang memang harus berhadapan dengan berbagai persoalan yang seolah-olah tidak kunjung selesai. Ya, belum lagi fasilitas ataupun infrastruktur ya, jalan yang rusak membuat perjalanan menjadi lambat ya, berpotensi berbahaya ya, menyebabkan kecelakaan. Belum lagi ketika hujan turun ya, genangan air bahkan banjir memang seringkali menjadi pemandangan yang terus berulang dari tahun ke tahun ya. Saluran drainase yang tersumbat ya, ataupun minimnya perawatan infrastruktur, lambatnya penanganan menjadi bagian dari keluhan yang terus disampaikan ya. Dan ya apalagi kalau di bidang pelayanan publik ya, masyarakat juga tentu berharap bisa memperoleh pelayanan yang cepat, ramah, transparan, tapi ternyata masih ada juga yang harus mengantri ya berjam-jam hanya untuk mengurus dokumen sederhana lah ya. Padahal kan ini sudah zaman digital ya, bisa melalui online sebenarnya. Nah, sebagian lainnya juga mengeluhkan prosedur yang mungkin berbelit-belit ya, informasi yang kurang jelas, proses administrasi yang memakan waktu yang lama yang diperkirakan ya, dan pelayanan yang seharusnya memudahkan justru terkadang menjadi beban tambahan. Ya, masalah ekonomi juga menjadi keluhan yang paling sering terdengar. Ya, harga-harga kebutuhan pokok yang terus mengalami perubahan membuat banyak keluarga yang
mau tidak mau harus mengatur ulang ya, mengatur kembali pengeluaran setiap bulannya. Ya, pendapatan yang tidak selalu sebanding dengan meningkatnya biaya hidup, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat harus bekerja lebih keras. Ya, belum lagi ada yang mengambil pekerjaan tambahan, ada juga yang terpaksa harus mengurangi kebutuhan, ya, hanya demi untuk memastikan dapur tetap bisa mengepul. Para pelaku usaha mikro, pedagang kecil, ya, seringkali menghadapi tantangan yang tidak ringan juga. Ya, apalagi dengan persaingan usaha yang semakin ketat saat ini, ya, modal usaha yang sulit diperoleh, sementara daya beli masyarakat kadang mengalami penurunan juga. Sambil berharap adanya dukungan yang nyata agar usaha yang telah dirintis dengan susah payah itu bisa terus bertahan. Ya, bagi mereka keberlangsungan usaha mungkin bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga sumber penghasilan keluarga. Oke, baik pendengar, silakan sekali lagi ya, kita saat ini ada di program Halo RRI. Ya, berbagai keluhan Anda akan kami tampung, ya, dan tim Halo RRI akan terus berusaha untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, apa yang menjadi keluhan Anda, silakan di line telepon 0821-9583-5080. Ya, dan berbicara keluhan, memang pendengar, misalnya di sektor pertanian begitu ya, para petani mengeluhkan harga hasil panen yang seringkali tidak stabil. Ya, ketika panen melimpah, harga justru turun sehingga keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya produksi. Ya, belum lagi harga pupuk, benih, ya, dan kebutuhan pertanian lainnya yang terus menjadi perhatian. Ya, ada lagi tantangan, ya, yang tidak lepas, yaitu cuaca yang sulit untuk diprediksi. Ya, serangan hama, keterbatasan akses irigasi yang mempengaruhi hasil panen. Ya, sementara itu para nelayan harus menghadapi keluhan lain lagi, ya. Kalau tadi pertanian, sekarang pelayanan juga menghadapi tantangan lagi, kondisi laut yang memang tidak selalu bersahabat, ya. Cuaca ekstrim, kenaikan harga bahan bakar, hasil tangkapan yang tidak menentu, seringkali membuat penghasilan ikut berfluktuasi. Banyak keluarga nelayan hidup dengan ketidakpastian. Ya, bergantung dengan kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan, ya. Adakah berbagai keluhan dari Anda, pendengar? Silakan di line telepon 0821-9583-5080. Ya, saya buka untuk Anda di Halo RRI. Baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan, ya, saya coba hadirkan dulu beberapa lagu spesial melengkapi semangat Anda di siang hari ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pemirsa, kenaikan harga bawang merah dan minyak goreng yang saat ini terjadi diakibatkan kelangkaan di beberapa
3: langka minyak goreng. Papa, ini keranjang belanjanya. Misi kita hari ini mengambil semua minyak goreng yang ada di sini ya. Semuanya.
4: Hah? Sebanyak itu?
3: Iya, Pak. Beli semuanya. Tanyain bahkan ke karyawannya kalau masih ada stok di gudang. Kita ambil. Yuk, yang ini ambil 2. Ambil 3. Apa bawa deh yang satu ini, Pak.
4: Stop!
3: Ayam, stop. Apa-apa deh. Kaget loh, Mama.
4: Istriku yang cantik, sini dengerin Papa ya. Itu namanya panic buying. Nanti kalau semua kayak gitu dan main borong, ekonomi negara kita bisa inflasi. Nanti kayak di berita tadi, kelangkaan barang bisa makin parah dan terjadi kenaikan harga. Kita harus bijak berbelanja, Ma.
3: Emang gitu? Iya deh. Tapi suara Papa kayak di iklan-iklan gitu deh. Coba Pa, ajakin Mama pulang. Siapa tahu, Mama gak panik lagi deh.
4: Mama, pulang yuk.
2: Bijaklah dalam berbelanja. Stop panic buying. Belanja seperlunya untuk kepentingan bersama.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar Everyday Every Night Band ya, demikian kerasnya kehidupan melengkapi siang Anda ya. Kita lanjutkan untuk Halo RRI di siang hari ini. Kerasnya kehidupan, memang kehidupan ini tidak pernah datang dengan janji yang apa ya, bahwa setiap langkah itu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya, karena sejak manusia membuka mata untuk pertama kalinya, dunia sudah menyiapkan berbagai ujian yang apa ya, yang tidak pernah memilih siapa korbannya. Ada yang lahir di tengah kemewahan ya, tapi kehilangan kasih sayang. Ada yang tumbuh dalam pelukan keluarga sederhana, tapi harus berjuang melawan lapar, kemiskinan, ketidakadilan. Ya, sehingga dalam kehidupan ini semua kita yang ada di dunia ini itu pada akhirnya akan berdiri di titik yang sama, berhadapan dengan kenyataan yang seringkali jauh dari harapan. Oke, baik pendengar, untuk sesi terakhir kalau ada ya pendengar di Halo RRI 082195835080 ya, terkait dengan berbagai keluhan Anda. Ya, kalau tadi ini soal apa namanya? Kalau tadi soal pertanian ya, soal nelayan, ya pelaku usaha mikro, pedagang kecil, siang ini apa selanjutnya ya, di bidang pendidikan orang tua berharap anak boleh memperoleh fasilitas belajar yang memadai, tapi masih ada sekolah yang kurang ruang kelas, sarana belajar terbatas. Kita ke line telepon dulu ya. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo RRI, selamat pagi menjelang siang Bung Michael.
0: Ah, ini kayaknya saya kenal ini orang Tondano ini. Masih di Jaton ini, Bung Rio.
1: Masih.
0: Aduh. Apa kabar Bung Rio?
1: Kabar sehat-sehat saja, cuman memang agak sibuk sekarang, jadi jarang, hampir memang tidak bergabung lagi di acara request.
0: Oke. Baik Bung Rio, semoga ya, sehat selalu ya Bung Rio. Oke, Bung Rio, kalau dari
1: semoga Bung Mike juga sehat kabarnya.
0: Terima kasih Bung Rio, sukses juga untuk Anda ya Bung Rio. Jadi Bung Rio tetap masih berdomisili di Jaton ya Bung Rio?
1: Iya
0: masih, oke. Baik, kita kan sekarang ada di program Halo RRI. Kalau Bung Rio, adakah yang menjadi keluhan di seputaran Jaton atau seputaran Minas atau Danau?
1: Cuma satu saja sih yang ingin saya sampaikan, Bung Mai. Untuk program ini aja, untuk Halo RRI ini aja.
0: Oh ya, kenapa?
1: Disiarkan di YouTube. Udah, kenapa tidak disiarkan lagi di YouTube?
0: Oh iya, oke.
1: Iya, itu saja Bu Mais. Makasih
0: iya.
1: Sebelumnya.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang ya buat Rio yang ada di Jaton. Program Halo RRI ya, kenapa tidak live lagi ya? Oke. Di biasanya ya di YouTube sih. Oke. Baik, terima kasih untuk masukannya ya Bung Rio. Salam sukses ya untuk Bung Rio ya, dengan aktivitasnya juga di hari ini. Ya memang pendengar, itulah ya, berbagai apa, siapapun kita ya, tidak lepas dari berbagai macam keluhan ya. Dan terkait dengan pelayanan ya, kalau di bidang pendidikan tadi ya, itu seperti misalnya ada anak yang berharap tentu boleh mendapatkan fasilitas yang memadai, tapi ada juga sekolah yang kurang ruang kelas ya, sarana yang terbatas, atau mungkin akses internet yang belum merata, sehingga sebagian siswa harus menempuh perjalanan yang jauh ya setiap hari mencapai sekolah. Ada juga yang belajar dengan fasilitas seadanya ya, tanpa internet ya, yang belum merata ya, tetapi tetap menyimpan mimpi besar untuk masa depan ya. Belum lagi soal pelayanan kesehatan, memang ini menjadi perhatian utama ya, di mana warga menginginkan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, tenaga medis yang memadai ya, ketersediaan obat-obatan yang lengkap, tapi masih ditemukan ada yang memiliki keterbatasan akses ya terhadap pelayanan kesehatan ya, jarak jauh, antrian panjang ya, keterbatasan fasilitas tentang keterbatasan fasilitas yang menjadi tantangan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Ya, bagaimana dengan persoalan lingkungan yang memang tidak kalah penting juga? Ya, ini yang selalu menjadi PR juga buat kita semua. Sampah yang menumpuk di beberapa lokasi seringkali ya kita lihat, kita temui, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, berpotensi mengganggu kesehatan. Ya, belum sungai yang tercemar, ruang terbuka hijau yang semakin berkurang. Ya, kualitas udara yang menurun menjadi kekhawatiran bersama, dan banyak warga berharap adanya pengelolaan lingkungan yang lebih baik agar generasi mendatang bisa menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, halo RRI, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Dengan Kilian Bapke. Mantap, lebih semangat.
0: Boleh toh?
2: Boleh. Hmm. Aduh, ke topik kote apa ini kan? Mana-mana Kang?
0: Ya, tidak ada topik. Ya, silakan topik apapun itu. Ya.
2: Kalau kita kita mau bertanya karena masih penasaran ini, Pak Torang kan di Motoling kan MBG itu jalan waktu lalu. Kebetulan sampai SMA 1 itu, kebetulan Pak TKK itu sebagai pendidik dibilang berhenti, so hampir 1 bulan. Sudah dihentikan ini makanan bergizi gratis. Kalau dari kita sebagai masyarakat mau bertanya, ini berhenti, memang berhenti, jangan-jangan cuman di apa? Cuman di dapur atau apa itu dia bilang dia PSTPG yang dihentikan tidak disalurkan, tapi jangan-jangan jalan nanti kirim data lagi di apa itu DGN terlaksana. Jadi mungkin kalau ada badengar ini tolong sampaikan di daerah Motoli itu apa memang betul-betul sudah diputuskan dengan apa dia bilang lagi itu mitra atau disengaja oleh dapur tersebut dari SPPG atau yayasan dari mana itu berhenti secara ruang P itu sendiri atau memang sudah diputuskan oleh pemerintah lah terkait dalam arti BGN Kang. Jadi kadang-kadang ya, orang bertanya begini.
0: Mungkin ada alasan lain ya, Cliff ya.
2: Jadi mudah-mudahan dari apa Kang? Mungkin kalau peterang di mana itu di Sulawesi Utara tuh Kang, begitu Kang?
0: Iya Sulawesi Utara.
2: Setiap satker begitu Kang. Kejelasan apa betul memang sudah terputus dengan mitra?
0: Berarti kalau mau tolling berarti di kabupaten ya?
2: Oh sampai kabupaten kota begitu Kang? Kira sama kayak kira berpusat ke provinsi, berprovinsi ke pusat. Makanya itu bertanya ada orang begini, aduh jangan-jangan kurang dari apa dari DP dapur itu orang tidak salurkan, tapi kirim data lagi di sana karena itu kan sama dengan beberapa bulan yang lalu kan korupsi kan. Ternyata makanya sudah diberhentikan itu DP kepala BGN, jangan sampai ke bawah kan. Banyak orang bertanya begini, cuma 500 penerima kirim data 1000, sudah lagi di provinsi lagi 1500 di sana lagi bermain, makanya orang bilang rawan korupsi di hal-hal seperti ini. Sebenarnya kita sudah tidak terlalu sudah nggak setuju dalam arti penyaluran itu lebih baik diuangkan saja supaya tepat sasaran daripada orang bermitra dengan SPPG ternyata so ada kong kaling kong di situ 1000 kirim 1500 akhirnya dari pihak satu kedua ketiga memperkaya dong ke pribadi. Jadi terus sebagai satu masyarakat mau bertanya mudah-mudahan
0: ya. Penasaran mungkin
2: berikut berikut kalau semua keluar ini piala dunia, pasti semua ada
0: lebih fokus lagi
2: toh.
0: Iya, pasti.
2: Boleh dihubungi supaya orang langsung bertanya, orang sampaikan kenapa kan sudah diberhentikan. Apakah ini memang sudah diberhentikan atau hanya sepihak? Karena ketika di sepihak, mereka menyalahgunakan lagi itu data. Data dikirim ternyata sudah tidak apa mendapatkan apa begitu manfaat di sekolah. Ketika dikirim lagi begitu, akhirnya kedengaran ada kecurangan lagi di situ. Mungkin cuman itu yang boleh kita sampaikan. Terima kasih, baik. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang ya, Cliff. Ya, makasih untuk respon Anda ya di Halo RRI siang hari ini. Dan Ya, pendengar, terkait dengan MBG memang Menteri Keuangan ya Purbaya Yudi Sadewa mengatakan anggaran untuk MBG itu akan dipotong dari semula 330 triliun rupiah menjadi 270 triliun triliun rupiah. Ya, dan langkah ini juga dilakukan dalam rangka efisiensi. Ya, dan Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa MBG merupakan program unggulan ya dan tidak akan mungkin dihapus. Karenanya pemerintah memilih untuk melakukan efisiensi di program intervensi gizi tersebut. Dan memang diakui oleh Menteri Keuangan program MBG ini masih banyak sekali kelemahan ya karena baru dilakukan untuk pertama kali ya, tapi dengan komitmen pemerintah akan lebih berhati-hati lagi untuk ke depannya. Oke, kita ke penelpon ini, mungkin penelpon terakhir. Halo RRI, selamat siang. Halo RRI, selamat siang.
3: Selamat pagi, Pak Maik.
0: Iya, selamat siang Pak James.
3: Iya, Pak James dari Desa Winorangian.
0: Iya, oke, baik. Silakan Pak James, bagaimana dengan keluhan Anda dari Winorangian?
3: Ya, menyangkut persawahan yang lahan tidur. Kan program Presiden kan untuk ketahanan pangan Indonesia. Mm-hmm. Ini di persawahan Ranombolai banyak persawahan yang nganggur. Mm-hmm. Mungkin anggaran kali.
0: Di mana, di mana?
3: Kalau di, dari pusat
0: lahan dan alat. Lahan tidur sini. Lahan tidur di daerah mana Pak James?
3: Ini Ranombolai, Lampuni, Datayan, Balok Bahan.
0: Itu mitra ya.
3: Lahan-lahannya tidur.
0: Banyak.
3: Kalau boleh ada alat berat, boleh bantu di Minahasa Tenggara sini supaya persawahan sini lebih makmur lah.
0: Jadi lahan tidur itu di daerah mitra itu banyak yang tidak berfungsi atau?
3: Ya tidak berfungsi karena mungkin kalau mau dikerjakan dengan manual kan itu mengeluarkan tenaga yang banyak. Anggaran juga besar. Siapa tahu ada bantuan dari Dinas Pertanian untuk memberikan alat berat. Untuk bisa difungsikan lagi persawahan-persawahan tersebut. Jadi bisa ditanam padi lagi, biara ikan, dan jadi, lain sebagainya.
0: Jadi masyarakat mitra termasuk Winorangian itu mengharapkan ya, ya sangat berharap ya.
3: Untuk ada alat berat yang boleh kerjakan lahan-lahan yang tidur, persawahan-persawahan yang tidak digunakan lagi, sudah bertahun-tahun.
0: Oke, baik.
3: Saya lihat.
0: Ya, oke, baik, itu aja Pak James.
3: Ya, itu aja dulu.
0: Baik.
3: Terima kasih, Bu Maik.
0: Ya.
3: Selamat pagi.
0: Ya, selamat siang ya, Pak James. Mungkin karena cuacanya agak mendung-mendung begitu ya. Masih ada 2 menit, saya coba terima satu penelpon lagi ya. Penelpon yang paling terakhir. Ya, halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang, Bu ya. Michael.
0: Selamat
2: kita
0: siang.
2: Kita cuma mau tanya itu, kita perkeluhan tuari apa soal dihubungi terkait atau belum?
0: Oke, yang mana kota itu, Kang,
2: Pak Michael? Masalah gas LPG. Yang ukurannya tidak sesuai dengan isi. Jadi tolong kalau so disampaikan kepada terkait, misalkan sampaikan kepada publik supaya tahu DP letak bagaimana, DP kesalah atau DP kekeliruan di mana. Ya kan?
0: Okay.
2: Karena sampai sekarang belum ada apa ini gas LPG ini itu ukuran 3 kg ini. Masih banyak yang mengeluh-mengeluh ini isi kurang, cumanya sampai nak full DP isi cuma 6 kilo, cuma 5 kilo setengah, 6 kilo setengah. Jadi kita kira cuma kita yang dapat begitu. Banyak yang mengeluh di upah kita, ada bilang, oh sama aku itu orangnya, saya penuh tuh ini gas ini sudah betul DP isi. Jadi tolong kalau so disampaikan kepada yang terkait, sampaikan di mana DP letak kesalahan, di mana DP letak keliruan, disampaikan kepada publikan.
0: Hanya itu aja Pak Raiko?
2: Ya, cuma itu. Waktu soal.
0: Iya, oke, baik.
2: Oke, itu aja Michael, terima kasih, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, terima kasih Pak Raiko, dan Pak Raiko menjadi penelpon terakhir ya. Jadi terima kasih untuk responnya, masukan-masukannya ya. Yang pasti tim Halo RRI masih terus ya tetap berupaya untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya. Dan nanti kalau sudah ada jawabannya kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda pastinya ya. Oke, baik, akhirnya saya akhiri kebersamaan kita untuk Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Ya, dan pastinya ya semua keluhan ya, semua suara berpadu menjadi sebuah cerita besar tentang kehidupan. Ya, sebuah cerita yang tidak hanya berisi keluhan tetapi juga pastinya harapan. Harapan bahwa setiap persoalan itu bisa diselesaikan melalui kepedulian, kerjasama dan langkah yang nyata. Ya, dan harapan bahwa setiap warga itu punya kesempatan yang sama untuk hidup aman, sehat, sejahtera, bermartabat. Ya, karena pada akhirnya kemajuan suatu daerah itu tidak hanya diukur dari megahnya bangunan atau tingginya angka pertumbuhan, ya, tetapi sejauh mana setiap keluhan suara masyarakat itu didengar, dihargai, dan diwujudkan menjadi perubahan yang boleh membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri sampai di sini ya, dan tetap bersama kami, saya akan lanjutkan untuk melengkapi siang Anda ya di edisi siar hari ini. Ya, kesempatan Jumat 10 Juli 2026. Ya, dan spesial untuk kaum muslimin dan muslimah juga diinformasikan bahwa nanti sebentar jam 12 ya, kami akan siarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Awal Fatul Mu'min Tuminting, Manado.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, dulu keputusan wasit adalah keputusan akhir. Meski tayangan ulang di televisi menunjukkan hal yang berbeda, pertandingan tetap berjalan. Namun semuanya berubah pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menggunakan Video Assistant Referee atau yang kita kenal sebagai VR di ajang Piala Dunia. Teknologi ini mampu membantu wasit meninjau kembali momen-momen penting seperti gol, penalti, kartu merah langsung atau kesalahan identitas pemain. Sejak saat itu, banyak keputusan yang sempat diperdebatkan akhirnya bisa dikoreksi. Memang tidak semua orang menyukai VR. Ada yang merasa permainan menjadi lebih sering terhenti. Ada pula yang menilai sepak bola menjadi lebih adil. Satu hal yang pasti, sejak tahun 2018, sepak bola memasuki era baru. Kini bukan hanya mata wasit yang menentukan jalannya pertandingan, tetapi juga bantuan teknologi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, lawan virus hoax. Ya, demikian ada Band Kota kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Nah, pendengar, terkait dengan hoax, ya, ini sempat beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa program MBK itu dihentikan sementara mulai 5 Juni kemarin tanpa batas waktu yang ditentukan, ya. Dan unggahan ini mengatakan penghentian terjadi karena kendala dana operasional. Narasi tersebut kemudian menyebar menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait keberlanjutan program, dan informasi ini diklaim berasal dari sumber yang tidak disebutkan secara resmi. Tapi faktanya setelah dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut ternyata tidak benar. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, ya, Nanik S. Dayang memastikan tidak ada instruksi dari pemerintah pusat untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia. Tapi ia menegaskan seluruh kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG tetap berjalan seperti biasa. Selain itu, pencairan anggaran melalui mekanisme top up dana bantuan pemerintah atau BANPER itu tetap dilaksanakan, ya. Dan dengan demikian tidak terdapat kebijakan penghentian program MBG sebagaimana yang diklaim dalam unggahan yang sempat beredar. Dan informasi yang beredar tidak sesuai dengan kondisi dan kebijakan resmi pemerintah. Ya, pemerintah juga memastikan program MBG tetap berlanjut untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus membantah isu adanya gangguan operasional akibat dana. Ya, jadi unggahan yang menyebutkan MBG dihentikan akibat dana operasional terkendala merupakan informasi yang tidak benar. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memeriksa informasi dari sumber resmi sebelum mempercayainya.

0: Rif, Rif, kan sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kok ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk. Begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program Katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke, oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.
2: Sudah dengar nggak sih, pemerintah sekarang punya program makan bergizi gratis loh?
3: Iya tahu dong, program ini kan bakal bantu 82,9 juta orang selama 5 tahun ke depan. Fokusnya sih untuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
2: Wow, berarti anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil bisa makan sehat tanpa biaya dong?
3: Betul, program ini mulai di tahun 2025 ini 40% penerima terus meningkat jadi 80% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya 100% di tahun 2029.
2: Wah, keren banget. Jadi semua bisa dapat makan sehat tanpa khawatir biaya.
3: Iya, yuk manfaatkan program ini supaya hidup lebih sehat.

Ya, dan mendengar nanti setelah Iris Indonesia dengan lagunya Titik Terang ya, mengakhiri kebersamaan kita untuk siang ini, lagu-lagu hiburan. Nanti setelah itu kami akan menyapa untuk kaum muslimin dan muslimah dalam persiapan untuk beribadah di siang hari ini. Sekali lagi informasi kami siarkan secara langsung ya, untuk sholat Jumat siang hari ini dari Masjid Awal Fathul Mubin Tuminting, Manado.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, berikan kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada. Selanjutnya kami segera siarkan secara langsung ibadah sholat Jumat ya dari Masjid Awal Fathul Mukmin Tuminting Manado. Ya, Anda juga bisa ikuti siaran kami ya melalui kanal YouTube RRI Manado.

0: Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nabi Muhammad
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahir rahmanir rahim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق المرسلون. أما بعد, الحمد لله وشكر الله, pada hari ini senantiasa kita diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan dan keislaman sehingga bisa dapat memudahkan langkah kita menuju di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita di hari Jumat yang mubarakah ini senantiasa mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan seluruh kita umat Islam, diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, insyaallah tergolong bagian daripada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali tema atau judul khutbah pada hari ini di akhir daripada bulan Muharram 1448 Hijriah, Khatib mencoba menggali sedikit, qanaah adalah obat penyakit tamak dan korupsi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang terbesar di dunia, patut menanggung malu saat ini karena terus-menerusnya perilaku korupsi dan keserakahan yang dilakukan dan dipertontonkan oleh sebagian besar penduduknya. Menurut Lembaga Transparansi Internasional, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dalam Comparison Perception Index atau tahun-tahun 2025. Hal ini ma'asyiral muslimin artinya telah menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara. Korupsi di Indonesia yang sangat fundamental, bukan sekedar kerugian negara yang besar, namun juga karena pelakunya yang berpendidikan tinggi dan sudah mendapat gaji yang besar. Kasus korupsi tata niaga minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina diperkirakan kerugian negara sebesar 968,5 triliun. Korupsi tata niaga timah di PT Timah dengan perkirakan kerugian sebesar 300 triliun. Dari contoh korupsi di atas menjadi bukti betapa besarnya uang yang dikorupsi. Uang tersebut andai tidak dikorupsi dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita, kesehatan, serta memberdayakan masyarakat. Korupsi bukan sekedar mengambil uang negara, tetapi merampas hak-hak orang miskin, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, dan hak generasi mendatang untuk hidup lebih sejahtera lagi. Dari sisi pelakunya, korupsi juga dapat menjadi bukti bahwa ia dilakukan bukan karena kekurangan harta ma'asyiral muslimin, tapi karena serakah, tamak, dan tidak pernah merasa puas dan merasa cukup. Orang yang tamak dan serakah tetap merasa miskin meski ia bergelimpangan harta. Disinilah pentingnya secara kontinu kita wajib saling mengingatkan agar takwa benar-benar menjadi pakaian atau libas kita. Namun takwa bukan hanya sekedar rajin beribadah, tapi juga menghadirkan rasa takut kepada Allah ketika seseorang berhadapan dengan harta, jabatan, kekuasaan, dan berbagai godaan duniawi yang saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup di zaman ketika ukuran keberhasilan seringkali diukur dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, besarnya rumah, mewahnya kendaraan, dan banyaknya kekayaan yang kita miliki. Harus diakui bahwa akibatnya manusia berlomba-lomba mengejar dunia tanpa batas. Persaingan yang sehat berubah menjadi persaingan yang menghalalkan dari segala cara. Jabatan diperbukan bukan untuk mengabdi kepada Allah, melainkan untuk memperkaya diri. Kekuasaan dijadikan alat mengumpulkan harta. Amanah berubah menjadi kesempatan mencari keuntungan pribadi. Sinilah penyakit tamak tumbuh dan subur serta berkembang. Maka Islam menyebut penyakit ini dengan berbagai istilah-istilah seperti suh, hirs, dan tamak, yaitu keinginan yang berkelebihan terhadap dunia sehingga hati tidak pernah merasa cukup. Akibatnya ma'asyiral muslimin, sepanjang hidupnya yang dikejar hanyalah mengumpulkan dan menumpuk atau bahkan menimbun harta untuk kepentingan diri dan keluarga. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Takasur ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumu At-Takasur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surah ini menggambarkan bahwa sebagian manusia terus-menerus mengejar, menumpukan harta hingga lupa bahwa hidup dunia, bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan hanya tempat persinggahan. Disebut at-takasur karena ia bukan sekedar berlomba-lomba menumpuk harta, namun juga karena caranya memperoleh harta tersebut dengan berbagai tipu daya, suap, memperkosa alam, persaingan yang tidak sehat, monopoli, oligopoli, dan perilaku jasad lainnya. Maka cara-cara yang digunakan untuk memiliki harta yang membuatnya berbangga-bangga dan pamer kekayaan dengan tanpa menghiraukan daripada norma nilai-nilai agama dan budaya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung kepada kita, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia akan menginginkan lembah yang kedua. Dan tidak ada yang memenuhi perut anak Adam selain daripada tanah. Hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah berhenti sampai yang bersangkutan diletakkan di tanah dan tanpa daya apapun. Maka ayat dan hadis di atas tidak berarti Islam melarang untuk meraih sebanyak mungkin harta atau apapun yang dinilai membanggakannya. Maka Islam mendorong hal tersebut selama diperoleh dengan sah dan disalurkan dengan baik. Maka hal ini karena harta yang banyak dinamai oleh Al-Quran dengan khair dan kebijakan dan kebajikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut intaraka khairan wasiyatun lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Al-Qur'an telah memberikan kisah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang nabi yang kaya raya. Sejarah Islam juga mencatat dengan tinta emas beberapa sahabat Nabi yang kaya seperti Utsman dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyakit tamak memiliki beberapa ciri. Yang pertama, selalu merasa kurang meskipun nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita. Kemudian yang kedua, selalu membandingkan diri dengan orang lain yang lebih kaya sehingga ia lupa bersyukur kepada Allah. Ketiga, menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupan. Serta kelima, tidak peduli apakah hartanya halal atau haram. Inilah akar berbagai bentuk penyimpangan seperti suap, gratifikasi, manipulasi anggaran, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, hingga pada terjadinya korupsi. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum negara, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala, pengkhianatan terhadap rakyat, dan dosa-dosa besar yang dia lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Ayat ini bukan hanya melarang pencurian atau mencuri, tetapi juga seluruh bentuk diperoleh harta yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam tidak hanya melarang penyakit tamak tersebut, tetapi juga memberikan obatnya. Obat penyakit tamak adalah qanaah. Qanaah berasal dari kata qaniah, yaitu merasa cukup terhadap rezeki yang Allah karuniakan setelah kita berikhtiar secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qanaah bukan berarti malas. Qanaah bukan berarti menolak kemajuan. Qanaah bukan berarti pasrah kepada kemiskinan. Qanaah bukan alasan untuk berhenti bekerja. Qanaah justru mendorong seseorang bekerja lebih keras lagi karena ia ingin memperoleh rezeki yang halal, berkah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qanaah akan tetap bercita-cita tinggi, tetapi jalannya harus benar dan lurus. Ia ingin kaya tetapi dengan cara yang halal. Ia ingin sukses tetapi dengan tanpa menzalimi orang lain. Ia ingin menjadi pemimpin tetapi untuk melayani masyarakat. Boleh jadi seseorang memiliki harta sedikit tetapi hidupnya damai. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, banyak orang yang bergelimang kekayaan namun hidupnya dalam kecemasan, ketakutan dan kegelisahan karena hartanya diperoleh dengan cara yang tidak benar. Mengapa qanaah mampu mencegah korupsi? Karena qanaah membangun 5 benteng dalam hati manusia. Yang pertama, benteng bersyukur. Orang yang bersyukur tidak mudah tergoda mengambil hak orang lain. Yang kedua, benteng amanah. Ia sadar setiap jabatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang ketiga, benteng rasa malu kepada Allah. Walaupun tidak ada manusia yang melihat, Allah Maha melihat. Keempat, benteng kesederhanaan. Semakin sederhananya gaya hidup dari seseorang, semakin kecil godaan korupsi. Kemudian yang kelima, benteng akhirat. Ia selalu mengingat bahwa seluruh harta akan ditanyai dari mana ia peroleh dan untuk apa yang dia gunakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bang, hari ini bangsa kita masih menghadapi tantangan besar berupa korupsi. Berbagai regulasi telah dibuat, berbagai lembaga dibentuk, berbagai hukuman dijatuhkan. Namun ma'asyiral muslimin, selama penyakit tamak masih bercokol di dalam hati manusia, korupsi tidak akan mencari jalan keluar atau akan selalu mencari jalan baru. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dari pendidikan iman dan akhlak. Rumah harus melahirkan anak-anak yang jujur. Sekolah harus menanamkan integritas. Pesantren harus membentuk karakter amanah. Masjid harus menghidupkan nilai-nilai qanaah. kantor harus membangun budaya anti korupsi. Negara membutuhkan sistem yang kuat. Tetapi sistem hanya akan efektif apabila diisi oleh manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat ini, insyaallah mudah-mudahan kita menjadi pelajaran setelah kita mendengar isi khutbah yang singkat dan padat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawata innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.

يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat ya, kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Manado. Semoga sudah dapat melengkapi berkah Anda di kesempatan Jumat Barokah hari ini, 10 Juli 2026. Untuk selanjutnya melengkapi ibadah Anda, saya sudah siapkan serangkaian lagu-lagu religi pop Islam sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda sholatnya. Ketika ia hendak menjalankan sholat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga ia menunda sholatnya. Kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik, maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu, kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, akhirnya ya satu lagu terakhir nanti saya coba hadirkan dari Marsyanda. Ya, akhirnya untuk program religi melengkapi ibadah Anda kaum muslimin dan muslimah setelah mengikuti sholat Jumat dari Masjid Awal Fathul Mukmin Tuminting Manado. Ya, setelah Marsyanda dengan menyebut nama Allah, saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado siang hari ini dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, pendengar, demikian ada True Love ya, dari kolaborasi Elton John dan Kiki D ya, kembali sudah hadir mewarnai siang Anda. Lagu-lagu pilihan mancanegara duet ya, saya hadirkan untuk siang ini biar agak sedikit berbeda. Oke, baik, pendengar, saya kembali berbagi informasi terkait dengan MBG ya. Mungkin sebagian masyarakat ya mungkin tidak tahu kenapa ya kok MBG nggak ada lagi. Jadi ini dalam rangka selama masa libur sekolah ya, 22 Juni sampai 13 Juli. Ya, jadi Badan Gizi Nasional ya, Badan Gizi Nasional sementara menghentikan operasionalnya ya di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan pemerintah serta BGN ya, Badan Gizi Nasional harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Nah, pakar ilmu pemerintahan Muhammad Eko Atmojo melihat saat ini waktunya sangat tepat. Evaluasi di tengah pelaksanaan program merupakan hal yang lazim ya dalam siklus kebijakan publik. Masa liburan sekolah bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan program tersebut. Ya, mulai dari tata kelola kelembagaan, efektivitas operasionalnya, kualitas layanan yang diberikan ya untuk penerima manfaat. Karena itu tidak ada masalah kalau pemerintah melakukan evaluasi total ya terhadap program yang berjalan. Dan justru momentum yang tepat untuk memperbaiki formula tata kelola yang ada. Kalau terdapat SPPG yang mungkin tidak memenuhi standar, sebaiknya mungkin disuspensi atau dihentikan operasionalnya agar kesalahan yang sama tidak terulang. Ya, masa penghentian sementara operasional SPPG juga seharusnya dimanfaatkan Badan Gizi Nasional untuk melakukan audit, ya, evaluasi secara komprehensif, dan evaluasi tidak hanya mencakup pelaksanaan program saja.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayamnya yel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: All right, I'd like to welcome a very special guest to the stage. The very popular and very talented Mr. Eric Mu, please.
8: Thank you. This is the first time I'm singing with Richard, so I hope everybody will like it. Thank you. Thank you, Singapore.
7: We're going to do a song together for you that I have out on the radio here right now. We're going to give it a whirl. Let's see. Do it nice and slow. You ready, Bruce? 1, 2, 1.

satu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertinggi.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dan akhirnya pendengar, kolaborasi Lionel Richie dan Diana Ross dengan Endless Love tuntaskan kebersamaan kita untuk siang hari ini ya, sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah.
1: Untuk menghadirkan pelayanan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi kepada masyarakat.
0: Dan ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado memperkuat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pembangunan zona integritas dijalankan melalui 6 area perubahan, termasuk penguatan pengawasan, penataan tata laksana, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
2: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado, Manuelson Jaka Yusuf, mengatakan pembangunan zona integritas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki kualitas pelayanan publik yang semakin baik.
1: Zona integritas bukan sekedar program, tapi komitmen dari seluruh pegawai untuk menghadirkan pelayanan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi kepada masyarakat. Komitmen tersebut kami implementasikan secara terencana dan berkelanjutan melalui 6 area perubahan pembangunan zona integritas yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan organisasi yang bersih, efektif, transparan, dan melayani.
2: Ia menjelaskan keberhasilan pembangunan zona integritas tidak hanya ditentukan oleh sistem dan program kerja, tetapi juga oleh komitmen dan keteladanan pimpinan dalam menggerakkan perubahan.
1: Keberhasilan pembangunan zona integritas tidak hanya ditentukan oleh sistem dan program kerja, tetapi juga oleh komitmen dan keteladanan pimpinan dalam menggerakkan perubahan. Dengan kepemimpinan yang berintegritas, kolaboratif, berorientasi pelayanan, kita membangun budaya kerja yang profesional, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Zona integritas dimulai dari pimpinan, diwujudkan bersama seluruh pegawai, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2: Pembangunan zona integritas Balmon Manado diharapkan manfaat nyata bagi masyarakat. Aryani Kalangi melaporkan.
0: Satreskrim Polresta Manado melakukan investigasi di Rumah Sakit Prof. Kando terkait dugaan perundungan salah satu mahasiswa PPDS anestesiologi yang ditemukan tewas di rumahnya pada Minggu 5 Juli lalu.
3: Polresta Manado melakukan investigasi terkait dugaan perundungan yang diduga dialami mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesiologi Dr. Adrian Rantung di Rumah Sakit Prof. Kando Manado. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Manado melakukan pendalaman dengan mencari keterangan dan bukti-bukti di Rumah Sakit Prof. Kando yang menjadi tempat almarhum menjalani pendidikan dan bertugas. Kasat Reskrim Polresta Manado Komisaris Polisi Elwin Kristanto mengatakan pihaknya sedang mendalami informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan perundungan terhadap almarhum. Meski demikian, hingga saat ini kepolisian menegaskan belum menerima laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan perundungan tersebut. Komisaris Polisi Elwin mengatakan proses penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya.
4: Di Satreskrim Polresta Manado berdasarkan dari postingan di medsos yang terkait adanya suatu kejadian yang ada di salah satu rumah sakit di Kota Manado, maka kami bersama dengan anggota melakukan investigasi salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado, dan kita berkoordinasi untuk mencari informasi kejadian yang terjadi seperti apa dengan beberapa pihak yang ada di rumah sakit. Namun untuk kronologi semuanya masih dalam tahap investigasi dari pihak kepolisian, yang mana saat itu turun dari Satreskrim Polresta Manado bersama dengan Sat Intel Polresta Manado untuk melakukan investigasi. Namun hingga saat ini belum ada dari pihak keluarga maupun sanak famili yang membuat laporan secara resmi ke Polresta Manado terkait dengan masalah bullying ataupun terjadinya kekerasan mengakibatkan salah seorang meninggal dunia. Dan kami juga masih melakukan investigasi terkait penyebab kematiannya.
3: Setelah mendalami informasi awal, Polresta Manado meminta seluruh pihak agar bersikap kooperatif dan terbuka dengan memberikan keterangan atau melaporkan apabila memiliki informasi yang dapat membantu proses penyelidikan. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat, program Siskamling dan Ronda Malam menjadi program Pemkab Minahasa Utara di tiap desa dan kelurahan.
5: Bupati Minahasa Utara Jono Ganda menegaskan tidak akan mentoleransi aparat desa yang mengabaikan instruksi pelaksanaan Siskamling di setiap desa. Penerapan Siskamling ini seiring instruksi Mendagri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.
6: Saya mau menyampaikan untuk mengingatkan kepada seluruh camat agar memantau dengan detail seksama dari kecamatan untuk masing-masing desa melakukan Siskamling. Kita aktifkan. Bagi hukum tua yang tidak melaksanakan Siskamling, kita berikan teguran keras. Ini perintah dari Mendagri.
5: Sebagai langkah antisipatif, Bupati menginstruksikan seluruh camat dan memastikan setiap desa mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam dan pos pengamanan lewat Siskamling. Kebijakan ini bukan hanya bentuk reaksi terhadap satu kejadian, melainkan langkah sistematis untuk memperkuat rasa aman dalam menjaga lingkungan. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Utara memastikan 1.507 desa telah menerima dana desa tahap 1, sementara 2 desa belum disalurkan karena terdampak bencana alam dan akan direlokasi.
7: Anggaran dana desa dialokasikan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas, pelayanan dasar, dan penguatan ketahanan pangan. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Utara, Sukadi memastikan penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2026 telah berjalan optimal. Sesuai ketentuan, penyaluran dana desa dilakukan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama yang berakhir pada 15 Juni dan tahap kedua pada Desember mendatang.
8: Untuk tahap 1, 1.507 desa ya di Sulawesi Utara sudah salur semua Pak. 2 desa yang di Tahuna dua salur tidak salur karena dia di apa? Karena gunung apa? Bencana akan direlokasi ke Bolmong ya.
9: Bolsel. Jadi sudah maksimal ya.
8: Jadi sudah salur semua Pak untuk dana desa tahap 1. Di realisasi dana desa sampai dengan kemarin Pak. Pagu dana desanya 402,49 M sudah terrealisir 274 miliar. Artinya sudah 68% tersalur untuk dana desa di tahun 2006 untuk seluruh desa di Sulawesi Utara.
7: Sukadi pun menegaskan tidak ada pemotongan dana desa, melainkan penyesuaian penggunaan anggaran sesuai kebijakan pemerintah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Di tengah semarak Piala Dunia, turnamen sepak bola Sebolmong Raya berlangsung di Kota Mobagu.
10: Setelah dibuka Wali Kota Kota Mobagu Weni Gaib Senin lalu, turnamen sepak bola Totabuan Champions League TCL sedang bergulir di lapangan olahraga Nunuk Kelurahan Matali. Meskipun berlangsung di Kota Mobagu, tim kesebelasan berdatangan dari Totabuan Raya, yaitu Bolmong Induk, Bolmong Selatan, Boltim, dan Bolmong Utara. Ketua Askot PSSI Kota-Kota Mobagu Michael Solat Bibisa bersyukur turnamen sepak bola Sebolmong Raya ini menghadirkan pemain-pemain muda sesuai harapan organisasi sepak bola.
11: Event kali ini diselenggarakan untuk kemajuan sepak bola Totabuan lebih khusus dan Provinsi Utara pada umumnya. Saya berharap dengan event kali ini karena ini event salah satu event terbesar sepanjang sejarah yang ada di Totabuan.
10: Pertandingan demi pertandingan berlangsung seru di sore hari, apalagi pelaksanaannya di tengah gempita Piala Dunia 2026. Bahkan pada Totabuan Champions League ini, pertandingan menggunakan semacam metode VAR, video asisten referee, untuk membantu wasit mengambil keputusan terbaik. Audi Kandores melaporkan.
0: Kepala Sekolah SD Negeri Ampreng Languan Barat, Sasmi Lumenta bersyukur di mana tahun 2026 ini mendapatkan bantuan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat dengan anggaran 2,7 miliar rupiah.
9: Kepala Sekolah SD Negeri Ampreng, Kecamatan Langgoan Barat, Kabupaten Minasa, Sasmi Lumentak, Sarjana Pendidikan, bersyukur kepada Tuhan, serta tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang telah mengucurkan dana 2.797.018.423 rupiah dalam bentuk program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung layanan pendidikan aman nyaman bagi para anak didik. Lebih lanjut, Kepala Sekolah SD Negeri Ampreng Langgoan Barat Sasmi Lumentak yang ditemani Bendahara Proyek Grace Hana Taugan Sarjana Teologi katakan pekerjaan revitalisasi meliputi ruang kelas 3, kelas 5, kelas 6, ruang perpustakaan dan toilet. Sedangkan pekerjaan rehabilitasi antaranya kelas 1, 2, kelas 4, kantor kepala sekolah, ruang guru, UKS, ruang laboratorium komputer, pagar, paving block, dan drainase.
12: Tapi pertama tentu ini semua karena anugerah Tuhan. Dan tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Menteri, tapi juga semua yang terkait dalam program revitalisasi ini. Untuk di SD Negeri Ampreng mendapat pembangunan ruang baru kelas 3, kelas 6, kelas 5, toilet, sekolah, dan ruang perpustakaan. Sedangkan untuk yang akan direhab, ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 4, ruang administrasi, dan untuk ruang administrasi itu termasuk di ruang kepala sekolah dan ruang guru, ruang UKS, dan ruang laboratorium. Kalau ikut di jadwalnya kita 150 hari.
13: Yang terlibat di pekerjaan dari
12: Ini yang terlibat dalam pekerjaan ini tentu kami pertama ada dari bas lokal, tapi juga memang kami menghadirkan bas-bas di luar Langgoan, tapi bas yang profesional.
9: Terkait dengan dalam waktu dekat ini akan dimulai proses belajar mengajar tahun ajaran 2026-2027, Lumentak mengatakan untuk sementara menggunakan gedung Balai Desa Ampreng dengan sistem shift, yaitu bagi kelas 1, 2, 3 masuk pagi hari, sedangkan kelas 4, 5, dan 6 masuk pada siang hari. Dari Minasa, Chef Asa RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat menjaga stabilitas pelayanan publik di tingkat desa. Pada Kamis sore, Wakil Bupati Anisia Grecia Bambungan resmi melantik pejabat dan pelaksana tugas kepala desa, sekaligus mengaktifkan kembali kepala desa Riung Utara di kantor Bupati Talaut.
14: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengambil langkah strategis demi menjaga kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. Wakil Bupati Anisia Grecia Bambungan resmi melantik penjabat, pelaksana tugas kepala desa serta mengaktifkan kembali kepala desa Riung Utara pada Kamis sore. Langkah ini diambil menyusul adanya kekosongan jabatan akibat beberapa faktor, mulai dari kelulusan P3K, masalah kesehatan hingga persoalan hukum. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di kantor Bupati Kepulauan Talaut dilakukan oleh Wakil Bupati atas pendelegasian dari Bupati Weli Tita. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar pengisian jabatan struktural, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah agar pembangunan desa terus berjalan tanpa hambatan. Anisia mengingatkan para pemimpin desa yang baru ditunjuk untuk memimpin dengan hati, menjaga integritas, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kemajuan Talaut harus dimulai dari fondasi yang kokoh, yakni kemandirian desa.

0: Adapun pergantian kepemimpinan ini latar belakangi oleh beberapa faktor. Untuk Desa Binalang Timur, pelantikan penjabat kades dilakukan karena kepala desa sebelumnya mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus ASN P3K. Sementara itu, penunjukan pelaksana tugas atau PLT kades di Desa Tule Utara, Akas Balane, Taroan Selatan, dan Desa Balang dilakukan karena para kepala desa definitif sedang menjalani cuti besar dan cuti sakit selama 90 hari. Di sisi lain, pengisian PLT kades Awit Selatan dilakukan karena kepala desa sebelumnya diberhentikan, sementara akibat tersandung kasus hukum. Sebaliknya, untuk Desa Riung Utara, kepala desa definitif kini resmi diaktifkan kembali setelah masa pemberhentian sementaranya berakhir. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara menerapkan biosecurity super ketat dalam mengawal pendaratan 546 ekor bibit babi asal Denmark.
2: Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara menerapkan biosecurity super ketat dalam mengawal pendaratan 546 ekor bibit babi asal Denmark di Bandara Samratulangi pada Selasa 7 Juli 2026 malam. Dokter Hewan Barantin Sulut Setiawan Pramularsi mengatakan rangkaian tindakan karantina ini dirancang secara berlapis demi memastikan keamanan hayati tetap terjaga dari resiko masuknya kembali penyakit ke wilayah Sulawesi Utara.
3: Pencegahan ASF yang dilakukan oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara, setiap komoditas yang dilalulintaskan baik yang masuk ke Sulawesi Utara maupun keluar Sulawesi Utara harus melalui screening yang ketat dari kami. Baik kita lakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium. Apabila dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium tersebut hewan atau babi tersebut atau produk babi dinyatakan sehat, maka siap dilalu lintaskan.
2: Diketahui, impor bibit babi perdana di Indonesia dengan metode kandang tertutup ini dilakukan sebagai langkah pemulihan pasca wabah African Swine Fever atau demam babi yang sempat menyebabkan kematian massal ternak babi di wilayah Sulut. Prosedur pengawasan dilakukan secara ketat, mulai dari disinfeksi truk-truk pengangkut menggunakan cairan disinfektan, kemudian dimasukkan ke instalasi karantina hewan IKH untuk mengamati kondisi klinis dan perkembangan kesehatan seluruh babi. Selanjutnya, petugas karantina akan mengambil sampel untuk dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dan jika hasil laboratorium dinyatakan negatif, karantina Sulawesi Utara baru akan menyatakan ratusan bibit babi tersebut aman, sehat, dan siap dilakukan pembebasan. Calvin Wisang melaporkan.
1: Camat Damau menghimbau warga waspada angin kencang dan gelombang tinggi.
4: Camat Damau Lidia Tumala mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut khususnya warga Kecamatan Damau agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrim yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi. Lidia Tumala mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di kebun untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan perkembangan cuaca demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, warga yang hendak melaut maupun melakukan pekerjaan menggunakan transportasi laut juga diminta menunda aktivitas apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan.
5: Sebagai pemerintah wilayah, saya menghimbau tidak melakukan pekerjaan di luar rumah, dalam artian bahwa tidak melakukan pekerjaan di laut, mengingat gelombang tinggi, dan juga di kebun bisa memperhatikan. Karena ini angin kencang saat ini.
4: Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah potensi cuaca ekstrim yang masih terjadi di wilayah Kepulauan Talaut. Camat Damau juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti informasi dan peringatan dini cuaca dari instansi berwenang serta mematuhi setiap himbauan pemerintah guna meminimalkan risiko bencana akibat angin kencang dan gelombang tinggi. Ia berharap seluruh masyarakat tetap waspada, saling mengingat dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas hingga kondisi cuaca kembali normal. Dari Melanguannya ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, ketersediaan darah di UPD PMI Bolang Mongondo sampai saat ini masih dapat diatasi atau mencukupi.
6: Ketersediaan darah di UPD PMI Bolang Mongondo, Bolmong, sampai saat ini masih dapat diatasi atau mencukupi. Kepala UPD PMI Bolmong Dr. Sarif Dojo Suroto mengatakan, kebutuhan akan darah di semua rumah sakit yang ada di Bolmong Raya masih dapat dipenuhi. Namun peran pemerintah dan institusi baik TNI Polri juga sangat dibutuhkan.
7: Permintaan kebutuhan kantong darah di Bolmong Ondo pada dasarnya kami dari unit transfusi darah PMI Bolmong Ondo mampu atau sanggup memenuhi kebutuhan layanan kantong darah di rumah sakit yang ada di Bolmong Ondo Raya ini. Mengenai peran masyarakat dan pemerintah juga kami sangat butuhkan dalam artian bahwa untuk mendukung ketersediaan kantong darah di unit transfusi darah PMI ini sangat penting, di mana kalau tidak ada bantuan pemerintah juga dalam hal menggerakkan para ASN misalnya Polri dari TNI juga itu bekerja sama dengan unit transfusi darah Bolmong Ondo.
6: Dr. Sarif menghimbau kepada masyarakat untuk secara sukarela mendonorkan darah mereka karena setetes darah dapat menyelamatkan orang lain, bahkan keluarga kita sendiri. Dengan mendonor ada beberapa manfaat yang akan didapatkan. Selain membantu orang lain, pendonor juga merangsang pembentukan sel darah baru, menstabilkan zat besi, menjaga kesehatan jantung, serta menurunkan risiko penyakit kardiovaskular atau gangguan pada sistem peredaran darah yang dapat mengancam nyawa, seperti penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, serta gagal jantung. Roy Pesak melaporkan.
1: Pendengar, penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Utara kini diarahkan melalui penyusunan perda.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah memproses peraturan daerah atau perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Regulasi yang merupakan inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini diharapkan dapat memperkuat payung hukum dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, Tianeke Adam, mengatakan saat ini rancangan perda tersebut masih dalam tahap pembahasan. Menurutnya, kehadiran perda ini menjadi langkah maju karena akan memperkuat aturan yang sebelumnya telah diatur melalui peraturan gubernur.
9: Saya sudah terinformasi bahwa saat ini lagi diproses perda, peraturan daerah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Itu adalah perda inisiasi dari DPRD Provinsi. Kami kira ini sangat baik, cuman memang kami perlu melihat, dan karena memang kami juga masih baru dan perdanya sudah sementara digodok, kami pikir ini sudah hal yang baik, langkah maju lagi ke depan supaya aturan-aturan ini jelas, sudah diatur di perda, jadi dari pergub naik ke perda, terus selanjutnya nanti mungkin apabila ada yang belum lengkap akan kami lengkapi dengan juknis atau SOP dan sebagainya untuk mendukung pelaksanaan atau aplikasi atau implementasi dari perda yang dimaksud.
8: Selain memperkuat regulasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara juga menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi perda nantinya dapat berjalan secara optimal. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar, euforia Piala Dunia di Kota Bitung terasa hingga pagi hari. Polres Bitung terus melakukan pengamanan, pemantauan termasuk pengawalan. Untuk selengkapnya kita dengarkan wawancara reporter Meki Kodowati bersama Kasat Lantas Polres Bitung, AKP Dwi Dea Anggraini.
10: Ya, pendengar, untuk euforia Piala Dunia masih terasa sampai saat ini, di mana juga pagi tadi heboh dengan pendukung-pendukung mereka masuk kategori untuk jenjang berikut dalam Piala Dunia. Nah, bagaimana untuk kesiapsiagaan juga dari kepolisian Polres Bitung untuk mengatur pengamanan di saat mereka nonton bareng dan juga ada euforia di jalan raya. Saat ini saya sudah terhubung dengan Kasat Lantas Polres Bitung AKP Dwi Dea Anggriani. Selamat pagi, Ibu Kasat Lantas.
11: Pagi, Om. Ya, pagi, ya. Om.
10: Bagaimana situasi saat ini hari Jumat ini di Kota Bitung setelah mungkin tadi ada Piala Dunia yang mereka nonton dan mungkin ada pergeseran atau pergerakan orang yang fans dengan negara untuk bola kaki sendiri ini, Ibu? Bisa ceritakan?
11: Iya. Jadi
12: Jadi untuk di Polres Bitung sendiri Om, dalam rangka demam Piala Dunia ini ya, terutama pagi ini kan kita tahu Prancis menang toh. Nah, jadi kita setiap pada saat ada nonton bareng itu, semua personil baik lalu lintas dan seluruh personil Polres Bitung ada yang sudah di plotting Om atau disiplinkan untuk menjaga sitkam timnas pada saat nobar bola tersebut. Nah, kemudian untuk pagi harinya mengantisipasi kegiatan konvoi dari para pemenang-pemenang pendukung pemenang Piala Dunia ini, kita melakukan patroli dan pengaturan arus lalu lintas. Kita juga selalu menghimbau kepada seluruh rekan-rekan, terutama anak muda yang mengikuti konvoi tersebut, agar tetap mengikuti atau mentaati aturan lalu lintas saat berkendara dengan menggunakan helm, kemudian tidak kebut-kebutan, dan juga tidak menggunakan knalpot yang non standar yang bisa mengakibatkan kebisingan bagi masyarakat lainnya,
10: bisa mengganggu masyarakat yang lain. Nah, bagaimana kalau memang kalau memang mereka turun di jalan, tentu ada pengawalan mereka sampai mereka bubar dari jalan mampir langsung ke rumah masing-masing ini, Ibu Kasat?
12: Iya, pastinya kalau kita sih Om tidak menganjurkan untuk adanya konvoi tersebut, tetapi kan masyarakat ini kan tetap mau pendukung-pendukungnya ini tahu nih kalau dia menang begitu kan. Jadi yang pasti kita tetap kawal, kita himbau juga kepada mereka supaya mereka tetap tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya begitu.
10: Ya, mungkin ada instruksi juga dari Bapak Kapolres turun ke Kabak Ops, turun ke satuan-satuan. Tentu di saat juga mereka melakukan nonton bareng, pasti di situ ada polisi yang berseragam dan tidak berseragam pasti, untuk mengawal mereka
12: pasti,
10: ya.
12: Okay. Betul, pasti itu ada ya.
10: Nah, ini kan sudah akan memasuk di semifinal dan final, tentu akan euforia akan lebih tinggi lagi. Kesiapsiagaan mungkin dengan yang sudah pengalaman yang Ibu lakukan hari-hari sebelumnya, bagaimana untuk mengantisipasi di tinggal satu minggu ke depan ini untuk semifinal dan final nanti ini, Ibu akan membludak pasti penonton.
12: Iya, benar sekali itu. Kami juga ada atensi ataupun perintah dari Bapak Pimpinan, Bapak Kapolres Bitung, ya kan, yang memerintahkan kepada kami agar situasi Kamtipmas dan juga Sitkamtip Cerlantas tetap terjaga stabilitas, kondisi aman, lancar, dan kondusif pada saat menjelang final Piala Dunia ini, Om. Kami tetap menghimbau, memberikan penyuluhan, memberikan himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Bitung khususnya untuk tetap mentaati aturan saat berkendara dan tetap menjaga sitkamtipmas pada saat nonton bareng ini, jangan sampai ada yang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama begitu.
10: Oke, itu saja Ibu Kasat Lantas Polres Bitung.
12: Baik.
10: Terima kasih kerjasamanya. Selamat bertugas. Selamat pagi Ibu Kasat Lantas.
12: Selamat pagi Pak.
1: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Cia. Selamat siang.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah. Semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu gak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, gak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming.

0: siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar, kembali selamat siang jelang sore untuk Anda ya, yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian ada Soul Vape ya, dengan cinta itu tak butuh alasan. Butuh apa, Dang? Iya, kita lanjutkan ya, untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Seperti biasa hadir ya, menyapa Anda sampai di pukul 16 nanti. Aturan main, berbagi topik baru, request lagu ya. Lagunya sudah saya siapkan ya. Dan untuk SMS WhatsApp silakan yang tidak sempat gabung di line telepon di 082195835080 ya. Selain berbagi topik ya, Anda juga request lagu, yang pasti lagu pop Indonesia terbaru, bukan yang oldies ya. Oke, topik kita siang hari ini saya kasih challenge pilihan. Ya, bisa jadi ini mungkin bagi sebagian ini merupakan pilihan yang sulit. Ada memang sebuah pertanyaan sederhana yang sering terdengar seperti game ataupun permainan, tapi ternyata ada makna yang mendalam ya. Ya, misalnya ya, Anda kedatangan orang begitu. Dan Anda dikasih pilihan harus memilih satu. Apakah makan gratis selama seminggu atau liburan gratis selama seminggu? Kira-kira mana yang Anda pilih? Itu saja ya topik kita untuk sore hari ini. Ya, langsung saja di 082195835080. Makan siang gratis seminggu atau mau liburan gratis seminggu? Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Mai.
0: Selamat siang jelang sore, Ibu Els. Apa di kabar orang Makalisung?
1: Kabar sehat, bahagia. Cuaca cerah, angin.
0: Ah, itu. Tapi tetap harus waspada ya. Cuaca iya. Cerah, anginnya ini yang diwaspadai.
1: Iya, angin.
0: Apalagi kalau rumah kong dekat pohon basar. Aduh, kasihan. Semuanya hati-hati, Kang. Oke.
1: Iya, betul.
0: Baiklah kalau gitu, Ibu Els. Kalau Ibu Els ya, pilihan apa dong kira-kira?
1: Tunggu, yang pertama ada jelas kepada yang makan gratis satu minggu atau apa yang kedua? Nah,
0: jadi kalau dikasih pilihan, Ibu Els mau pilih mana? Makan gratis satu minggu atau mau liburan gratis satu minggu?
1: Liburan gratis, mar kalau nggak makan bagaimana?
0: Makanya kan saya kasih pilihan.
1: Berarti makan gratis tentunya.
0: Berarti kan kalau liburan gratis ya makan, ya makan sendiri, beli sendiri. Makan begitu. Sendiri,
1: betul.
0: Tuh. Jadi mau pilih mana ini? Kita kasih tanya ulang. Mau liburan gratis atau mau makan gratis satu minggu?
1: Aduh, kalau saya pilih liburan gratis. Gratis karena kalau makan gratis kan ya cuma kalau dicoba di rumah atau apa, markal berat kan kesana kemari, nanti biar kurang makan ya makan sendiri, beli sendiri.
0: Memang ini pilihan memang bikin bingung kan.
1: Oke, memang baik kalau dikasih topik, memang aduh sulit dan sulit. Enak mau dijawab.
0: Susah-susah gampang kan.
1: Tadi malam, aduh, baik tadi malam memang
0: kuat. Aduh, nyata gabung sto Kang tadi malam, Kang.
1: Iya, memang.
0: Iya, kasihan. Cerik
1: kemarin. Iya, ada apa loh. Memang satu kali orang lain dulu, Kang. Kalau jari-jari kalah itu loh. Ini memang rekomendasi. Memang so jaga di blengko sekarang. Dari Ibu Elsa memang, oh, musik baik ini yang bertugas di sore ini. Udah pada nyari
0: Oke. Baiklah. Kalau begitu saya kasih pilihan lagu lagi ini. Ya, ada Starberries Band, Pelangi Biru. Ada Sunday Crunch Band, PHP. Atau mau Sandiwara Cinta, Syahrini.
1: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Oke, baik. Silakan buat siapa?
1: Ya, menyapa pertama tentunya buat Bung Mai. Selamat siang menjelang sore. Memang masih panas sekali kok ini. Sore,
0: panas sekali. Mar, baile panas kok mbak angin, toh?
1: angin. Jadi ya.
0: Nyak dapat rasa.
1: Enak juga. Buat Bung Maik, selamat siang menjelang sore.
0: Yuk.
1: Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan. Bersama istri anak-anak di rumah. Dan salam sehat selalu. Amin.
0: Amin. Makasih.
1: Lanjut, tiga spesial. Aduh, mau balas salam katuknya. Nggak dapat masuk tadi malam dan kemarin sore. Jadi ya, mau balas dulu yang ada salam kemarin-kemarin. Yang ada Ibu Cantik yang ada di Air Madidi. Di sana ada Ibu Jane. Salam manis Ibu Jane. Ini salam dari Ibu El. Salam manis, salam sehat. Diberkati selalu Ibu Jane. Yang kedua itu tukang tertawa Kang yang ada di Bitung sana. Ibu Hermina di Pari Kelapa.
0: Iya.
1: Ini salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga yang ada di Kanaan, beberapa kali salam katik borangkang. Nona Fina, salam dan Bunda El, salam manis, salam sehat bersama Mama Papa.
0: Okay.
1: Yang di Danau Budi nanti juga
0: nanti boku-boku ganti.
1: Iya. Ketemu main. Makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu El. Semakalisung. Salam hormat juga untuk keluarga ya. Seluruh pendengar setia, siapa tahu yang lain dari Makalisung boleh mau gabung malam, malam lagi. Siang apa sore hari ini? Ditunggu di 0821-9583-5080. Jadi kalau Ibu Els kata lebih memilih libur gratis. Oke, baik, kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Kenapa nang dia? Ibu Els, kenapa dia Ibu Els?
2: Nah ini Pak Mike, kurang sehat.
0: Oh.
2: Kurang sehat ini, suara terganggu.
0: Aduh, mantap. Iya memang dapat dengar sih.
2: Memang dapat no.
0: Tak lalu semangat kok bas supporter ini Kang.
2: Menang situ eh.
0: Soalnya salah pilih berarti. Mar memang kita dari dulu bagi di dorang sih.
2: Itu merek yang orang ada ganas kong kita bah itu bah status
0: kemarin. Aduh, baiklah. Semoga cepat pulih ya Ibu Hermina.
2: Iya terima kasih Pak Mai.
0: Kalau di Bitung bagaimana?
2: Ba angin Pak ini masih.
0: Masih ba angin-angin. Aduh berarti.
2: Iya, bahasa musomu lagi nih. Ada hujan rintik-rintik, baru berhenti, baru lah.
0: Berarti Ibu Hermina pesuara ini lantaran ada kenal angin fals kok ini, Kang.
2: Itu lagi.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Ibu Hermina. Ya, kalau kasih pilihan bagaimana? Mau makan gratis atau mau liburan gratis satu minggu?
2: Ya, baik makan gratis. Kalau mau libur, mau dapat apa?
0: Makan. Kenapa kamu pilih makan gratis, Dang?
2: Makan gratis, ini ada keluar biaya.
0: Memang apa setiap orang pasti punya pilihan berbeda-beda ya.
2: Kalau mau libur pulang kamari, kau dapat lala.
0: Itu lah Kang. Mar padahal sebenarnya bah santai juga sih, tidak apa-apa. Cuma itu tetap ongkos juga pasti.
2: Itu lagi tetap keluar doi paman.
0: Itu no.
2: Cuma bilang gratis, mar tetap keluar doi. Bete makan gratis atau di rumah.
0: Baiklah. Oke. Baiklah kalau begitu. Ibu Hermina masih dengan Pelangi Biru, ada Starberries Band, ada Sunday Band, PHP atau mau Budi Doremi liburan yuk. Gimana?
2: Oh iya itu jo terakhir.
0: Oh. Bagaimana ini?
2: Soalnya kalau besar dia mau ibadah lagi ini dia pas nusut betindis ikut dapat.
0: Oh mantap, oke selamat selamat beribadah ya.
2: Tadi malam solalalala ada baku tindis.
0: Mar akhirnya kan tak gabung tuh tadi malam tuh? Eh?
2: Kong kurang sementara batindis sementara bat chatting bat tulis bat ketik.
0: Oh. Oke, oke. Baik Ibu Hermina, pilih makan gratis tapi lagunya liburan yuk ya. Oke, siap. Silakan untuk siapa lagunya.
2: Pertama-tama buat Pak Mai, selamat deh.
0: Ya.
2: Kosong. Selamat bertugas Pak Mike.
0: Yo.
2: Dan semoga diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari dan amin. Diberkati bersama dengan keluarga tercinta.
0: Iya, amin.
2: Baru yang ketiga spesial buat tunggu dulu melihat dulu di pencatatan.
0: Nah, ininya siap berarti ini.
2: buat Bung Cliff, baru buat Ibu Natalia di Toli-Toli dan juga buat Ibu Arina Tataran 2. Selamat sore Jo, salam sehat dan tetap semangat, sukses selalu, Tuhan memberkati buat Pak Mike. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bu Hermina. Lagi ada gangguan tenggorokan katanya. Oke, semoga cepat pulih Bu Hermina. Mewakili kota Bitung juga ya, Bitung juga cuacanya hampir sama dengan Manado, merata kayaknya ya di Sulawesi Utara. Panas disertai dengan angin. Salam hormat juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bitung dan sekitarnya. Apa kabar? Pak Sagai, apa kabar? Kalau Pak Sagai kira-kira mau pilih yang mana ya, makan gratis atau mau liburan gratis ini? Ada Ibu Esther Lita, apa kabar? Ibu Fatmawati, Elis juga di sana. Pak Andi lagi aktivitas mungkin ini ya, semangat. Ada Ibu Melvana juga, selamat sore. Ibu Marcia Manembo-Nembo juga. Semua Joh, tanpa terkecuali yang ada di Bitung, Kang. Pak Bung Didai juga ya, selamat sore. So, ada dua lagu di sini, jadi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Langsung saya hadirkan dua lagu, Sandiwara Cinta Si Hari Ini disusul Budi Doremi, Liburan Yuk!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Oke, liburan yuk ya, ke pantai aja. Ke pantai atau mau ke mana? Terserah Anda ya. Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia. Line telepon saya buka kembali 0821-958-35081. Selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Michael.
0: Selamat sore, orang Leilem. Apa kabar?
1: Ada bye-bye sekali.
0: Bye-bye sekali. Oke, ada bye-bye punya, Kang.
1: Iya.
0: Oke, ini kayaknya ada sedikit gangguan untuk jaringan nih. Ibu Ros, bagaimana kondisi cuaca di Leilem? Panas bangin juga?
1: Iya, panas merba angin.
0: Oke, baik. Nah, sekarang torang ke topik. Kalau Ibu Ros bagaimana? Mau pilih yang mana ini, Ibu Ros? Mau suka makan gratis satu minggu atau mau libur gratis satu minggu?
1: Oh, suka makan, no, gratis satu minggu.
0: Nyenak mau libur, nyenak mau pilih libur.
1: Ya, enggak, karena.
0: Karena kenapa?
1: Sibuk terus.
0: Oh, sibuk.
1: Sibuk di rumah bikin-bikin curut.
0: Oh, iya.
1: Kan pengucapan.
0: Oh, aduh, iya betul. Oke, baik. Oke deh, kalau begitu Ibu Ros ini sore mau pilih lagu mana? Pelangi Biru atau PHP atau Pelabuhan Terakhir? Yang mana?
1: Pelabuhan. Oh iya, itu terakhir.
0: Oh, pelabuhan terakhir. Pelabuhan terakhir. Oke. Okay.
1: Pelabuhan terakhir.
0: Pelabuhan terakhir. Pelabuhan mana itu, eh? Oke, okay, lanjut. Kirim persapa. Kirim.
1: Ya, pertama. Pertama buat Michael. Terima kasih so angkat telepon.
0: Yo.
1: Tuhan selalu memberkati tugas sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Nah, salam buat ibu dan nona-nona cantik di rumah.
0: Makasih.
1: Ya, mau salam juga, Kang. Ada Sony di tataran 2. Ada juga Bali di Tuminting. Ada Ibu Agnes di Teling.
0: Oke.
1: Buat Michael yang baik hati, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih orang Leilem. Ada Ibu Ros ya. Makasih Ibu Ros, sukses dengan usahanya. Salam hormat juga untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di Leilem. Apa kabar Pak Raiko, Ibu Nike, ada Ibu Selfie. Siapa leh yang lain dari Leilem, siapa tahu boleh mau bergabung sore ini ya. Oke, salam kompak juga untuk semua yang ada di Tomohon. Ibu Sieni bersama karyawan-karyawan ya dan keluarga juga, selamat sore. Salam kompak, semangat ya menjalani hari ini dengan aktivitasnya. Ada Om Nyong Wempi juga di sana, Kang. Selamat sore. Dan semua jo yang ada di Tomohon tanpa terkecuali, selamat menikmati hari Anda. Cuaca panas kong ba angin lai. Kita kalian telepon lagi Bro Satu, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Michael.
0: Selamat sore. Torang pe Ibu Tina ke
2: Wonder. Baru pulang kerja Kak Michael.
0: Oh, katu eh oke okay, dong. Baiklah. Ya, okay. Bagaimana ada sehat-sehat Jo ini?
2: Ada sehat-sehat selalu.
0: Sehat-sehat selalu, oke. Kalau di tataran bagaimana DP kondisi cuaca di sana? Sama Jo yang di Manado atau?
2: Ini mendung.
0: Mendung marba angin. Ya. Bangin juga
2: pokoknya
0: atau?
2: Ya, mendung, bangin.
0: Aduh.
2: Sepoi-sepoi begitu dah.
0: Aduh, gagal sekali tuh mau duduk di bawah pohon kong makang kang. Kong pohon rubuh. Oke, Ibu Keke Wondal, kalau Anda sore hari ini, kalau sesuai dengan topik kita untuk pilihan, mau pilih yang mana Ibu Keke?
2: Liburan.
0: Liburan, kenapa kau pilih libur dang?
2: Pokoknya mau mau refreshing loh.
0: Oh. Baiklah, karena itu pilihan Anda, kita langsung tawarkan lagu nih. Ya, masih dengan Pelangi Biru atau mau PHP atau mau Aku Lelakimu?
2: Aku lelakimu.
0: Masa?
2: Aku lelakimu.
0: Masa, Le?
2: Pol, ya.
0: Memang kata semesti, memang Ren kak mau semesti mau apa toh kirim salam katu Pak Pak Pol. Iyo, siapa tahu katu ada bekerja sambil badengar toh.
2: Oh, nih tahu leh.
0: Ah, no kirim jo.
2: Ada monitor.
0: Iyo, yakin jo. No kirim jo for dua orang.
2: Oke.
0: Hmm.
2: Terima kasih soal katu telepon.
0: Iyo.
2: Salam sehat,
0: mm-hmm.
2: Salam bahagia, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Amin.
0: Amin.
2: Oke, kirim salam buat Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Mm-hmm.
2: Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Pak Raiko di Lilem.
0: Ya.
2: Yang lain nanti Jo.
0: Nanti sebentar malam.
2: Kembali ke Michael, makasih, mm-hmm. Shalom, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bu Keke Wondal. Mewakili Tondano sudah gabung sore hari ini, makasih. Salam untuk Pak Pol yang lagi aktivitas juga. Semangat nih kalau lagi mendengarkan Pro 1. Apa kabar juga yang ada di Tata Aran ya, ada Ibu Aurina juga, ada Bro Sony juga di sana. Ada Ibu Ellen Tondano juga, Ibu Marsi Watumea, torang pe Om Utu, apa kabar? Pak Roni Tiko Alu bersama Ibu Linda. Selamat sore bersama anak-anak, ada Keisha, Timi. Semua juga yang ada di Tondano, Kang. Yang ada di Tondano Lewet. Ya, apa kabar buat Ibu Stans Lumowa? Ya, mungkin lagi bersama Ibu Yan Lumowa juga. Ya, keluarga besar Lumowa yang ada di Tata Aran. Salam kompak, salam paling spesial. Karena sudah ada dua lagu, saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk sore ini. Ah, ini dia. Oke, tadi malam kita udah cari-cari di apa? Itu cerita kita udah cari-cari di novel, novel tun. Rupa belum ada no, Kang. Ibu Agnes Detailing, selamat sore. Pro 1 100% Indonesia banget. Kalau nyata dan benar-benar ada yang kita butuh saat ini, liburan gratis ke Raja Ampat selama seminggu. Wow. Boleh mau Iko. Rugi dong kalau dikasih liburan gratis kok cuma dekat-dekat sini. Mar, kalau Raja Ampat dekat. Tuh. Oke deh, namanya juga gratis, tentu ndak mau keluar doi no. No, kong kalau mau makan dong nyak keluar doi. Bagus edu eh. Tapi kira-kira kapan Kang itu Bung Mai? Banyak bar doa no. Kasih info kemarin nih kalau ada. Oke. Bu Mai semangat dan dalam menjalankan tugas, sehat, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial, Ibu Hermina Bitung, ada Ibu Haryati Bunaken, ada Ibu Aurina Tataran. Semoga ada sehat-sehat semuanya, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Bu Mai, makasih, selamat sore, God bless you. Lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti. Oh, begitu dah. Oke, nanti ditunggu lagunya dari Ada Band. Yang lain yang tidak sempat gabung di line telepon ya, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya di 0821 95 83 5080.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
3: Pro 1.

0: Oke, begitulah ya. Kalau yang namanya ras terkuat di muka bumi ini harus dimengerti. Apalagi kalau panas-panas doang nih, mulai tak salah dorang. Lanjut saja lain telepon, saya buka kembali di 0821-958-35080. Kayaknya ini sesi terakhir rupanya. Aduh, memang ini waktunya gak ada perasaan loh Kang. Orang langsung saja lanjut ya. 88,2 makasih ya. Gak ada informasi, apa gak ada siarannya katanya ya. Ini dari Ibu Melvana. Ya makasih untuk informasinya dan ya. Karena cuaca berangin mungkin di seputaran pemancar Makau Wembeng ya. 88,2 di sana mungkin terjadi pemadaman listrik ya. Oke, sehingga 88,2 tidak mengudara ini. Ya, kita lanjut saja lain telepon. Pro 1 selamat sore.
1: Pro 1 selamat sore.
0: Selamat sore. Pak Raiko.
1: 100% Indonesia.
0: Oke. Bagaimana?
1: Pokoknya nomor 4 so ada Kang.
0: Pak Raiko.
1: Oke. Iya. Ada sih. Nomor mana nomor 4 so ada.
0: Oke. Oke. Baiklah Pak Raiko, kalau Pak Raiko bagaimana dan sesuai dengan tong pilihan ini?
1: Mau liburan, eh? Gratis.
0: Liburan
1: gratis atau liburan, makan gratis?
0: Yang mana?
1: Kita pilih makan gratis yo, tak mau makan gratis. Satu minggu makan gratis no. Kira makan di rumah makan satu minggu.

0: P atau mau puing kenangan?
1: Mau puing kenangan.
0: Iya.
1: Itu aja, coba dengar lagi.
0: Ungu lagunya tuh. Oke, baik.
1: Oke.
0: Oke, sip. Ya, silakan Pak Rai untuk siapa lagunya?
1: Terakhir ini.
0: Masih ada satu penelpon lagi kayaknya.
1: Asal tadi malam tuh salam ke perempuan semua. Ini laki-laki sama semua.
0: Iya.
1: Yang pertama buat Pak Yos, Ripai, Adik Bayar Madidi.
0: Yo.
1: Selamat sore, ada bergabung ya atau enggak?
0: Pak Yos, ini sore belum. Sibuk belum mungkin ya?
1: Dia. Sibuk dia seorang. Tahu mengantar sudah tidur.
0: Oh iya, udah bau unis tuh bola.
1: Bau di bola dia. Terus yang kedua.
0: Yo.
1: Asalnya masih jam masuk atau enggak?
0: Sempat sih beberapa hari lalu, tapi kayaknya ini mungkin karena kesibukan ya.
1: Kesibukan, iyo.
0: Iyo, ada antara. Asagai,
1: ini salam dari Pak Raiko, semoga sehat, semoga diberkati.
0: Oke.
1: Dalam tugas sebagai pekerja di Pak Raiko, Kang. Yang ketiga, kita mau kasih salam buat, apa ya, Kang? Tali dari Tuminting.
0: Pak Ali Tuminting, oke, baik.
1: Tali, ini salam dari Pak Raiko, salam sehat, salam bahagia terus dengan keluarga.
0: Oke, okay, amin.
1: Yang lain, bungkus-bungkus dulu.
0: Yo.
1: Ada mesti ada di antrian Kang sebab cuma dibatasi dengan 3 orang. Jadi minta maaf yang lain-lain belum tersebutkan.
0: Baiklah.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Kembali ke Michael yang bertugas. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Raiko yang ada di Leilem. Makan gratis juga kan. Iya, makasih Pak Raiko. Ya, salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di seputaran Leilem, Tomohon, Sonder, ya, Kawangkoan, semua Jokang yang ada di Minahasa. Ya, kita ke penelpon berikut lagi, Pro 1. Selamat sore.
2: Selamat sore, Bung Aik.
0: Selamat sore lagi, Pak James. Ya, masih sama dengan ya, tadi siang? Masih sama dengan tadi, itu kabar.
2: Cuaca bagus. Tidak hujan.
0: Tidak hujan. Marba angin tuh. Marba angin.
2: Sumsum. Marba angin lagi.
0: Oke.
2: Okay. Angin sepoi-sepoi.
0: Oke, oke. Okay. Baik. Kalau Pak James gimana sesuai dengan trompet topik sore ini?
2: Pilih liburan ke Bali.
0: Ah, liburan.
2: Biar.
0: Iya. Ke apa dan kalau
2: pilih? Ke Kota Laut kalau ada.
0: Oh, pokoknya yang namanya liburan tuh.
2: Ya,
0: liburan gratis. Liburan,
2: pasti pilih liburan.
0: Oh.
2: Kalau makan tinggal gampang, tinggal beli aja.
0: Begitu ya. Oke. Baiklah, ya. Pak James.
2: Jadi, simpel kan?
0: Simpel, ya. Jadi ya. Liburan, Jokang. Kalau makan kalo gratis kok gampang.
2: Kalau
0: makan
2: liburan, pasti pilih liburan. Kabali, Kabunakin.
0: Boleh. Yang pasti liburan, gitu ya. Baik. Ya. Pak James, ada masih dengan pelangi biru? Atau mau PHP? Atau mau tetap percaya?
2: Tetap percaya.
0: Tetap percaya. Oke, okay. Yakin?
2: Yakin.
0: Yakin, oke.
2: Okay. Yakin pasti Prancis menang.
0: Siap, amin. Oke, okay, Pak James, silakan. Dikirim buat 3 orang, Pak James.
2: Ya, pertama-tama Pak James berterima kasih. Bung Mike, Michael Sia.
0: Iya.
2: So, angkat Pak James ke telepon dari Desa Minorangian. Ini Pak James membalas salam dulu.
0: Iya.
2: Yang pertama-tama sudah dapat salam ke tadi malam, Kang. Belum dapat salam balik.
0: Ah, iyo.
2: Ada betul. Ibu Nike. Ibu Nike, selamat sore. Ibu Nike. Ini dari Minorangian, dari Pak James ke salam. Membalas salam. For Ibu Nike yang ada di Desa Leilem. Semoga Ibu Nike ada monitor walaupun tidak sempat masuk, pasti ada monitor Ibu Nike. Semoga Ibu Nike dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua keluarga yang ada di Desa Leilem. Yang kedua ada Ibu yang di Girian, Ibu Esther Lita. Selamat sore Ibu Esther Lita. Ini salam dari Winorangian, dari Bapak James yang ada di ini. Salam untuk Ibu Esther Lita. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Keluarga yang ada di Girian. Dan yang terakhir, ada Jo yang ada di Kota Tomohon.
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat sore. Terima kasih, selamat tadi malam.
0: Oke.
2: Ini, Pak, yang kita salam balik. untuk ini saya nih.

0: bersama dengan karyawan karyawati yang ada di Kota Tomohon. Semoga Ibu Sheni dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik bersama keluarga yang ada.
1: Amin.
0: Dan untuk Bung Mike yang untuk agensi telepon.
1: Yo.
0: Terima kasih banyak Bung Mike.
1: Sama-sama.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih ya Pak James yang ada di Winorangian sudah gabung sore hari ini. Dan saya coba satu penelpon terakhir ya. Akhiri kebersamaan kita untuk 100% Indonesia. Walaupun lagunya tetap tertampung, saya putarkan di program kita selanjutnya ya. Yang pasti lagunya tetap saya hadirkan. Oke, satu penelpon terakhir. Pro 1, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Maaf.
2: Malam. Sore.
1: Selamat sore.
2: Om Joni di Tondano.
1: Om Joni. Aduh, mungkin lantaran di sana basomu-somu sampai DP suasana dapat rasa masih pagi, Kang.
2: Iya, no. Sama yang baru memat apa keluar matahari.
1: Oke. Baik, Om Joni. Apa kabar Om Joni?
2: Oh, ada sehat-sehat sekali kok Mang ini.
1: Mantap. Om Joni, ya, saya baru dengar suara Anda ya, Om Joni. Ya. Oke, selamat bergabung ya, Om Joni. Om Joni, iyo, kalau ada yang mic mungkin baru ini, toh, Kang, Om Joni.
2: Oh, dua kali.
1: Aduh, lupa kita. Sorry, nih. Oke, Om Joni, Tondano mana kota ini?
2: Di Kelurahan Tolor.
1: Oh, Tolor.
2: Lingkungan 2, Tondano Timur.
1: Tondano Timur. Oh, iyo, betul. So,
2: umur 63 tahun.
1: Aduh, lengkap kumang ini. Basensus ini, kan.
2: Salam kenal Indonesia banget.
1: Iya, terima kasih, Om Joni. Baik, Om Joni. Kalau Om Joni yang sesuai dengan terompe aturan main, kan ada topik, ya. Om Joni mau pilih mana? Makan gratis 1 minggu atau mau liburan gratis 1 minggu?
2: Aduh. Kalau mau pilih bingung, no.
1: Semua gratis toh jadi.
2: Soalnya gratis. Gratis makan atau
1: libur gratis. Jadi
2: kita pilih menyelam di Pulau Bunaken.
1: Ah, liburan berarti, Kang.
2: Iya.
1: Oke. Baik, apa kau pilih liburan, Dang?
2: Jadi sedap semua dalam pikiran, kurang satu-satu yang tidak sedap.
1: Oh, Popoji. Beti-beti juga itu orang, Kang. Oke, baik, tidak apa-apa. Ya, baik. Makasih ya, Om Joni. Om Joni mau pilih lagu mana ini? Di sini masih ada Pelangi Biru, atau mau PHP, atau mau Selimut Tetangga?
2: Pelangi Biru, Jo.
1: Pelangi Biru akhirnya tak pilih. Oke, siap. Baik, untuk 3 orang silakan Om Joni.
2: Yang pertama, salam hormat buat Bung Mike dan semua di studio dan keluarga.
1: Makasih.
2: Selamat sore semua. Salam sehat. Mau salam for fans. Ada yang baru lewat tadi.
1: Yo.
2: Ignorangian Pak James.
1: Pak James, ya.
2: Pak Royko Lelam. Dan semua yang ada di sekitar Tante atau Ibu Esther. Esther Lita. Kirian Batu Putih.
1: Yo.
2: Yo. Salam hormat semua. Selamat sore. Salam sehat. Salam persaudaraan, salam kekeluargaan di udara. Ya, buat Bung Mike, makasih banyak.
1: Oke.
2: Okay. Masuk bergabung.
1: Iya, siap.
2: Sore. Sore.
1: Terima kasih, selamat malam. Selamat sore. Om Joni, terima kasih yang ada di Tondano Timur.

Okay, Om Joni penelpon terakhir, saya akhiri sampai di sini ya untuk 100% Indonesia. Tapi saya akhiri dengan membacakan SMS dan WhatsApp. Ya, ini ada SMS dari Ibu Stans Lumowa yang ada di Lewet Tondano. Ini katanya kabar baik, dia minta lagu Mana-mana Jo yang penting cocok dengan keadaan. Oke, buat Ibu Stan, saya pilihkan lagunya Gisel, Indah Pada Waktunya ya. Semoga boleh menguatkan Anda. Dan kemudian SMS berikut dari Vina di Kanaan, minta lagu Judul Kesepian dari Viera. Salam buat Ibu Els, Agnes, Ibu Agnes, Pak Islan, salam kenal dari Vina yang tugas, terima kasih. Kemudian Om Nyong Wempi, selamat sore Michael, Wempi pilih makan gratis, lagu pilih Akang Jo. Salam buat Haryati, Natali, Toli-Toli, Raiko, buat Michael, selamat sore. Buat Om Nyong Wempi, kita pilihkan Selimut Tetangga Jo, Kang. Kalau bawa angin kan pasti dingin mau tidur tuh, apalagi di seputaran Tomohon dingin itu. Jadi pakai selimut. Selimut kong. Pokoknya pakai selimut lah, enak mau tidur itu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Om Nyong Wempi, selamat sore, semangat kalau lagi aktivitas. Ya tetap semangat juga ya. Saya lanjutkan WhatsApp yang sudah masuk juga sore hari ini. Ada Ibu Aurina di Tataran ya, selamat ya, sehat selalu, berkati Tuhan bersama keluarga, amin. Topik liburan gratis ke Amerika sekalianan transportnya. Lagu terserah, oke. Lagunya iya, saya pilihkan Untuk Indonesia ya, dari Standman Band. Ya, salam buat Ibu Hermina Bitung, makasih salamnya. Agnes Telling, makasih salamnya. Ibu Rosleila, makasih salamnya. Kembali ke Bung Mike, makasih, shalom. Oh, ada nonton bola katanya. Oke, baik. Makasih buat Ibu Aurina, saya ke Bitung. Ada Ibu Melvana, 88,2, tidak ada siaran. Sudah 1 jam yang lalu. Oke, baik, terima kasih ya informasinya. Ini kemungkinan besar ya. Jadi di pemancar yang ada di Makawembeng itu, pemancar 88,2 itu terjadi pemadaman listrik di sana. Sehingga 88,2 pun padam, tidak mengudara, off ya. Kalau Ibu Melvana katanya pilih liburan. Liburan ke gratis ke Turki katanya. Oke, tuntas sudah ya kebersamaan kita untuk membacakan seluruh SMS dan WhatsApp-nya. Makasih yang sudah gabung. Ah, masih ada satu lagi, hampir tak lewat. Ibu Esther Lita yang ada di Batu Putih. Selamat sore Bung Mike, masih ada di Batu Putih ini. Kalau dikasih pilihan gratis, kita pilih liburan gratis. Salam Jo buat yang saya lihat tadi, buat Pak Joni Tondano Timur, Pak James Winorangian Tombatu, Pak Rai Koleile, makasih, salam kompak. Baru tak bangun kuat, jadi terlambat monitor. Oh. Baik, terima kasih buat Ibu Esther Lita, terhibur selalu ya dengan lagu-lagu yang mau turun sore hari ini. Iya, dan jangan lewatkan juga nanti ya, kalau tadi dini hari jam 4 ya, Prancis versus Maroko 2-0 atas Prancis. Dan nanti sebentar besok dini hari juga kami akan siarkan secara langsung bersama Pro 3 jam 3 dini hari, Spanyol versus Belgia. Nah, ini juga salah satu partai yang dinanti-nantikan, apakah Spanyol atau Belgia yang akan melaju ke babak semifinal.
Untuk hari Minggunya, Norwegia versus Inggris jam 5 pagi. Jam 9 pagi, Argentina versus Swiss. Tapi untuk Argentina dan Swiss, mohon maaf, tidak disiarkan di Pro 1 karena ada siaran gereja. Jadi untuk siaran bola hari Minggu, Argentina, Swiss, Anda bisa ikuti melalui siaran terestrial Pro 2 di 97,7 FM. Oke, masih ada lagi yang masuk ini, WhatsApp ya. Oke, makasih. Selamat sore, Kak. Salam dari Indi Manado, Indi Manado, Momoyo, Kampung Arab. Request lagu boleh. Lagu apa? Yang penting lagu pop Indonesia nih. Kalau lagu terbaru juga boleh. Jangan lagu nostalgia. Kalau nostalgia malam nanti. Pop Indonesia apa nih yang mau di request? Ya, mumpung saya belum putar lagunya, nanti saya bacakan. Jadi di sini sudah ada beberapa lagu ya, selain yang di request melalui line telepon, juga melalui SMS dan WhatsApp. Ini daftar lagu yang sudah masuk. Lagu galau. Lagu galau, Kak. Yang penting jangan sedih-sedih. Waduh, gimana itu? Lagu galau tapi jangan sedih. Waduh, waduh, waduh, waduh. Apa bagusnya ya? Kalau hati kadondong itu di perempat, lagu pop Manado itu gak bisa ya. Jadi kita main lagu-lagu pop Indonesia. Kalau lagu-lagu daerah ya, itu di perempat RRI Manado. Oke, kalau begitu saya pilihkan dari Rio Febrian, Janji di Atas Ingkar. Semoga cocok ya buat Indi Mamoyo yang ada di Kampung Arab. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya bersama Pro 1 dalam program 100% Indonesia. Saya akhiri sampai di sini dulu kebersamaan kita. Lagu-lagu yang sudah terrequest saya putarkan di program kita selanjutnya. Ibu Melvana, lagu-lagu apa? Lagu apa kira-kira Ibu Melvana? Yang penting lagu pop Indonesia nih. Jangan lagu nostalgia, lagu nostalgia nanti sebentar malam. Kita pilih ya, Kang Jo. Ini sementara mengetik lagi.

Oke, kita pilihkan ya. Lagu yang kita pilihkan buat Ibu Melvana, Raffi Ahmad, Bukan Rama, Bukan Sinta. Oke? Oh, lagu bahagia, Jo. Oke, sebentar saya pilih ya. Jadi ini janji di antas ingkar saya pending.

Kalau begitu saya pilihkan dari Rini Wulandari ya, lagunya enak tuh. Lagu yang bisa menjadi motivasi. Karena hidup hanya sekali, ya untuk apa disia-siakan ya. Itu lagunya, nanti mau turun ya buat Indi Mamoyo yang ada Momoyo yang ada di Kampung Arab. Oke, terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Selamat sore. Selamat menikmati aktivitas yang lagi aktivitas, yang lagi santai selamat menikmati santai, yang lagi istirahat selamat menikmati istirahatnya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Iya, baik pendengar, memang hidup ini bukanlah perlombaan ya, tentang siapa yang paling cepat untuk mencapai garis akhir, tapi menjadi perjalanan yang boleh mengajarkan kita semua bahwa hidup selalu punya makna. Ya, dan setiap jeda ada pelajaran, dan setiap penantian ada hikmah yang seringkali baru kita pahami ketika waktu itu telah berlalu. Ya, dan semua impian tidak harus terwujud hari ini. Ya, tidak semua juga doa yang harus terjawab hari ini, dan tidak semua harapan harus segera menjadi kenyataan. Ya, ada waktu yang sudah disiapkan ya untuk setiap cerita ataupun kisah. Ya, dan di sanalah keindahan sebenarnya akan tampak indah pada waktunya. Iya, yang sudah request tadi untuk lagunya Terhibur ya, untuk yang ada di Tondano Lewet. Tadi sempat ada yang terlewatkan juga ini untuk SMS dari Ibu Marsi ya. Watumea Tondano katanya lagu mana-mana aja, yang penting bisa terhibur. Thank you Bung Mike. Oke, makasih buat Ibu Marsi. Ya, dan pendengar, untuk Piala Dunia selanjutnya besok pagi ya, dini hari jam 3 kami akan siarkan secara langsung Spanyol versus Belgia. Dan pertandingan akan main di Stadion Los Angeles. Ya, di mana pendengar, Spanyol datang sebagai salah satu tim paling konsisten ya sepanjang turnamen. Dan juara dunia tahun 2010 ini lolos ternyata sebagai juara grup H sebelum menyingkirkan Austria ya. 3-0 di babak 32 besar dan juga mengalahkan Portugal 1-0 ya di masa injury time untuk babak 16 besar. Dan solidnya pertahanan menjadi kekuatan utama dari tim asuhan Luis de la Fuente, di mana Spanyol satu-satunya tim yang belum kebobolan di Piala Dunia 2026 ini, bahkan sudah mencatat 6 clean sheet ya beruntun di ajang Piala Dunia, rekor terbaik dalam sejarah tim nasional Spanyol. Dan di sisi lain, Belgia datang dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah menunjukkan performa mereka yang terus meningkat ya. Belgia yang disebut sebagai setan merah mengakhiri fase grup ya sebagai juara grup G sebelum menyingkirkan Senegal ya. Dan ya, performa Belgia juga semakin meyakinkan saat membungkam tuan rumah Amerika 4-1 di babak 16 besar. Dan strategi itu berbuah manis ya. Dan kebangkitan Belgia menjadi salah satu kejutan terbesar ya di Piala Dunia edisi kali ini, setelah gagal lolos pada tahun 2022 untuk dari fase grup. Ya, dan Belgia kini mencatat 18 pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi dan kembali masuk kandidat peraih gelar. Ya, pendengar, secara permainan memang Spanyol mungkin diperkirakan akan kembali mengandalkan dominasi penguasaan bola dan organisasi permainan yang rapi. Tapi sebaliknya, Belgia berpotensi justru menjadi ancaman lewat transisi cepat yang dipimpin oleh De Bruyne dan De Ketelaer ya. Serta efektivitas Lukaku juga jika kembali dimainkan di babak kedua ya. Dan melihat konsisten performa, kekuatan lini belakang serta pengalaman bermain di laga-laga besar, Spanyol sedikit lebih diunggulkan memang untuk melangkah ke semifinal. Namun produktivitas Belgia juga pada fase gugur ini membuat pertandingan diprediksi akan berlangsung ketat hingga menit terakhir ya. Pemenang laga ini akan bertemu nanti dengan Prancis di semifinal. Oke, dinantikan saja ya laga Spanyol yang akan bermain dengan sistem 4-2-3-1, sementara Belgia dengan sistem 4-3-3. Oke, saya lanjutkan untuk lagu-lagu yang sudah terrequest tadi di 100% Indonesia. Kalau tadi ada Gisel dengan Indah pada waktunya, ini kayaknya lagu yang direquest di WhatsApp ya oleh Vina di Kanaan, nanti disusul dengan lagu lainnya ya. Masih ada Selimut Tetangga dari Republik, kemudian ada untuk Indonesia ya,
dari Standeman Band, kemudian ada Rindi Wulandari Tetap Bahagia, ya, dan ada ya masih ada lagu-lagu terbaik lainnya siap hadir untuk melengkapi sore Anda.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1.

0: pisang goreng panas-panas. Pisang goreng.
1: Sepertinya semua orang menyukai jenis gorengan yang satu ini. Ya, pisang goreng. Tidak heran, salah satu jenis gorengan yang populer di tanah air ini dinobatkan sebagai dessert terbaik dunia versi Atlas Taste, mengalahkan 100 hidangan deep fried dessert lainnya di seluruh dunia seperti donat dari Amerika Serikat dan churros dari Spanyol. Namun tahukah Anda, ternyata pisang goreng yang selama ini kita nikmati dengan secangkir kopi atau teh adalah warisan dari bangsa Portugis ketika pertama kali memasuki kawasan Melayu pada abad ke-16. Mereka pun mulai memperkenalkan pisang goreng. Pisang goreng sebenarnya memang telah dikenal menjadi santapan sarapan orang Portugis. Kebiasaan tersebut pun mulai dikenal masyarakat pribumi. Meski demikian, tidak semua dari mereka bisa serta-merta ikut mencicipinya sesuka hati. Dahulu, pisang goreng hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan golongan ningrat. Masyarakat pribumi yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat jelata tidak diperkenankan menyantap pisang goreng. Pada zaman dahulu, bangsa Portugis memiliki resep sendiri untuk membuat pisang goreng. Hingga akhirnya, cara memasak orang Portugis diadopsi dan disesuaikan dengan lidah orang Indonesia hingga menjadi sajian untuk semua kalangan. Saat ini, pisang goreng sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam topping dan dengan mudah bisa kita temukan dijual di pinggir jalan ataupun lewat penjual pisang goreng keliling.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, saya akhiri kebersamaan kita ya sembari menantikan tepat pukul 17 untuk penyampaian lintas manggota dengan satu lagu terakhir dari Trot ya, Hati-hati dengan Hati.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado, Satreskrim Polresta Manado melakukan investigasi di Rumah Sakit Prof. Kando terkait dugaan perundungan salah satu mahasiswa PPDS anestesiologi yang ditemukan tewas di rumahnya pada Minggu 5 Juli lalu.
2: Polresta Manado melakukan investigasi terkait dugaan perundungan yang diduga dialami mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesiologi Dr. Adrian Rantung di Rumah Sakit Prof. Kando, Manado. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Manado melakukan pendalaman dengan mencari keterangan dan bukti-bukti di Rumah Sakit Prof. Kando yang menjadi tempat almarhum menjalani pendidikan dan bertugas. Kasat Reskrim Polresta Manado Komisaris Polisi Elwin Kristanto mengatakan pihaknya sedang mendalami informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan perundungan terhadap almarhum. Meski demikian, hingga saat ini kepolisian menegaskan belum menerima laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan perundungan tersebut. Komisaris Polisi Elwin mengatakan proses penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya.
3: Jadi Satreskrim Polresta Manado berdasarkan dari postingan di medsos yang terkait adanya suatu kejadian yang ada di salah satu rumah sakit di Kota Manado, maka kami bersama dengan anggota melakukan investigasi ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado, dan kita berkoordinasi untuk mencari informasi kejadian yang terjadi seperti apa dengan beberapa pihak yang ada di rumah sakit. Namun untuk kronologi semuanya masih dalam tahap investigasi dari pihak kepolisian, yang mana saat itu turun dari Satreskrim Polresta Manado bersama dengan Satintel Polresta Manado untuk melakukan investigasi. Namun hingga saat ini belum ada dari pihak keluarga maupun sanak famili yang membuat laporan secara resmi ke Polresta Manado.
2: Setelah mendalami informasi awal, Polresta Manado meminta seluruh pihak agar bersikap kooperatif dan terbuka dengan memberikan keterangan atau melaporkan apabila memiliki informasi yang dapat membantu proses penyelidikan. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Bulog Gorontalo meningkatkan pengawasan terhadap penjualan minyak kita di tingkat pengecer.
4: Penyaluran dan penjualan minyak kita didistribusikan Bulog hanya dilakukan melalui jaringan resmi Rumah Pangan Kita RPK, Pasar Rakyat dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan SP2KP. Pimpinan cabang Bulog Gorontalo Laode Sulaiman menegaskan pihaknya akan meningkatkan pengawasan baik internal maupun kepada pedagang terhadap proses distribusi dan penjualan minyak kita kepada masyarakat. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok, mencegah kelangkaan, serta menghindari praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi atau head.
5: Kami tidak bekerja sendiri, kami bersama-sama dengan Dinas Perindah, dengan Dinas Pangan Kabupaten Kota seluruh Provinsi Gorontalo, juga dengan Satgas Pangan Polda dan Polres-Polres di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Jika ada masih ada pedagang yang coba memainkan harga minyak kita yang sudah diatur oleh pemerintah bahwa headnya adalah 15.700, maka itu akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4: Sementara itu, salah satu pedagang Andi mengungkapkan stok minyak kita sangat tersedia kerjasama dengan Bulog. Menyinggung harga, Andi menyatakan penjualan minyak kita mengikuti ketentuan dari Bulog.
6: Ya ada, nanti mau ambil ke Bulog lagi. Dan sekarang kan tidak dibatasi.
7: Kalau harga apa bagaimana?
6: 16.
7: Oh, sama.
6: Yang harga yang dari Bulog kan? Ya boleh ke Senai. Ya banyak. Justru terbantu dengan masyarakat yang ada minyak begini. Karena kalau minyak begini lancar. Orang lebih suka yang beli begini, yang di bawah harganya.
4: Bulog akan memberikan sanksi kepada oknum pedagang yang menjual harga di atas yang telah ditentukan berupa pencabutan izin penjualan minyak kita. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi pemerintah ini diterima masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Bobi Riawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Tahuna, pendengar, kapal tol laut logistik Nusantara II masuk pelabuhan Nusantara Tahuna. Kapal-kapal yang lain pindah tambat di pelabuhan Beta.
8: Kapal tol laut logistik Nusantara II masuk pelabuhan Tahuna, semua kapal pindah ke pelabuhan Beta. Kapal-kapal yang pindah tambat di pelabuhan Beta yakni kapal Perintis, kapal Manado Tahuna, kapal Ulu Siau Tahuna, dan kapal Melawangannya Tahuna berlaku mulai 12 hingga 18 Juli 2026. PLD Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Maverick Palenewen di wawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menjelaskan pindah tambat kapal-kapal tersebut ke Pelabuhan Beta karena dermaga Pelabuhan Tahuna di tahun 2026 ada kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna, pergantian replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir. Maverick mengungkapkan, ketika kapal tol laut logistik Nusantara II tiba di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain akan dipindahkan ke Pelabuhan Beta.
9: Apabila dalam beberapa bulan ke depan, nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Beta.
8: Lanjut dikatakannya, ketika kapal tol laut logistik Nusantara II berangkat, seluruh aktivitas dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna. Ia menambahkan, kehadiran kapal tol laut logistik Nusantara II memuat barang prioritas kebutuhan pokok masyarakat. Terkait hal ini, selaku PLT KUPP Tahuna, ia memohon dukungan semua pihak sehingga proses rehabilitasi pembangunan Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan lancar. Alexander Delenggade melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya dua informasi dari RRI Talaut sekaligus akan mengakhiri Lintas Magota sore ini. Pendengar dan pemirsa, komitmen membangun beranda utara NKRI terus dipacu. Komando Distrik Militer 13-12 Talaut menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mematangkan persiapan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026. Program nasional ini siap menyasar pembangunan fisik dan non-fisik dari Pulau Piangas hingga Nopam Baru.
10: Lanjuti instruksi komando atas, Kodim 13-12 Talaut bergerak cepat, matangkan persiapan pelaksanaan karya bakti atau karbak skala besar 2026. Rapat koordinasi lintas sektor yang mengusung tema Bakti TNI AD untuk rakyat ini dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Janor Yudhistira di ruang data Makodim di Melongane. Karbak skala besar ini dirancang untuk mengakselerasi pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayah perbatasan Kepulauan Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyatakan komitmen totalnya untuk menyukseskan program inisiasi TNI Angkatan Darat ini. Sekretaris Daerah Talaut Yohanes Kamagi menegaskan pihaknya siap mengawal seluruh tahapan program agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
11: Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana pemerintah dalam hal ini TNI Angkatan Darat begitu sangat peduli terkait dengan program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini menunjukkan manunggal antara TNI dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi lewat Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami akan mensupport seluruh program ini mulai dari proses awal sampai dengan berakhir Dan tentunya kami berdoa semoga lewat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, program ini akan berhasil dan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan kami merindukan program-program lain yang akan diprogramkan oleh TNI maupun pemerintah pusat untuk diarahkan ke Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Sementara itu, Dandim 13-12 Telaut, Letkol Yanur Yustira menjelaskan, sejumlah agenda fisik menjadi prioritas diantaranya pembangunan jembatan, pembuatan sumur bor, program menunggal air, pembangunan rumah tidak layak huni, hingga rehabilitasi gedung sekolah dasar dan menengah. Menurut Dandim, program ini merupakan bentuk perhatian langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat serta atensi Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Miangas.
12: Talaut dalam rangka pembangunan, tujuannya untuk membantu pemuda dan masyarakat Talaut, mulai dari Miangas sampai dengan Labuan Baru. Kegiatan ini nanti akan berjalan dengan kegiatan fisik dan non-fisik, di mana kegiatan fisiknya terdiri dari pembangunan jembatan, kemudian sumur bor dalam program manunggal air TNI Angkatan Darat, kemudian RTLH koordinasi dengan Perkim kita, kemudian rehab, rehab sekolah, SD dan SMP kita koordinasi dengan Kemendikdasmen. Namun pada dasarnya kegiatan ini mayoritas menggunakan dana program dari Angkatan Darat. Saya sampaikan kepada Bapak masyarakat Talaut, mari sama-sama tolong mengetahui bahwa kami akan melaksanakan kegiatan karpak skala besar di Talaut untuk masyarakat, sehingga kita bisa bersama-sama nanti bekerja yang di desa, masyarakat, kita sama-sama bangun Talaut.
10: Upacara pembukaan kegiatan direncanakan berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026 dan dijadwalkan berjalan selama 60 hari. Sebanyak 217 personil pasukan serta 50 mahasiswa juga akan dikerahkan langsung dari Pelabuhan Bitung menuju Talaut menggunakan kapal Adri. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari RRI Talaut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat menjaga stabilitas pelayanan publik di tingkat desa. Pada Kamis sore, Wakil Bupati Anisia Kretsia Bambungan resmi melantik penjabat dan pelaksana tugas Kepala Desa sekaligus mengaktifkan kembali Kepala Desa Riung Utara di kantor Bupati Talaut.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengambil langkah strategis demi menjaga kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. Wakil Bupati Anisia Gretsia Bambungan resmi melantik penjabat, pelaksana tugas Kepala Desa serta mengaktifkan kembali Kepala Desa Riung Utara pada Kamis sore. Langkah ini diambil menyusul adanya kekosongan jabatan akibat beberapa faktor, mulai dari kelulusan P3K, masalah kesehatan hingga persoalan hukum. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di kantor Bupati Kepulauan Talaut dilakukan oleh Wakil Bupati atas pendelegasian dari Bupati Weli Tita. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar pengisian jabatan struktural, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah agar pembangunan desa terus berjalan tanpa hambatan. Anisia mengingatkan para pemimpin desa yang baru ditunjuk untuk memimpin dengan hati, menjaga integritas, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kemajuan Talaut harus dimulai dari fondasi yang kokoh, yakni kemandirian desa.

0: Adapun pergantian kepemimpinan ini latar belakangi oleh beberapa faktor. Untuk Desa Binalang Timur, pelantikan penjabat kades dilakukan karena kepala desa sebelumnya mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus ASN P3K. Sementara itu, penunjukan pelaksana tugas atau PLT kades di Desa Tule Utara, Akas Balane, Tarawan Selatan, dan Desa Balang dilakukan karena para kepala desa definitif sedang menjalani cuti besar dan cuti sakit selama 90 hari. Di sisi lain, pengisian PLT Kadis Awit Selatan dilakukan karena kepala desa sebelumnya diberhentikan, sementara akibat tersandung kasus hukum. Sebaliknya, untuk Desa Riung Utara, kepala desa definitif kini resmi diaktifkan kembali setelah masa pemberhentian sementaranya berakhir. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Ciak, terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kembali ya lagu-lagu religi siap saya hadirkan lagi untuk menemani persiapan Anda untuk beribadah lagi di sore ini. Sebagai informasi untuk kumandang azan maghrib ya, wilayah Kota Manado dan sekitarnya kami kumandangkan tepat di pukul 17:54. Sudah dibuka dengan kebersamaan dari lagu religi Novia Kolofakin dengan menyebut nama Allah ya. Masih ada lagu-lagu religi lain siap melengkapi persiapan Anda untuk beribadah bersama keluarga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, cintai aku karena Allah. Ya demikian ada Novi Ayla Caka sudah melengkapi persiapan anda untuk sore hari ini. Sekali lagi kita akan jelang pukul 17 lebih 54 menit untuk memandang azan maghrib wilayah kota Manado dan sekitarnya.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

0: Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi, dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban. Lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Prosa.

Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, nanti setelah satu lagu terakhir ya dari Dian Pramana Putra, Tiada Tuhan Selain Allah, tuntaskan untuk lagu-lagu religi di kesempatan malam hari ini. Ya, semoga dapat melengkapi berkah Anda bersama keluarga. Dan setelah itu, saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore, serangkaian musik informasi kembali hadir melengkapi malam Anda.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: 101. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Marmut Merah Jambu, demikian ada The Nelwans ya, kembali sudah hadir mewarnai malam Anda. Dan selanjutnya saya punya informasi menarik ini terkait dengan peluncuran biodiesel B50. Indonesia menjadi negara pertama ya, di mana pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak impor. Presiden mengatakan peluncuran B50 ini ya, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Ya, dan peluncurannya tidak hanya sekedar pencapaian teknologi, tapi menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Dan kelangsungan hidup suatu bangsa menurut Presiden ya ditentukan oleh 3 hal. Pertama, negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya, negara harus mampu menghadirkan sumber energi dan tidak bergantung pada impor. Kemudian, mampukan negara memiliki sumber air. Ya, dan dasar hukum pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 ini adalah dari Permen ESDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Kemudian keputusan Menteri ESDM juga tentang ya nomor 257 tentang kewajiban pencapaian biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar ya. Luar biasa pencapaian yang dicapai oleh Indonesia ya terkait dengan peluncuran biodiesel B50 ya. Indonesia menjadi negara pertama di mana peluncuran biodiesel ini ya sebagai bukti bahwa ternyata Indonesia, negara kita ini mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat.

0: dari
1: Kepo
0: Kalangan Elit
2: Pencari Obrolan.
3: Hey guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
5: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
6: Kalian tahu gak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
3: Ah, masa?
5: Bohong, dosa loh.
3: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
6: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
7: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
3: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
6: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
7: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
5: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
8: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Ya baik, bergerak demikian ya, ada tiket band dengan kamu pilihanku sudah melengkapi lagi malam Anda, mungkin sambil makan malam ya, selamat menikmati makan malamnya. Ya, pendengar, jangan lewatkan nanti ya untuk laga babak 8 besar ya, sebentar sekali lagi ya, besok dini hari. Ya, Spanyol versus Belgia ya, untuk Sabtu dini hari jam 3 nanti kami siarkan secara langsung. Sementara di hari Minggu ada dua partai ya, Norwegia versus Inggris, kemudian Argentina versus Swiss. Semari menantikan tepat pukul 7 untuk Anda ikuti drama radio persembahan dari RRI Bandar Lampung, kali ini dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Masih ada dua lagu terakhir ya untuk Anda di kesempatan malam hari ini, Gelora Cintaku, The Trio Lestari, disusul Smash Selalu Tentang Kamu.

0: 1.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa. Thank you.

Ya baik, berikan ada Fagetos ya. Bila engkau melengkapi ya drama radio tadi sudah Anda dengarkan ya, persembahan dari RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia. Ya, sebelum saya akhiri untuk lagu-lagu hiburan malam hari ini, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda. Ini terkait dengan tersandung pencucian uang, di mana pendengar, Federasi Sepak Bola Argentina menjadi sorotan setelah dilaporkan masuk dalam pemeriksaan FBI. Investigasi ini berkaitan dengan dugaan pencucian uang dan penipuan lewat transaksi yang bernilai lebih dari 300 US dollar ya, 300 juta US dollar. Jaksa Federasi di Florida Selatan saat ini sementara menelusuri aliran dana dari Federasi Sepak Bola Argentina melewati perusahaan berbasis Florida. Ya, perusahaan ini disebut menangani operasi komersial di Amerika ya untuk Federasi Sepak Bola Argentina, termasuk pendapatan sponsor dan juga hak media. Ya, saya masih punya Solvip ya, gerangan cinta nanti diakhiri dengan Stinky, mungkinkah dua. Setelah itu kami akan menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya, lewat mimbar agama Islam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billadhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala bentuk puji-pujian dan rasa syukur tentunya hanyalah mutlak milik Allah jua semata. Betapa luar biasa pada kesempatan kali ini saya dan seluruh pendengar setia RRI Manado dimanapun berada tentunya senantiasa merasakan nikmat tak henti-hentinya dari Allah berupa kesehatan, kekuatan, semangat. Hingga pada kesempatan kali ini masih setia mendengar program-program serta salah satu program yang saat ini didengar oleh pendengar setia RRI adalah Mimbar Agama Islam tentunya. Salawat bertangkai salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat atas Nabi yang membasahi lisan kita serta sunnah-sunnah Rasulullah yang senantiasa kita hidupkan sepanjang hayat kita bisa menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk memperoleh syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar setia RRI Manado dimanapun berada, pada Mimbar Agama Islam kesempatan kali ini perkenankan saya untuk membawakan seuntai hikmah yang tentunya kerap kali kita lakukan tanpa kita sadari dan mudah-mudahan kita dijauhkan dengan keadaan atau perkara-perkara yang seperti ini tentunya. Apakah itu? Itu adalah tabarruj namanya. Nah, pada kesempatan kali ini temanya adalah larangan tabarruj bagi seorang muslim maupun muslimah. Apakah tabarruj itu? Sebelum saya mendefinisikan tentang tabarruj itu, menguraikan tentang tabarruj, mungkin para pendengar ada yang pernah mendengar istilah ini. Di mana istilah ini adalah istilah syariat di dalam agama Islam. Tabarruj adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mendapatkan larangan serta ancaman dari Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya tindakan ini merupakan tindakan dosa besar tentunya. Jika dosa besar berarti hukumnya adalah haram. Haram untuk dilakukan. Apakah tabarruj ini? Tabarruj adalah tindakan memamerkan diri. Tindakan suka pamer. Pamer dalam hal apa? Pamer dalam hal kecantikannya. Tahu dirinya mempesona, tahu dirinya cantik, tahu dirinya tampan. Berlebih-lebihan untuk memamerkan dirinya, baik juga dari segi berpakaian yang terlalu mencolok, bermake up yang terlalu berlebihan, terlampau berlebihan. Namun hakikatnya pada dasarnya itu boleh-boleh saja asalkan jangan berlebihan. Sebab bukan hanya dalam agama Islam, seluruh agama kita meyakini bahwa berlebih-lebihan itu adalah salah satu yang tidak baik dan itu adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Dimana tentunya berlebihan dalam memamerkan itu sejatinya untuk menarik perhatian lawan jenis dan ujung-ujungnya berpotensi memicu fitnah dan syahwat bagi orang yang melihatnya tentunya. Melembagkan perhiasan, dengan kata lain tentunya tabarruj itu keharamannya hampir sama dengan haramnya seseorang membuka aurat atau haramnya seseorang menanggalkan hal-hal yang wajib dia kenakan dalam artian menutup bagian-bagian yang dilarang untuk ditampakkan bagi yang bukan mahramnya.
Namun sejatinya tabarruj itu, para pendengar setia RRI dimanapun berada, berbeda dengan perkara terkait dengan masalah aurat atau masalah mengenakan kerudung atau jilbab. Sebab tabarruj itu bisa terjadi pada orang-orang yang mengenakan pakaian-pakaian syar'i sekalipun. Pakaian-pakaian gamis, pakaian-pakaian tertutup, di mana dia menutup auratnya, namun tabarruj secara tidak langsung menjadi tindakan yang dia lakukan. Contohnya, di mana ketika mengenakan jilbab, menutup aurat dengan sebaik-baiknya, tapi tanpa dia sadari jilbab yang dia kenakan dia lilitkan di lehernya sehingga menampakkan bagian dadanya serta menyengajakan memperlihatkan menampakkan kalung yang dia kenakan, sehingga otomatis jilbab yang dia kenakan dia lilitkan ke bagian lehernya. Nah, dalam Islam tentunya hal ini tidak diperkenankan. Apa sih dalil yang menguatkan terkait haramnya hukum tabarruj itu di dalam Islam sendiri? Di mana di dalam surah Quran, surah Al-Ahzab ayat 33, Allah memerintahkan wanita-wanita muslimah untuk tetap berada di rumah, serta melarang mereka berhias atau bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu. Kenapa dalam hal ini Allah mengungkapkan tentang kebiasaan-kebiasaan atau budaya wanita jahiliyah zaman dahulu? Sebab ternyata wanita-wanita jahiliyah, berarti wanita jahiliyah adalah wanita-wanita yang hidup di masa para nabi, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kebiasaan yang mereka lakukan adalah ketika keluar rumah, tingkah laku yang mereka lakukan adalah senantiasa bertabarruj. Nah, di sini nanti akan saya uraikan apa sih kebiasaan-kebiasaan tabarruj di zaman para wanita jahiliyah terdahulu. Nah, kemudian larangan tabarruj pun dilanjutkan di dalam Quran surah An-Nur ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal qa'idu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahan ay yadhghuna.

tidak dibebankan dosa apabila mereka menanggalkan pakaian-pakaian mereka tanpa bermaksud menampakkan perhiasannya atau tabarruj. Maksudnya tidak dibebankan dosa bagi mereka ketika mereka menanggalkan pakaian-pakaian yang harusnya menutup aurat mereka. Seperti itu. Namun menutup aurat adalah lebih baik pada wanita-wanita yang sudah tua renta untuk menjaga adab dan kehormatan. Namun tentunya harus digarisbawahi, wanita-wanita yang demikian tetap harus memahami koridor-koridor dan tidak boleh melewati batasan terkait menampakkan hal-hal yang identik dengan tabarruj, seperti perhiasan, mengenakan makeup-makeup yang berlebihan, yang menor. Bagi wanita-wanita tua tetap berlaku bagi mereka pelarangan untuk tidak bertabarruj, walaupun tidak dibebankan dosa ketika mereka menanggalkan hal-hal yang wajib untuk menutupi aurat mereka. Tapi tentunya menutupi aurat itu lebih terhormat dan beradab dalam Islam itu sendiri. Pemirsa RRI dimanapun berada, harus kita pahami bahwasanya Allah menurunkan Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 dan Quran Surah An-Nur ayat 60, tentunya ada sabab-musababnya, dan salah satunya adalah di mana ada kebiasaan-kebiasaan para wanita-wanita jahiliyah, di mana wanita-wanita jahiliyah terdahulu hidup mereka ketika keluar rumah itu mereka kecenderungannya adalah berikhtilat. Berikhtilat apa? Ingin selantiasa berbaur, berdekat-dekatan dengan lawan jenis, jalan-jalan dengan lawan jenis. Bisa pada hakikatnya, tapi kita tahu tujuan dan arah kita ketika keluar rumah tentunya mengharap ridho pasangan kita apabila sudah menikah dan bisa menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Dan juga ketika keluar rumah, identiknya wanita-wanita jahiliyah itu suka menampakkan lekuk-lekuk tubuh mereka dengan berpakaian minim, sehingga mengundang fitnah dan syahwat bagi lawan jenis yang memandang mereka. Tentunya ada lagi mengenakan perhiasan yang berlebihan di zaman jahiliyah. Nah, itu kemudian diadopsi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu hingga pada masa sekarang. Dan tentunya banyak pergeseran yang terjadi yang tak terkontrol, berlebihan dengan sifat duniawi yang tidak terbendung. Sehingga sifat tabarruj itu tak bisa terbendung lagi dalam kebiasaan-kebiasaan yang identik khususnya kepada wanita-wanita muslimah tentunya. Terlebih tabarruj juga meliputi di mana ketika seseorang wanita mengenakan parfum yang menyengat, itu adalah salah satu kebiasaan tabarruj para pendengar setia RRI. Boleh kita memakai wewangian apapun itu, tapi tentunya tidak berlebihan. Sebab aroma-aroma yang seperti itu tentunya bisa mengundang aroma-aroma penciuman yang mengundang ketertarikan oleh lawan jenis ketika menghirup aroma dari parfum kita apabila sudah menyengat. Tentunya hal-hal itu bisa menimbulkan imajinasi-imajinasi tertentu yang tidak bisa terkontrol oleh kita tentunya. Makanya ketika mengenakan apapun termasuk wewangian, pakailah seadanya, pakailah yang sederhana saja, tidak perlu berlebihan. Maka dari itu tentunya hendaklah kita seorang muslimah memahami berias berlebihan tidak mengapa, tapi khusus untuk suami kita sendiri, itu untuk muslimah di dalam rumah. Ketika keluar rumah, berhiaslah seadanya, berhiaslah sesederhana mungkin. Begitu juga cara berpakaian, hendaklah jangan mengenakan pakaian yang ketat atau transparan sehingga membentuk lekuk tubuh atau memperlihatkan bagian-bagian aurat kita. Untuk itu makanya hendaklah ketika mengenakan jilbab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan atau memerintahkan tentunya julurkan jilbab atau kerudung kita hingga tentunya menutupi dada kita dan bagian-bagian lekuk tubuh lainnya. Aksesoris dan gaya berjalan juga harus kita perhatikan. Apakah berat sebagai seorang muslimah? Tentu tidak. Menjaga marwah dan kehormatan seorang muslimah itu adalah hal yang wajib bagi kita perempuan.
dan tentunya itu justru lebih tampak anggun, lebih tampak berkarisma bagi seorang wanita.

0: ketika menampakkan kesederhanaan, namun tentunya dengan begitu elegannya, daripada berlebihan dan tentunya itu norak dipandang oleh orang lain. Cara menghindarinya bagaimana sih tabarruj itu? Berhias secara wajar seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Boleh merias diri atau memakai wangian, namun yang lembut lah tentu. Untuk menyenangkan suami dalam rumah itu lebih baik, atau di hadapan mahram. Ketika keluar rumah, hendaklah kita melihat adab-adab dan etika-etika berbusana. Kenakan pakaian yang longgar itu lebih baik. Tidak yang transparan, pun kalau transparan hendaklah menggunakan dedalaman-dedalaman yang bisa ramah dengan pakaian-pakaian transparan yang kita kenakan tentunya, agar tidak tampak hal-hal yang tidak diperkenankan ketika dipandang oleh lawan jenis maupun yang sesama jenis dengan kita, sebab hal-hal itu tentu mengundang syahwat, mengundang fitnah, bahkan mengundang cibiran orang lain apabila melihat hal seperti itu. Tentunya dipertanyakan di mana letak kehormatan dan harga diri kita sebagai seorang muslimah jika kita tidak mampu mengontrol sikap, cara berpakaian dan berbusana kita. Dan tentunya satu hal yang penting, ketika mengenakan jilbab, menjulurkannya itu lebih baik serta bisa menutupi dada secara sempurna hingga ke bawah. Tentunya tata cara ini adalah tata cara yang baik ketika menutup aurat, dan hal ini tentunya identik dengan hal-hal apabila tidak mampu kita bendung, sebab bersinggungan juga dengan nilai-nilai atau budaya-budaya tabarruj. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, itu tentunya yang bisa saya sampaikan, sebab semakin zaman berkembang, semakin era digital tak mampu terbendung, banyak nilai-nilai pergeseran tentunya yang diadopsi dari tontonan-tontonan digital yang kemudian mampu mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan serta kebiasaan-kebiasaan dan adab-adab yang ditanamkan dalam nilai-nilai syariat tentunya. Untuk itulah kenapa saya mengangkat tema ini, sebab hal ini saya pikir relate atau sinkron dengan keadaan dan kondisi yang semakin riskan di dunia digital ini, di dunia global ini, para pendengar setia. Tentunya saya juga yang berbicara dalam kesempatan ini adalah bagian dari untuk introspeksi diri terhadap apa yang saya sampaikan, bagian dari nasihat dan pengingat diri tentunya, untuk sama-sama berproses kepada langkah-langkah yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, para pendengar setia RRI Manado dimanapun berada, dalam program Mimbar Agama Islam tentunya. Semoga berkenan, sekiranya ada dari lisan saya atau tutur kata saya yang didengarkan oleh para pendengar setia RRI, mohon kiranya dimaafkan segala sesuatu, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Brely Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
16: okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah udara relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di D8
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat disampaikan, baru kali ini baru disampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sultan sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Oke, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini bersama saya, Lin Salviani, menemani Anda pendengar di program Manado Malam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda di selama hari ini? Semoga sehat walafiat, tambah semangat ya mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di selama hari ini untuk Anda yang baru bergabung di frekuensi kami di 94,5 MHz ataupun juga 88,2 MHz ataupun juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya juga selamat malam untuk Anda. Semoga hari ini menyenangkan ya mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya di selama hari ini Anda tadi juga selalu setia mendengarkan Pro 1, terima kasih. Semoga hari ini Pro 1 Manado selalu bisa menemani Anda dalam segala aktivitas Anda gitu ya, yang sedang bersantai ataupun dalam perjalanan kemana pun tujuan Anda hari ini, semoga tiba dengan selamat. Tambah semangat juga bersama Pro 1, apalagi yang masih ada yang menikmati makan malamnya jam segini atau juga mungkin hari ini ada yang lagi acara ngumpul-ngumpul gitu ya bareng sama orang-orang tersayang ya, diambas untuk Anda semuanya. Semoga makin jadi tambah semangat bersama Pro 1, apalagi di obrolan komunitas. Saya akan menemani Anda nanti sampai di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kalau di tutup pena ada lubang kecil di ujungnya? Banyak yang mikir ini cuma desain atau biar tintanya nggak cepat kering. Ternyata fungsinya lebih penting dari itu, bisa menyelamatkan nyawa. Jadi gini, banyak orang terutama anak-anak punya kebiasaan menggigit tutup pena. Nah, kalau nggak sengaja ketelan dan tersangkut di tenggorokan, itu bisa bikin sesak napas. Disinilah lubang kecil di tutup pena berperan. Lubang ini memastikan udara tetap bisa mengalir kalau tutupnya tersangkut di tenggorokan. Jadi seseorang masih bisa bernapas sambil menunggu pertolongan medis. Jadi ini bukan hanya sekedar desain biasa, tapi inovasi kecil yang punya dampak besar. Lain kali, ya tutup pena. Ingat, kadang hal kecil yang kita anggap sepele ternyata bisa menyelamatkan nyawa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi tadi Demita Lestari dengan Mucinta yang sudah sadarkan di ruang dengar Anda ya. Oke, di selamat hari ini pendengar di program obrolan komunitas gitu ya di malam hari ini. Tentunya kalau kita bicara tentang komunitas gitu ya. Di sini awal 2020 menunjukkan peningkatan signifikan ya dalam peran komunitas sosial dan lingkungan juga. Dan tentunya di sini ada beberapa komunitas-komunitas yang tentunya dibuat di tahun 2026 gitu ya. Ada yang diberi nama Greenpeace International. Nah, fokusnya ini advokasi lingkungan global, energi terbarukan dan juga perlindungan hutan. Jadi aktivitas mereka ini adalah mengkampanyekan secara global gitu ya. Riset independen, aksi langsung dan kekerasan. Tentunya datanya itu ada 3 juta anggota aktif dan ada 10 juta pengikut digital. Jadi dampaknya itu tuh berhasil menekan perusahaan besar untuk mengurangi deforestasi dan juga penggunaan bahan bakar fosil. Dan tentunya juga ada beberapa komunitas gitu ya yang di tahun 2026 juga tentunya yang terbaik gitu ya. Ada namanya The Ocean Clean Up gitu ya. Jadi fokusnya ini satu teknologi pembersihan plastik di laut dan sungai gitu ya. Jadi aktivitasnya itu ada proyek pembersihan di Great Pacific Digger Back Park gitu ya dan sungai besar dunia. Jadi datanya itu 2,5 juta pengikut di media sosial dengan dukungan donasi global mencapai 50 juta US dollar di tahun 2025. Dan tentunya dampaknya dari komunitas ini, The Ocean Clean Up ini gitu ya, itu menghapus lebih dari 250 ton plastik dari lautan sepanjang tahun 2025. Pendengar, luar biasa ya. Oke, ada lagi namanya komunitas Trust Hero Indonesia. Fokusnya komunitas yang satu ini pembersihan sampah plastik dan juga edukasi lingkungan gitu ya. Jadi aktivitasnya juga sama, aksi bersih pantai, sungai dan bahkan mengkampanyekan pengurangan plastik sekali pakai gitu ya. Jadi dari data ada banyak ratusan aksi bersih ini dilakukan sepanjang tahun 2025 dengan ribuan relawan yang terlibat di komunitas Trust Hero Indonesia ya. Kemudian ada komunitas Art Hour Indonesia. Jadi fokusnya itu kampanye hemat energi dan kesadaran iklim. Jadi aktivitasnya ini, aksi ini mematikan listrik selama 1 jam, edukasi publik, kampanye digital. Jadi data dari komunitas Art Hour Indonesia ini tuh mendapat dukungan ribuan peserta setiap tahunnya di berbagai kota besar kabarnya pendengar. Oke, ada lagi yang on top ya. Ini salah satu komunitas juga yang pasti di sini mengembangkan anak muda, memberikan aksi sosial dan lingkungan gitu ya. Jadi aktivitasnya itu seperti workshop, sharing session, ada aksi sosial di berbagai kota. Jadi menurut data, ribuan anggota aktif di seluruh Indonesia dengan pengikut digital lebih dari 1 juta gitu ya. Kemudian ada komunitas Lindungi Hutan namanya. Jadi fokusnya itu komunitas yang satu ini adalah reboisasi dan juga konservasi hutan. Jadi aktivitas penanaman pohon, kampanye digital, kolaborasi dengan sekolah dan perusahaan juga. Dan menurut dari data, lebih dari 50 ribu relawan aktif dan jutaan pohon ditanam sejak berdiri komunitas ini, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di dengar Anda, beberapa komunitas sosial lingkungan yang terbaik gitu ya di global Indonesia. Tentunya masih banyak lagi sih sebenarnya, tapi ya cukup dulu gitu ya, itu beberapa yang saja yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Karena di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah seperti biasa, kita hadirkan acara Ruang Rindu gitu ya di ruang dengar Anda nanti di pukul 21 sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, untuk kalian semuanya di hari ini tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kita hadirkan Ruang Rindu di ruang dengan Anda.

0: Saat ini, banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk mendapatkan penghasilan melalui ide dan kreativitas. Peluang ini dikenal sebagai ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide untuk menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti usaha kuliner rumahan, produk kerajinan tangan, desain digital, konten media sosial, hingga bisnis fashion lokal. Semua dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. Melalui ekonomi kreatif, pelaku usaha dapat memasarkan produk lebih luas tanpa batas wilayah. Hal ini juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM. Ekonomi kreatif menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ya, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi di malam hari ini di program Spesial Pro 1 di Manado Malam. Saya Rin Sylviani akan menemani Anda di malam hari ini gitu ya, di acara Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti di sore hari ini pendengar, seperti biasa acara Ruang Rindu kita angkat sebuah topik gitu ya. Tapi hari ini saya membahas tentang seperti apa sih versi menurut Anda ciri-ciri teman terbaik gitu ya. Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080. Ada yang bergabung hari ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam,
0: ya. Yelin. Iya, selamat malam. Yang pasti dengan Ibu siapa di mana ini, Bu?
1: Ibu Ros Leilem.
0: Oh, Ibu Ros di Leilem. Hari ini kita punya topik nih, seperti apa ciri-ciri teman terbaik gitu ya, versi dari Ibu Ros. Apa nih, Bu?
1: Bagaimana ya, Lin?
0: Ciri-ciri teman terbaik versi dari Ibu Ros apa nih?
1: Nah, temanku Leilem. Nike Leilem.
0: Maksudnya? Enggak, Ibu, di sini Ibu menjelaskan itu ya, seperti apa sih ciri-ciri teman terbaik? Itu seperti apa?
1: Ya, seperti maksudnya yang terbaik tuh.
0: Iya, yang terbaik teman, ciri-cirinya gitu. Apakah selalu jujur, meskipun ya mengatakan hal satu-satu yang sulit untuk didengar gitu ya, selalu hadir di saat membutuhkan, atau seperti apa ciri-cirinya gitu ya?
1: Nikelailam jujur. Jujur dengan saya. Apa okay. Yang dia mau bilang.
0: Bukan tidak, orangnya.
1: Tidak bohong.
0: Okay, bukan orangnya ya, Bu ya, tapi ciri-cirinya itu seperti apa, teman yang baik versi dari Ibu Ros gitu. Bukan orangnya.
1: Oh, bagaimana ya?
0: Teman terbaik itu mungkin gak sempurna gitu ya, tapi orangnya mungkin setia, orangnya tulus, saling mendukung atau seperti apalah gitu.
1: Iya, makanya dia setia, tulus.
0: Oke, baik. Yang pasti tulus
1: saya.
0: Gitu ya. Oke, baik. Yang pasti Ibu Ros, lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Indonesia aja.
0: Oke, Indonesia. Baik, di sini Indonesia ada Rusananya selamanya. Terus juga ada Rati Purwasih, inginnya begini, jadinya begitu gitu ya. Terus ada Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita. Yang mana nih kira-kira?
1: Betaria Sonata.
0: Oke, Betaria Sonata ya. Baik, yang pasti tiga orang spesial lagunya untuk siapa nih, Bu Ros? Silakan.
1: Utama buat Yelin. Yang seterima kita telepon, Tuhan selalu memberkati tugas malam ini.
0: Oke.
1: Diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam juga buat Nail.
0: Oke, siap Ibu, terima kasih. Tiga orang spesial kira-kira untuk siapa nih?
1: Yang pertama buat Esther Lita di Girian, Elis di Bitung, ada juga Ibu Natalia di Tolitoni.
0: Oke, baik.
1: Buat Yelin, terima kasih, malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Bu Ros di Leilem hari ini yang sudah bergabung ya. Yang pasti tidak usah menyebutkan nama siapa temannya gitu ya. Yang pasti hanya menyebutkan kira-kira ciri-ciri menurut Anda teman terbaik itu seperti apa. Menjaga kepercayaan, bisa apa, menjaga rahasia mungkin gitu ya. Atau suka menegur kalau misalnya kita salah. Nah, mungkin itu ciri-ciri teman terbaik versi Anda gitu ya. Itu contoh ya, jangan gak usah sebutin nama temennya gitu ya. Yang pasti langsung saja poinnya, ciri-ciri teman terbaik itu seperti apa sih versi Anda gitu ya. Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080 di selatan hari ini ya. Oke, baik, yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilahkan di 0821-9583-5080. Tadi ada Ibu Ros yang sudah bergabung menjadi telepon pertama kita gitu ya di Leilem. Dan yang pastinya di selatan hari ini Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp boleh gitu ya di hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam Vina di Kanan, apa kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat, bahagia.
0: Oke, okay. Ya pastinya menurut dari Vina sendiri, seperti apa sih ciri-ciri teman terbaik?
2: Pengertian, pengertian baik, yang suka menerima Vina apa adanya. Pengertian baik dengan kejadiannya.
0: Oke, okay, baik. Itu mah itu?
2: Ayah lagi ngomong, pengertian kejadiannya. Kejelasinnya sama botong semua.
0: Oke, oke. Yang pastinya Vina, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Indonesia.
0: Indonesia, baik. Di sini Indonesia ada lagu darinya Tantowi Yahya, Rindu. Ya, kemudian ada lagunya dari Ance Pance yang pertama kali. Terus juga ada lagu dari Rita Butar-Butar, Sandainya Aku Punya Sayap. Yang mana nih?
2: Lagu depannya deh.
0: Apa?
2: Ance Pance.
0: Ance Pance yang pertama kali. Baik, lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
2: Yang pertama-tama Mbak Yelena yang tegas, yang tegas, Tuhan selalu melindungi Yelena bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Salam buat Nayanya, salam dari Aunty.
0: Baik, terima kasih. Ya. Nanti akan sampaikan. Tiga orang spesial.
2: Yang pertama buat Pak Aco di Bonwood, salam sehat keluarga. Yang kedua buat Ibu Sengi di Tomohon, yang ketiga buat Bunga Elfin yang kelihatan, salam sayang dari Sina.
0: Selamat malam, terima kasih. Hari ini Vina di kanan yang sudah bergabung ya di 0821-95-835-0. Ada lagi yang bergabung di sore hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, okay, mohon maaf ya di sore hari ini, kan mungkin jaringan atau seperti apa gitu ya. Mungkin bisa cari lokasi yang kayaknya bagus gitu ya untuk signalnya di sore hari ini. Yang pasti terima kasih kalau susah bergabung melalui WhatsApp, coba di line telepon ya, jam petang menyerah. Yang pasti terima kasih hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Dan tentunya untuk Anda juga bisa bergabung ya melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon boleh hari ini, WhatsApp juga boleh. Kalau misalkan susah sekali gabung gitu ya di line telepon ataupun juga di WhatsApp. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, saat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi di Memori lewat lagi,
0: Elin. Yes. Oke, Bunda Elsi Makalisung. Bunda, hari ini kalau boleh tahu, seperti apa sih ciri-ciri teman terbaik?
3: Kepedulian.
0: Kenapa?
3: Kepedulian.
0: Kepedulian itu yang paling penting gitu ya, ciri-ciri teman terbaik. Oke, okay, peduli gitu ya. Oke, okay, yang pastinya lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
3: Manca.
0: Oke, okay, Manca, di sini ada lagu dari klasik yang Darling I Love You, kemudian ada Aaron Neville yang Don't Know Much gitu ya, Don't Know Much, kemudian ada Annie Murray yang A Little Good News. Yang mana nih?
3: Yang pertama sudah.
0: Yang pertama, klasik ya. Oke, baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih, tiga orang yang spesial?
3: Ya, menyapa pertama buat Nak Irin yang sedang bertugas, selamat malam. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Si kecil juga Nael, salam sehat selalu.
0: Terima kasih. Tiga orang yang spesial.
3: Orang spesial yang pertama yang ada di Bitung, di sana ada Ibu Melvana. Salam anis, salam sehat, salam sayang Melvana bersama keluarga. Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manis, salam hormat, salam sehat. Pak Raiko yang ada di Leilem bersama keluarga, salam sehat, damai sejahtera, diberkati juga. Yelin sayang, makasih, shalom, dan selamat.
0: Selamat malam, terima kasih Bunda Elsi Makalisung hari ini yang saya bergabung ya di 0821-9583-5080. Baik, sudah ada tiga penelpon, ada Ibu Ros, ada Devina, ada Bunda Elsi juga yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Radio. Sekarang ada lagi yang bergabung hari ini di acara Ruang Rindu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Ibu Yelin yang cantik.
0: Selamat malam hari ini yang ada di mana ini? Ibu Haryati. Betul, ini di Bunaken.
1: Iya, betul. 100 buat Ibu Yelin.
0: Ibu Haryati, apa kabar?
1: Kabar, sehat-sehat.
0: Ya pasti hari ini kalau boleh tahu, apa sih ciri-ciri teman terbaik seperti apa tuh
1: ciri-cirinya? Ciri-ciri teman terbaik kalau versi kita, saling pengertian, saling memahami, dan tidak menceritakan kejelekan teman sendiri kepada orang lain.
0: Setuju sekali.
1: Iya toh. Kalau berteman itu harus tulus, harus baik.
0: Bener.
1: Harus pengertian.
0: Malahan kalau
1: nggak boleh mau cerita-cerita yang jelek-jelek ke orang lain.
0: Setuju. Apalagi kalau misalkan ada teman yang salah, tentunya tegur, kasih saling tegur, ingatin gitu ya.
1: Di sini dong cerita, dia ada begini, begitu kan.
0: Oke, baik. Oke, masih terima kasih Bu Haryati hari ini sudah bergabung gitu ya. Lagunya apa
1: Ibu
0: nih?
1: Yelin, ya. Tadi kita ada dengar ada lagu Raci Purwati, aku begini, engkau begitu.
0: Oke, itu lagunya ya.
1: Jadinya begini, jadinya begitu.
0: Oke, baik. Yang masih itu lagunya ya.
1: Iya, itu jadinya pas sudah.
0: Siap,
1: kita
0: siap.
1: Dengar kuat tadi.
0: Mantap. Inginnya begini, jadinya begitu gitu ya.
1: Inginnya begini, akhirnya jadi begitu.
0: Oke, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial nih, Bu.
1: Salam pertama buat Ibu Yelin yang cantik. Selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Diberkati dan doa terbaik buat Ibu Yelin, sekeluarga yang ada di rumah. Pulang di rumah sebentar, sampai rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Salam juga buat Ade Nail. Ya, Ade Nail di rumah ini pasti.
0: Iya, di rumah.
1: Iya. Salam sayang selalu, salam beda.
0: Siap, terima kasih Bu Haryati. Tiga orang spesial, kira-kira lagunya itu
1: siapa? Tiga orang spesial. Yang pertama, mau balas salam ada Ibu Agnes yang ada di Teli. Terima kasih salamnya yang tadi sore. Salam balik, salam sehat untuk keluarga. Yang kedua, ada Ibu Elizabeth atau Ibu Lisa yang ada di Pakuweru Utara. Apa kabar Ibu Lisa? Salam sayang selalu, diberkati bersama keluarga. Yang ketiga, ada siapa? Oh, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Kalau boleh kita undang gabung malam ini kalau berani. Bunda Natalia, ya sulam enggak bergabung. Jadi mari jo kasih rame Pro 1, Kang.
0: Oke.
1: Okay. Kasih rame Pak Ibu Yeli.
0: Jangan kalah jari-jari.
1: Iya. Betul. Okay. Kalau mungkin karena kesibukan, jadi sulam kasih enggak bergabung.
0: Nah, itu dia.
1: Buat Ibu Yeli yang cantik dan baik hati, kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap,
1: mudah-mudahan
0: Ibu.
1: Sampai rumah dengan selamat. Tidak kurang satu.
0: Amin.
1: Terima kasih Bu Yeli.
0: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: saat. Mantap. Terima kasih Bu Haryati di Bunaken hari ini ya, sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Jelin.
0: Oh, selamat malam Cermina, apa kabar hari ini?
2: Kabar baik, Markuran sehat.
0: Waduh, kayaknya bawa flu ini ya, kayaknya suaranya ya.
2: Iya, suara ini, suara berubah.
0: Ya, tetap juga kondisi kesehatan karena cuaca juga gitu ya di sore hari ini. Oke, Cik Hermina, kalau boleh tahu ini seperti apa sih ciri-ciri teman terbaik versinya dari Cik Hermina?
2: Oh, kalau teman terbaik itu berarti dia peduli.
0: Peduli ya.
2: Baik, iya. Memang ada yang baik hati tapi belum tentu DDP apa isi dalam itu baik. Kadang kan teman cuma ada pelihara di muka. Baik tapi dalam hati.
0: Lain di
2: cerita-cerita
0: depan,
2: lain.
0: Oke, ya pasti kalau teman yang baik itu enggak di apa ya, enggak seperti lain di depan, lain di belakang, semuanya sama gitu ya.
2: Iya, sama. Oke, sama.
0: Ya, pasti Cik Hermina lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
2: Indonesia, Jo.
0: Oke, okay, Indonesia. Di sini ada lagu dari Tanto Yahya, Rindu. Kemudian ada dari sebentar ya. Ada Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap, ada Rusananya Selamanya. Yang mana nih?
2: Oh, Rita Butar-Butar, Jo. Seandainya aku seandainya punya sayap, terbang-terbang. Okay.
0: Terbang-terbang ke sana kemari ya. Oke, okay, yang iya. Lagunya tuh siapa nih di hari ini, tiga orang spesial?
2: Pertama-tama buat Encielin, salam sehat, semangat melaksanakan tugas di malam hari ini, dan tetap diberkati Tuhan dalam pelayanan, bahkan juga diberkati bersama dengan keluarga tercinta.
0: Amin, terima kasih.
2: Baru untuk tiga untuk tiga spesial buat Bung Cliff yang ada di Motoling, baru siapa lagi ini dia, Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, dan juga Pak Yos yang ada di Air Madidi. Semuanya selamat malam, salam kompak selalu, semoga sehat semuanya dan diberkati buat Encielin. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Cik Ermina hari ini yang juga sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Tadi juga ada Ibu Haryati di Bunaken, langsung ya lagunya kita hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Oke, terima kasih selalu bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, yes. Selamat malam. Ini
1: dari Ibu Sheni, Kota Tomohon.
0: Ibu Sheni, apa kabar Ibu
1: Sheni? Waduh, mujur sekali. Kabarnya dahsyat, luar biasa.
0: Oh, mantap. Ya pastinya hari ini Ibu Sheni, kalau boleh tahu, ciri-ciri teman terbaik itu seperti apa sih?
1: Saya senang kalau punya teman, orang itu pengertian. Dan menerima apa adanya, begitu.
0: Oke, okay. Pasti pengertian
1: tidak,
0: dan apa adanya.
1: Menjelekan
0: gitu ya.
1: Teman, iya. Namanya manusia ya.
0: Betul betul.
1: Punya kekurangan, punya kelebihan, begitu. Jadi orang berbiasa kan harus baku sayang, begitu.
0: Paling tidak kalau berteman itu saling melengkapi lah gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Ya masih Bu Sheni, lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Kalau Manca?
0: Oke, okay, kalau Manca negara di sini ada Aaron Neville yang Don't Know Much, kemudian ada Annie Murray yang A Little Good News, ada Babyface, Every Time I Close My Eyes, yang mana nih?
1: Oh iya, yang terakhir aja.
0: Yang terakhir, oke okay, baik. Lagunya itu siapa nih, tiga orang spesial, Ibu Sheni?
1: Oke okay, deh, siap. Tiga spesial. Pertama buat temanku yang ada di Makalisu, Ibu El. Ini tuh salam ya, dari Ibu Sheni. Tentunya salam buat keluarga. Yang kedua, ada Nona Vina di Kota Manado. Ini tuh salam dari Ibu Sheni. Salam sayang ya. Ya tentunya jaga kesehatannya, Nona Vina. Terus yang ketiga ada siapa juga? Gel. Oh itu Jo.
0: Siapa nih?
1: Pak James yang setia selalu. Salam sama Ibu Sheni ya.
0: Yang di Winawarangi.
1: Ini salam Pak James ya. Salam kompak di udara selalu, salam buat keluarga. Oke deh, buat Yelin.
0: Iya.
1: Terima kasih, salam si kecil ya.
0: Siap-siap Ibu.
1: Iya.
0: Terima kasih
1: okay.
0: juga. Selamat
1: terima
0: malam.
1: Terima kasih, shalom.
0: Shalom, damai di hati, terima kasih hari ini sudah bergabung ya. Bu Sheni di Tomohon di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung hari ini, halo saat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ibu Elin.
0: Selamat malam. Waduh, orang di Girian.
2: Orang Girian.
0: Ya? Oke, okay, masih bercerita apa kabar hari ini?
2: Kabar luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Oke, okay. Yang pas hari ini topiknya seperti apa sih, ciri-ciri teman terbaik versinya Ibu Esterlita?
2: Kalau versi kita, teman terbaik itu ya itu salah satunya baik, dan nyadap munafik dan
0: oke, nggak munafik ya.
2: Bahaya kalau munafik.
0: Nah itu dia. Dan yang pasti itu ya, yang pasti ciri-ciri teman terbaik versinya Bu Esterlita ya. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
2: Manca Jo.
0: Oke, Manca. Di sini ada Aaron Neville yang Don't Know Much, kemudian ada Annie Murray yang A Little Good News, ada Celine Dion I Love You. Yang mana nih?
2: Itu Jo, ada Deep Love.
0: Oke, okay, Celine Dion ya. Baik, tiga orang spesial lagunya untuk siapa nih kira-kira?
2: Oke, Pelin, makasih sudah angkat telepon.
0: Sama-sama.
2: Salam sehat, salam bahagia dan selalu semangat.
0: Amin.
2: Dan

0: diberkati terus bersama dengan keluarga tercinta. Jangan mau lupa, Pak, itu apa? bodyguard Kang, uh-huh. Si kecil. Ah.
1: Yeah.
0: Dan Nail Kang.
1: Ah, siap.
0: Nathanael. Salam kasih, salam sayang selalu.
1: Oke. Okay.
0: Tiga orang spesial. Kita mau salam, kita bestie-bestie yang terbaik. Kita mau menyapa mewakili Jo dulu karena banyak cuma kan cuma tiga kan.
1: Yeah.
0: Jadi mewakili Jo. Ada teman kita bestie yang ada di Winerangia Tombatu, Pak James. Ini salamnya Pak James, salam kompak, salam persahabatan bersama keluarga. Dan yang kedua, kita mau menyapa yang terbaik juga tapi bestie yang ada di Bournemouth, Pak Aco. Apa kabar Pak Aco? Mungkin di atas tower ini atau di mana ini? Kalau sudah atas tower berarti mau ada berusaha Ibu Elin.
1: Nah itu dia.
0: Salam wah, sangat. Mudah-mudahan mau tak gabung.
1: Nah itu dia, amin. Asal kuat jari-jari ini.
0: Iya, pagi-pagi ini dapat yang mau tak gabung sudah atas tower. Pak pegang kuat Pak Acon.
1: Hati-hati.
0: Iya, hati-hati kata Pak Acon Ibu Elin bilang. Sampai jatuh.
1: Nah itu dia, pegang kuat-kuat towernya gitu ya.
0: Angin kencang Pak Acon.
1: Hati-hati. Oke,
0: salam kompak aja, salam persahabatan selalu. Dan yang terakhir tapi bestie yang ada di Bitung, ada Elis. Elis mau telepon jalan tak putus tadi. I love it, tapi HP. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Buat terapi Elin yang baik hati, semangat dan selamat melanjutkan tugas. Makasih dan selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Bu Esalita hari ini yang sudah bergabung. Tadi ada Bu Shani, terus ada Ibu Esalita juga. Langsung ya, lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Kita hidup di zaman serba global. Scroll media sosial isinya tren luar negeri, playlist kita pun campur lagu barat, Korea, sampai lokal. Gak ada yang salah, tapi keren itu bukan cuma soal ikut tren. Keren itu waktu kita bangga pakai produk lokal, ngopi di kedai UMKM, tetap pakai bahasa Indonesia yang sopan, walau sehari-hari campur bahasa asing. Keren itu ketika kita saling bantu tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, dan nggak cuek sama sekitar. Jadi anak muda Indonesia itu bukan soal terlihat paling modern, tapi soal tetap ingat akar kita. Terbuka sama dunia tanpa kehilangan jati diri. Karena masa depan Indonesia lagi kita bentuk dari pilihan-pilihan kecil hari ini. Generasi muda Indonesia, keren.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang ada lagi yang bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Orang Tata Aran ini kayaknya ya.
1: Kita aja.
0: Ibu Orina, hari ini kalau boleh tahu nih, ciri-ciri teman terbaik apa nih?
1: Teman terbaik itu di waktu sudah senang dia mau berteman. Itu.
0: Okay.
1: Terus yang kedua kalau ada kesalahan dia tegur baik-baik, sebaliknya begitu. Terus yang ketiga kalau buat Ibu Aurina, Ibu Aurina yang sendiri, yang pribadi tidak suka, dari dulu tidak suka mencampuri urusan orang. Itu saja.
0: Oke, yang pasti menghargai privasi temannya gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Yang pasti terima kasih Ibu Aurina sudah bergabung. Lagunya apa? Indonesia atau Mancani?
1: Kalau Indonesia.
0: Oke, Indonesia di sini ada Tantowi Yahya Rindu, ada Rusanaya Selamanya, terus juga ada lagu darinya Bro Rita Ingin Sendiri. Yang mana nih?
1: Rusanaya.
0: Rusanaya Selamanya ya. Indonesia. Oke, baik. Yang pasti tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih? Bu Orina, silakan.
1: Yang pertama buat penyiar sekarang ini yang menerima teleponnya Ibu Aurina, si cantik, ada lesung putih, manis, mamanya dede aku di Cina ya.
0: Bisa aja. Oke, baik.
1: Mamanya cantik, anaknya ganteng, yeah, pintar.
0: Oke, terima kasih, amin. Yang pastinya lagunya buat siapa nih? Tiga orang kira-kira. Lagunya untuk siapa kira-kira, tiga orang spesial?
1: Tiga orang spesial. Yang pertama buat keluarga Stan Slumowa. Terus buat keluarga Manengke Lumowa di Tata Aran, Tata Aran 2. Terus yang ketiga buat Ibu Hermina di kebun kacang. Apa?
0: Gimana?
1: Di Bitung. Di Bitung. Susah-susah amir.
0: Yang ada di Bitung gitu ya. Oke. Okay. Terus buat siapa lagi?
1: Sudah tiga.
0: Ya? Tiga sudah. Ya? Sudah tiga ya. Terus?
1: Okay. Kembali ke yang cantik, Candy. Terima kasih. Selamat
0: malam. Terima kasih Bu Arina hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ibu Muda.
0: Wah, orang jauh ini, di Ambon ini ya. Pak Junaidi di Ambon, apa kabar?
2: Ya. Kabar sehat walafiat. Cuaca ceria.
0: Cerah ceria ya hari ini cuaca di Ambon. Oke, baik. Ya pasti topik kita hari ini tentang ciri-ciri teman terbaik. Versinya Pak Junaidi gimana nih ciri-ciri teman terbaik?
2: Apa itu?
0: Ciri-ciri teman terbaik.
2: Oh, teman terbaik.
0: Ya,
2: kalau ciri-ciri terbaik ya tergantung, baik perempuan maupun laki-laki itu semua ya tergantung dari kita orang punya cara berbicara, ya, bahwa pendekatan, ya, ada kalanya juga bicara bagus, kok, ketoran juga mengerti harus begini-begini. Tahu tukang fitnah, tukang hina, itu tidak bagus orangnya itu.
0: Oke.
2: Begitu. Iya.
0: Seperti itu jangan ya.
2: Jangan sering bicara-bicara, tapi ya, tukang fitnah kuat. Ya, dan tidak tahu dia punya diri tidak betul. Begitu.
0: Oke. Okay. Jadi harus introspeksi diri gitu ya, Pak Junaidi ya.
2: Introspeksi diri. Ada beberapa teman satu, maaf di Manado itu tuh, Yeah. Tidak pernah minta anjing buat dia, ada anjing 3 ekor.
0: Oke.
2: Okay. Lagi-lagi. Tidak mau kasih, artinya like, anjing hilang semua, 3-3.
0: Hmm. Ya pastinya bisa aja. Pak Junaidi, lagunya apa? Indonesia atau Manca ini?
2: Lagu apa? Coba, Mancanegara.
0: Mancanegara. Di sini ada Aaron Neville yang Don't Know Much. Kemudian ada Annie Murray yang A Little Good News. Kemudian ada Bee Gees Funny. Yang mana nih?
2: Yang pertama juga.
0: Oke, yang pertama. Ya, oke. Baik, lagu itu siapa nih? Tiga orang spesial. Ini,
2: Terima kasih banyak. Selalu berkat ke Tuhan. Barusian. Ya, si Nail juga ya. Dapat ya. Salam dari Opa ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Ada Ibu Elizabeth di sana di Pakuheru Utara. Selamat malam, harapan sehat. Ada Epali juga di Tuminting. Selamat malam, harapan sehat. Ada Ibu Melvana juga yang ada di mana ya?
0: Ibu Melvan.
2: Ada Ibu Melvan juga, terima kasih salamnya, salam balik. Yang lain belum dapat salam, nanti besok 5 orang punya sekali.
0: Oke, okay, boleh.
2: Oke, okay, siap. Ini, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih hari ini ya Pak Junaidi di Ambon hari ini yang sudah bergabung. Dan yang pastinya tadi ada Ibu Orina dan Pak Junaidi, langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: Oke, terima kasih pendengar. Tetap terus bersama Pro Satu Monedo, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih di channel Ruang Rindu, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Ibu Yelin, selamat malam juga.
0: Oke, selamat malam. Wah, Pak Li Tuminting, apa kabar ini?
1: Dengan Pak Li Tuminting.
0: Apa kabarnya?
1: Kabar ada baik-baik, selalu sehat walafiat, sama dengan Ibu Yelin di studio.
0: Mantap, luar biasa. Pak Li, hari ini kalau boleh tahu, apa sih ciri-ciri teman terbaik itu Pak Li, versinya Pak Li?
1: Kalau teman terbaik, banyak. Kalau mau cari itu, setia dan kejujuran itu sulit. Bila ada teman yang akrab, yang setia, tentu sepanjang, tidak akan lupa sepanjang hidupku.
0: Oke, okay, teman terbaik itu setia gitu ya Pak Li ya, intinya ya. Oke, okay, baik. Pak Li, lagunya apa, Indonesia atau Manca?
1: Saya coba pilih mancanegara.
0: Oke, okay, mancanegara di sini ada Andy Murray yang A Little Good News, kemudian ada lagu Bee Gees, Funny, ada Cliff Richard, How Wonderful to Know. Yang mana nih?
1: Kita dengar tadi ada The Bee Gees.
0: Funny ya.
1: Ada.
0: Bee Gees. Judulnya Funny.
1: Ya, itu saja.
0: Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa nih? Silakan.
1: Oke, okay, tentu yang pertama buat Ibu Yelin yang sedang bertugas. So, anggap Pak Lipel telepon. Yeah. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan.
0: Amin. Amin. Terima kasih Pak Li.
1: Mau salam spesial malam hari ini. Yang baru lewat tadi ada Pak Junaidi di Ambon. Selamat malam Pak Junaidi. Apa kabar? Terima kasih salamnya tadi, salam sehat, salam persahabatan selalu. Yang kedua, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, apa kabar? Selamat malam Ibu Natalia, salam sehat, salam sejahtera selalu. Dan yang ketiga, buat Ibu Nike yang berada di Lelem, selamat malam Ibu Nike. Lailam, apa kabar? Salam sehat, salam bahagia selalu.
0: Okay.
1: Bu Yelin yang sedang bertugas,
0: iya, Pak Li.
1: Terima kasih dan good night.
0: Good night too, terima kasih Pak Li. Di hari ini yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Dan gak pasti untuk Anda di semua hari ini yang sedang mendengarkan Pro Satu Monedo, ataupun juga mungkin sudah berusaha dari tadi gitu ya, coba-coba nih kayak susah sekali gabung. Ya udah langsung saja ikut gabung, kirim di WhatsApp atau SMS juga boleh gitu ya. Pasti akan saya bacakan untuk Anda. Ya pastinya terima kasih hari ini yang sudah bergabung di semua hari ini. Semoga jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan di ruang air Anda. Baik, ada yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Selamat malam Pro 1, Ibu Agnes di Telling. Oke, nanti saya lanjut baca ya. Tapi ini ada yang bergabung melalui WhatsApp. Oke, ada lagi yang bergabung. Oke, maaf ya, kayaknya hari ini sedang apa ini, gangguan atau bagaimana? Oke, coba lagi ya di 082195835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Oke, yang pasti coba lagi ya, mungkin jaringan atau bagaimana. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Elis di Bitung.
0: Elis di Bitung, apa kabar hari ini?
2: Kabar, sehat, baik, cuaca cerah.
0: Oke, okay, baik. Yang pasti Elis hari ini kalau boleh tahu, apa sih ciri-ciri teman terbaik?
2: Ciri-ciri teman terbaik ya Mbak Yoin. Sulit aku. Gak pintar menilai orang aku Mbak Yelin. Iya.
0: Satu kata.
2: Ya, teman-teman yang terbaik.
0: Yang teman yang terbaik itu seperti apa cirinya? Setia, ya, pengertian, atau
2: seperti apa? Seperti apa yang baik aja ya Mbak Yelin.
0: Oh, sudah. Yang baik aja. Oke, baik. Ya, masih lagunya apa? Indonesia ya, atau Manca nih?
2: Ya, coba tadi pesan lagu apa Bapak tadi lewat?
0: Lagu Bee Gees tadi, lagu Manca.
2: Oh, coba Indonesia.
0: Oke, Indonesia. Di sini ada Tantowi Yahya Rindu, ada Brori, Tak Ingin Sendiri, kemudian ada lagu dari Hetikus Endang, Nona Ana. Yang mana nih?
2: Itu aja yang pertama.
0: Yang pertama. Oke, baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial, Elis, silakan.
2: Spesial tiga. Yang pertama, salam buat Mbak Yelin yang lagi tugas. Sehat selalu, tambah sukses.
0: Amin.
2: Dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih. Oke.
2: Terus pertama spesial. Salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Girian Bitung. Salam kompak persahabatan selalu. Salam sehat dan selalu diberkati. Kedua, salam buat Ibu Rose yang ada di Leila. Apa kabar, salam sehat selalu, dan salam kompak persahabatan. Ketiga, salam buat Bunda Alke yang ada di Bitung. Salam sehat, salam sayang selalu, dan selalu diberkati Tuhan.
0: Okay,
2: Mbak Yelin, terima kasih. Dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga Elis di Bitung hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-95-83-5080. Langsung lagunya saya hadirkan dulu dengan Anda, tadi lagu yang sudah dipilih Pak Lee dan juga Elis ya di hari ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kasih pendengar, ada Tante Yahya tadi Rindu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Masih di ruang Rindu, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Yelin.
0: Hey, selamat malam dengan Pak siapa di mana ini?
1: Pak Aco yang ditower kata tadi.
0: Oh, Pak. Pak Aco, apa kabar hari ini? Bagaimana?
1: Ada sehat-sehat malam ini, Nen.
0: Weh, enggak ditower toh ini. Hati-hati angin.
1: Ada, loh. ada Marso pula.
0: tapi luar biasa loh, mantap bisa masuk loh hari ini Pak Aco gitu ya.
1: Iya.
0: Pak Aco.
1: Ada berusaha no.
0: Oh, mantap ya. Luar biasa, tidak menyerah gitu ya. Pak Aco, kira-kira seperti apa nih ciri-ciri teman terbaik Pak Aco?
1: Kalau menurut dari Pak Aco, ada disuka maupun duka. Dan buka mulut ember dong.
0: Nah.
1: Jangan sahabat kau mulut ember. Bongkar artinya segala sesuatu harus disampaikan sama orang lain.
0: Yang pasti itu ya.
1: Penuh pengertian.
0: Pengertian. Oke, baik. Yang pasti Pak Aco lagunya apa nih? Indonesia atau manca?
1: Mancanegara.
0: Mancanegara. Oke, baik. Yang pasti di sini ada lagu dari Annie Murray yang A Little Good News, kemudian ada Cliff Richard How Wonderful to Know, ada Beverly Craven yang Promise Me. Yang mana nih?
1: Annie Murray juga.
0: Oke, Annie Murray. Baik, yang pasti lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial, Pak Aco. Silakan.
1: Ya, pertama-tama terima kasih Mbak Elin untuk angkat telepon. Semoga sukses sepanjang malam hari ini.
0: Amin.
1: Dan yang baru lewat tadi ada Turang Pena Navina. Terima kasih. Salam. Selamat malam. Salam bersama keluarga yang ada di rumah. Juga ada Turang Pena Besti yang ada di Kirian Dali yang lewat. Terima kasih. Salam. Ini salam balik dari Pak Aco yang ada di Bolmut. Dan yang ketiga ada besti satu juga Ibu Ratna. Biar selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sukses selalu dalam usaha. Juga setiap hari bersama keluarga. Kembali ke wali yang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Aco hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080 ya. Baik, ada lagi yang bergabung di kesempatan hari ini. Saya terima di SMS juga WhatsApp, di line telepon gitu ya. Di sore hari ini boleh. Tentunya Anda bisa bergabung di malam hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk semuanya yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado ya. Oke, dan yang pastinya untuk Anda di kesempatan hari ini pendengar, ada lagi yang bergabung ya, saya terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ibu cantik.
0: Hai, halo, selamat malam. Ini orang yang dikembang ini, Bro Ri.
2: Ya, betul sekali Ibu. Apa di kabar Ibu?
0: Kabar baik Bro Ri. Yang pastinya hari ini, apa kabarnya juga di Kembang?
2: Kabarnya super baik ini Ibu.
0: Wah, super baik, luar biasa ya. Nah, kira-kira hari ini kalau boleh tahu versinya dari Bro Ri gitu ya, apa ciri-ciri teman terbaik nih?
2: Oh, teman yang terbaik itu Ruri, yang penting jangan munafik.
0: Tidak munafik gitu ya, teman yang terbaik.
2: Banyak munafik kan senap. Kalau munafik ya nyanda.
0: Oke, baik. Yang pasti apa adanya lah gitu ya, kalau berteman gitu, teman yang baik gitu
2: tekan.
0: Ya. Oke, yang pasti lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
2: Indonesia jo Ibu kalau ada.
0: Oke, ada Indonesia. Di sini ada Bro Ri, Tengin Sendiri, ada Hetikus Endang, Nona Ana, kemudian Jangan Kau Menangis dari Daniel Sahuleka, terus juga ada Telepon Rindu dari Nani Sugianto. Yang mana nih?
2: Yang pertama aja.
0: Yang pertama Bro Ri ya, Tak Ingin Sendiri ya, sama nih namanya. Oke, yang pastinya tiga orang spesial lagunya itu siapa nih?
2: Oke, pertama buat Ibu Yelin, tetap semangat dan tetap eksis di malam hari ini, Kang Ibu.
0: Terima kasih.
2: Lanjut, Ruri Musalam yang ada di Pemohon, malam di parka bersama keluarga, dapat juga ada baik-baik kabar. Yang kedua ada Bapak Yos Rifaiyo yang ada di Air Mandiri juga. Selamat malam Pak Yos. Harapan ada sehat-sehat bersama keluarga. Itu aja dulu Ibu yang cantik. Terima kasih banyak. Endah,
0: bye-bye. Terima kasih Bro Didi Kembang hari ini sudah bergabung. Pak Eco juga terima kasih ya. Di 0821 9583 5080. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Okay, terima kasih pendengarannya terus bersama kami dari Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Di hari ini untuk Anda yang bergabung, kami persilahkan gitu ya di 082195835080. Dan yang bergabung, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ratna Singkil Yelin.
0: Oh, Ibu Ratna, yang pastinya hari ini ulang tahun ya kemarin ya?
1: Iya.
0: Happy birthday. Banyak umur, selalu sehat ya.
1: Makasih.
0: Oke, okay, Ibu Ratna di Singkil. Hari ini kalau menurut dari Ibu Ratna, teman terbaik itu seperti apa sih?
1: Teman terbaik sulit kan Yelin yang didapat. Tapi teman yang baik bagi saya saling berbagi kasih bagi itu berbagi cerita
0: saling
1: dalam
0: support,
1: suka dan
0: gitu,
1: duka
0: ya?
1: Iya, support dalam suka dan duka. Ada kan kadang teman sejati yang lain kan cuman
0: Oke, baik.
1: Terus jadi mau saya teruskan ya.
0: Iya,
1: pokoknya
0: ya pasti
1: teman sejati itu harus
0: baik gitu ya, pengertian gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Yang pastinya Ibu Ratna, lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Indonesia.
0: Indonesia. Baik, di sini ada Hetikus Endang, Nona Ana, ada Jangan Kau Menangis dari Daniel Sahuleka, Telepon Rindu, Nani Sugianto, Ebit Giade, lagu untuk sebuah nama. Yang mana nih?
1: Coba dengar itu Daniel Sahuleka.
0: Oke, Daniel Sahuleka. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
1: Tiga orang spesial. Pertama buat Yelin, makasih sama telepon.
0: Sama-sama.
1: Semangat selalu, sukses, sehat. Diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
1: Tercinta yang ada di rumah.
0: Oke, amin.
1: Salam buat adik Nail.
0: Siap, terima kasih Bu. Tiga orang spesial.
1: Lanjut. Iya, tiga orang spesial yang baru lewat tadi, ada Trompe Besti, ada Pak Aco. Terima kasih salamnya dan terima kasih buat doanya. Ini salam balik nih, salam sehat selalu bersama keluarga. Yang kedua juga ada Trompe Sahabat Krif yang dari Motoling juga dapat salam. Salam sehat selalu. Dan yang ketiga ada Keke Wondal atau Tante Weta yang ada di Cata Aran. Dapat salam dari Bu Ratna, salam sehat selalu bersama keluarga. Itu Jo buat Trompe Bu Yelin, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Ratna di Singkil hari ini yang sudah bergabung ya di 082.

0: 0811-1983-5080. Dan lagi bergabung di belakangnya Bu Retna. Halo, saat malam, Pro Rindu.
1: Halo juga, selamat malam, Ruang. Ruang tunggu.
0: Ruang tunggu. Oke, yang pastinya klip di Motoling.
1: Ruang rindu berbagi rindu lewat lagu.
0: Iya.
1: Putar-putar ini.
0: Waduh, mantap. Hafal ya klip ya. Yang pastinya klip hari ini di Motoling. Kalau boleh tahu versinya klip gitu ya. Teman yang terbaik itu seperti apa sih ciri-cirinya?
1: KPDP topeng, topik.
0: Ciri-ciri teman terbaik.
1: Ciri-ciri teman terbaik, Kang. Teman baik. Versi
0: apa?
1: Saya. Kalau versi saya, tentu dia tidak bertopeng. Harus jujur, Dang, katu toh. Dan di belakang, di muka A, di belakang B.
0: Oke.
1: Dan terakhir, dia selalu menasehati. Ketika kita suka ke kiri, atau apa dia suka, dia arahkan, Dang.
0: Dia ingatkan, gitu
1: begini.
0: Ya.
1: Yang berani menegur ketika... kita mungkin so agak melenceng, dia berani karena itu tandanya itu dia nih mau atau dari pertama itu mau terperosot dan begitu atau mau terjun di hal-hal yang negatif dan
0: setuju
1: karena jadi ketika di belakang klip jangan begitu kita siap menerima ketika dia menegur karena untuk kebaikan kita kita terima berarti dia orangnya yang memang super care.
0: Oke, mantap. Yang pasti itu ya ciri-cirinya. Yang pastinya klip lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Coba mancanegara.
0: Mancanegara di sini ada lagu dari klip Richard ya, How Wonderful to Know. Ada lagu dari Beverly Craven yang Promise Me. Ada Eric Carmen, All by Myself. Terus juga ada Bob Marley, No Woman No Cry. Yang mana nih?
1: Itu juga tuh ada tapi nama sih tuh Kang, Clip Richard.
0: Clip Richard langsung nama ya. Oke, lagu itu siapa nih tiga orang spesial klip, silakan.
1: Oke, tentu pertama buat Jelin Sofiani yang lagi tugas, sehat sukses, selalu diberkati bersama keluarga.
0: Tiga orang.
1: Yang barusan lewat tadi ada Ibu Ratna single Perigi 7, lanjut ada Tanda Kece Wondal yang ada di dataran Tondano, dan
0: terakhir
1: ketiga. Bungkus semua.
0: Oke.
1: Bungkus pakai woka, bikin dodol.
0: Waduh, ya masih dibungkus semua untuk besok ya. Ya masih.
1: Hari Minggu.
0: Untuk malam Minggu besok 5 orang.
1: Oke. Buat Yeli.
0: Iya.
1: Thank you.
0: Iya, sama-sama.
1: Good night.
0: Iya, good night juga. Terima kasih klip di Motoling hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 di sore hari ini ya. Dan tentunya saya menerima satu penelpon lagi, penelpon terakhir gitu ya. Di hari ini sebelum saya tutup, tentunya di acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Yang pastinya di kesempatan hari ini, tadi yang sudah bergabung, terima kasih gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Oke, dan ada lagi tadi yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Ini darinya Ibu Agnes nih ya, menurut kita Ibu Agnes Telling katanya menurut kita ada dua versi, versi teman dan versi sahabat. Kalau teman ada di saat kita senang dan membicarakan hal yang buruk tentang kita di belakang, kesalahan kecil yang kita lakukan selalu dibesar-besarkan. Tapi kalau sahabat akan selalu menjadi garda terdepan untuk membantu, mendukung apapun keadaan kita ya. Oke, ya maksudnya kan saya lanjutkan karena ini panjang sekali gitu ya. Oke, ada penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam, Rorindu.
1: Selamat malam, Ibu Mana.
0: Hai, selamat malam Pak Reiko. Apa kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan sehat, sementara cuaca ada cerah-cerah ini.
0: Oh, ya masih
1: cerah berangin.
0: Cerah berangin ya. Oh ya, tetap waspada itu ya yang masih hari ini. Pak Reiko, hari ini kalau boleh tahu ciri-ciri teman terbaik itu seperti apa sih?
1: Ya, ciri-ciri teman terbaik itu ya teman lembut. Tidak bagaimana ya? Tidak menyimpan dendam sesama.
0: Tidak ya menyimpan kan? Dendam, ya betul, setuju.
1: Harus ramah terhadap sesama.
0: Oke, ya. Baik. Yang pasti terima kasih Pak Reiko sudah bergabung. Ya. Lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Kita mau coba Manca aja.
0: Manca. Oke, di sini ada Beverly Craven yang Promise Me, ada Eric Carmen All by Myself, ada Bob Marley yang No Woman No Cry, terus ada Bryan Adams Everything. Yang mana nih?
1: Bryan Adams aja.
0: Oke, baik. Yang masih lagi itu siapa nih, Pak Reiko?
1: Oke.
0: Yang spesial.
1: Tentu yang pertama buat Yelin, terima kasih. Mm-hmm. Salam dari Pak Raiko, salam sehat. Mm-hmm. Bersama dengan si kecil Nail. Mm-hmm. Ini salam dari Opa Raiko dan Lela.
0: Pak Raiko.
1: Mm-hmm. Lanjut, kita mau kasih salam. Kalau tadi sore kita ada kasih salam, mungkin laki-laki semua.
0: Mm-hmm. Oh, sekarang ibu-ibu ya.
1: Malam hari ini... untuk istri kandi yang ada.
0: Oke, baik. Terus siapa nih kira-kira? Nah,
1: yang pertama ada Ibu Els di Makalisung. Selamat malam Ibu Els. Ibu Els sama Aso?
0: Enggak ada. Belum.
1: Oh, ini salam dari Pak Raiko Ibu Els. Salam sehat. Salam damai terus dengan keluarga, Kang. Harapan selalu bahagia. Oh,
0: tadi ada penelpon pertama. Yang nomor tiga rasanya tadi ya. Lupa saya.
1: Bu Els, Kang.
0: Oh, Bunda Els, lima kali sung.
1: Kebetulan kan? Kita baru monitor di sesi keberapa ini yang baru tadi lewat.
0: Oh, saya lupa juga. Tadi yang pertama. Penelpon ketiga tadi, Bunda Els.
1: Ini selalu dari para ikut Bu Els. Lima kali sung.
0: Yeah.
1: Sehat selalu, Kang. Lanjut yang kedua. Ibu... Natali, Yani Toli-Toli. Selamat malam. Salam sehat, salam bahagia terus dan keluarga, Kang. Yang ketiga, kita mau kasih salam buat kita pe kawan Wah. Ada Ibu Selfie. Yang ada di Lelem. Salam dari Pak Raiko. Semoga ada badengar ini. Salam dari Pak Raiko, semoga sehat-sehat selalu, Kang. Tentunya yang lain-lain, nah jangan dulu kecewa, karena cuma dibatasi dengan...
0: Tiga orang gitu ya.
1: Tiga orang, jadi yang lain bungkus-bungkus dulu, Kang.
0: For besok
1: nanti
0: ya.
1: Nanti buka besok, besok sore, besok malam.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Kembali ke Yelin yang bertugas, selamat melanjutkan tugas.
0: Ya, siap.
1: Semoga pulang di rumah dengan selamat. Bertemu dengan keluarga.
0: Amin. Terima kasih Pak Raiko.
1: Terima kasih. Selamat malam. Shalom.
0: Shalom. Damai di hati. Terima kasih Pak Raiko di Lelem hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan ya Pak Raiko adalah penelpon terakhir kita gitu ya di malam hari ini. Dan saya lanjut bacakan lagi. Ada WhatsApp dari Bu Agnes detailing gitu ya. Menurutnya ada dua versi. Versi teman dan versi sahabat. Kalau teman ada di saat kita senang dan membicarakan hal yang buruk tentang kita di belakang. Kesalahan kecil yang kita lakukan selalu dibesar-besarkan. Tapi kalau sahabat akan selalu menjadi garda terdepan untuk membantu mendukung apapun keadaan kita, memaafkan, setia, dan tidak akan membicarakan hal buruk tentang kita di belakang. Itu menurut versi saya. Jadi Bu Chanielin mau pilih yang mana? Sahabat dong. Yang pasti versi teman atau sahabat ya. Oke, kalau versi sahabat, ada aku yang bersedia menjadi versi sahabat. Amin. Wah, mantap ya. Baik Ibu Agnes detailing ya. Oke, buat Chanielin bahagia selalu. Apa nih? Oh, bahagia ya, sukses, sehat, dan diberkati bersama keluarga tercinta. Salam juga buat seganteng Nail, buat Nathanael. Aku juga bangga jadi anak Indonesia. Oke, bisa aja Bu Agnes ya. Oke, tiga spesial katanya buat Ibu Rose di Lelem, Ibu Ratna di Singkil, dan Ibu Anggraini di Tareran. Oke, harapan ada sehat-sehat semuanya, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat Bu Chanielin, terima kasih dan selamat malam. God bless you ours. God bless us all gitu ya. Yang pasti Bu Chan, lagu dang izinkanlah Bainikan Ardila. Oke, yang pasti lagunya nanti ya setelah acara ya. Yang pastinya ini khusus lagu-lagu yang sudah dibaca. Oke, terima kasih hari ini Bu Agnes detailing. Kemudian ada lagi yang sudah bergabung. Selamat malam Mbak Yelin, malam juga. Pro rindu memori lewat lagu. Oh, bisa aja nih pakai pro ya. Dari apa nih? Wirat Pontoh di Boroko. Hai, Wirat Ponto di Boroko. Katanya teman yang baik adalah mereka yang jujur, sportif, dan selalu ada di saat suka maupun duka. Untuk lagu saya serahkan kepada Mbak Yelin, lagu Mancanegara. Lagu ini dikhususkan buat Pak Guru Nobel Siswanto Bolota, teman-teman yang lagi piket, dan keluarga IKPP, Ikatan Keluarga Ponto. Ponto di mana saja berada. Akhir kata dari saya, salam sehat dan selalu menyertai kita semua. Amin. Makasih juga ya hari ini yang sudah bergabung Pak Wirat Ponto di Boroko. Ada lagi yang sudah bergabung ya, yang pasti saya bacakan. Selamat malam Pro 1, malam juga dengan Ibu Selfie ya, di Lelem. Ibu Selfie baru bergabung walau hanya lewat chat di WhatsApp malam ini. Ya, selamat bergabung. Terima kasih ya, Ibu Selfie, karena ada duka di Lelem. Boleh mau request lagu Betaria Sonata Doa? Lagu ini buat Ibu Rose di Lelem, Pak Reko di Lelem, juga Ibu Orina di Tondano. Dan yang paling terakhir buat penyiar malam ini, selamat bertugas. Salam sehat selalu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Halo Pro 1 RRI, halo juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Soal tema malam ini, soal tema malam ini, ciri-ciri teman terbaik yakni pertama jujur dan dapat dipercaya, saling pengertian, selalu hadir baik susah ataupun senang. Artinya, susah senang kita tetap temenan. Tiga spesial buat Bung Benny Jo, apa kabar? Semoga desa sehat Jo. Buat Ibu Ratna di Singkil, buat Klip di Motoling, salam kenal, salam persahabatan. Dan buat Mbak Yelin, terima kasih, tetap semangat dalam bertugas. Malam ini lagu Bob Marley yang No Woman No Cry. Oke, salam dari saya Pak Islan Boroko. Halo Pak Islan, terima kasih Pak Islan Boroko. Hari ini sudah bergabung ya, mantap. Lagunya memang sudah ada di playlist kita di hari ini ya. Tunggu nanti lagunya akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung tentunya masih ada esok hari gitu ya. Tentunya masih kita hadirkan ada acara 100% Indonesia dia di sore hari. Dan malamnya juga masih ada acara Ruang Rindu. Tapi esok spesial, pilihan pendengar gitu ya. Tentunya bersama dengan Ketua FKP dan juga bisa kirim-kirim 5 orang yang spesial untuk esok ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, jangan pernah lewat untuk dini hari nanti akan ada pertandingan seru gitu ya, hari Sabtu 11 Juli 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, Spanyol versus Belgia. Jadi jangan pernah lewatkan pertandingan bola ya subuh nanti yang akan terus kami relay langsung dari RRI Pro 1 Manado bersama dengan Pro 3 Jakarta. Spanyol versus Belgia ya untuk esok Sabtu 11 Juli 2026. Baik, saya Lin Salveni langsung undur diri dari rundingan Anda. Terima kasih buat kebersamaannya. Tetap semangat terus bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp di line telepon juga, terima kasih. Dan langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat beristirahat dan semoga esok menjadi hari yang lebih baik lagi dari hari ini. Selamat malam.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Siapa bilang aku lupa kamu? Matamu, senyummu, dan bibirmu. Pokoknya jauh di mata, dekat di hati, iya gak ya?

0: tinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
1: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
2: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Loren berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Loren dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Loren meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Ya, berikan sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, dan terus bersama Pro 1 Manado karena ada banyak gitu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Beta Nasional gitu ya. Dan juga sambil menunggu nanti pertandingan bola perempat final Pesta Bola Dunia gitu ya. Tentunya Spanyol versus Belgia ya, untuk dini hari nanti tepat di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk kalian semuanya pecinta bola, jangan pernah lewatkan, karena nanti kan kami hadirkan secara langsungnya di ruang dengar Anda Spanyol versus Belgia gitu ya, dini hari nanti di pukul 3 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 Jakarta. Dan tentunya selamat beristirahat untuk Anda, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo memastikan tanggul lumpur Sidoarjo dalam kondisi aman setelah beredar informasi mengenai dugaan rembesan di tanggul kolam lumpur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo, Sabino Mariano, mengatakan informasi mengenai dugaan rembesan tersebut beredar di media sosial pada Jumat siang dan menyebut adanya luapan di tanggul kolam lumpur kawasan Desa Siring, Kecamatan Borong, tepatnya di bagian selatan dekat bekas ruas jalan tol yang terputus. Menurutnya, BPBD menerima laporan tersebut sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat dan segera mengerahkan personel ke lokasi untuk melakukan verifikasi kondisi di lapangan. Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara dan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menjalin kerjasama mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Garut. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarman, mengatakan Kementerian Keuangan terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan barang milik daerah di Kabupaten Garut sehingga dapat meningkatkan PAD atau pendapatan bagi daerah. Pengoptimalan aset daerah itu tujuannya untuk mendukung melayani masyarakat dan opsi penggalangan atau penyediaan dana alternatif untuk pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Dari mancanegara, korban meninggal dunia akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 625 orang. Menurut Kementerian Komunikasi dan Media, jumlah pasien yang telah sembuh dari penyakit tersebut sebanyak 295 orang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Roger Kamba mengatakan pemerintah telah menambah dua provinsi, yaitu Provinsi Sopo dan Provinsi Haut Uele, ke dalam daftar provinsi yang terdampak wabah Ebola karena dua kasus ditemukan di masing-masing provinsi tersebut. Dari dunia olahraga, pelatih putri Tangsel City, Sorini, mengapresiasi perjuangan maksimal timnya meski belum mampu menembus babak semifinal setelah imbang 1-1 kontra Arema FC Women pada pertandingan terakhir kategori U18 Grup B Hydro Plus Soccer League All-Star 2025-2026. Ia mengatakan timnya datang ke Kudus dengan tidak membawa sejumlah pemain utama akibat adanya kekeliruan dari tim dalam memahami regulasi turnamen. Meski demikian, Sorini menilai para pemain mampu memberikan perlawanan hingga mampu mengimbangi permainan Arema sepanjang pertandingan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih kepada Anda masih bersama Pro3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro3 RRI dan kita tiba di penghujung kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro3 di segmen musik dan informasi. Berapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya juga kami hadirkan alunan lagu sebagai teman malam Anda di segmen kali ini.

Ya, pendengar, Kementerian Pertanian terus mempercepat peningkatan produksi padi sebagai langkah mewujudkan swasembada pangan nasional melalui Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian. Kementerian Pertanian memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, TNI Polri, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengakselerasi realisasi tanam di sentra-sentra produksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa percepatan tanam menjadi kunci utama dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Seluruh potensi lahan harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi semua pihak. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan tanam padi bersama yang dipimpin Kepala BPPSDMPE Ida Widi Arsanti di Desa Amparaya, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dihadiri juga dengan Bupati Hulu Sungai Selatan. Lalu juga ada jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, penyuluh pertanian, dan juga gabungan kelompok tani yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mendorong regenerasi petani. Nah, ini menjadi hal yang penting melalui pembukaan program keahlian agribisnis tingkat SMK. Juga pengembangan sistem pertanian terintegrasi sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah, khususnya di Hulu Sungai Selatan.

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat distribusi komoditas ekspor kayu arang melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah 2025 di Kota Baru. Penanganan ruas jalan Tanjung Serdang dan Lontar diharapkan memangkas biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan program IJD memperkuat rantai pasok komoditas strategis daerah. Peningkatan konektivitas akan tentu saja mempercepat distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi sudah ada impresnya, program impres jalan daerah. Pemerintah tujuannya adalah pemerintah memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga ke hilir, serta menjadi penghubung langsung wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumen secara lebih cepat, lebih efisien, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas jalan akan mempercepat waktu tempuh distribusi serta menekan biaya logistik masyarakat sehingga bisa diharapkan menekan harga yang sampai ke tangan konsumen ataupun langsung ke tangan masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, mendengar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintas atau berhasil melintas Selat Hormuz tanggal 8 Juli 2026. Kapal ini dijadwalkan tiba di Indonesia tanggal 23 Juli 2026. Di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis atau masih berkembang, keberhasilan layaran Pertamina Pride menjadi perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gamsunoro yang juga berhasil melintas Selat Hormuz dengan aman pada awal Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal ini menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan tersebut. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, kelancaran pelintasan kedua kapal merupakan hasil koordinasi antar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PT Pertamina, dan KBRI di Teheran, juga komunikasi yang baik dengan otoritas setempat di Iran yang berperan penting dalam memastikan keselamatan kapal atau bisa melintasnya dua kapal tanker Indonesia tersebut. Sementara itu, Yvonne juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran. Dan pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang prioritas kedua belah negara. Pendengar, informasi tadi dapat Anda baca selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, kami hadirkan juga informasi tentang Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Dan berikut selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam menyusun aturan AI global, AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz dalam acara Global Dialogue on AI Governance di Jenewa di hari Selasa 7 Juli kemarin. Indonesia siap mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan buatan. Menkomdigi mengatakan hal itu merupakan usulan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tata kelola AI ini atau kecerdasan buatan ini akan difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital. Indonesia mengusulkan agar pembentukan koalisi secara global yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang kecerdasan buatan tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya juga. Akan tetapi dinilainya kecerdasan buatan dapat dijadikan sebagai instrumen juga untuk mempercepat pembangunan terutama bagi negara-negara berkembang. Untuk itu Indonesia menilai tata kelola kecerdasan buatan secara global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi oleh banyak negara di dunia ini. Kembali ke tanah air, pendengar, Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan percepatan sekolah rakyat harus mengikuti seluruh aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk pembangunan penganggaran program dapat dipertanggungjawabkan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar program sekolah rakyat ini bisa direspon baik oleh pemerintah daerah karena masih ada sekitar 4 juta anak yang masih belum sekolah. Tetapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme dari Kementerian Sosial agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan di waktu berikutnya. Pernyataan ini disampaikan saat menerima audiensi pemerintah daerah di Aceh. Diwakili oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, kesiapan pemerintah daerah termasuk penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen harus kelengkapan dokumennya menjadi syarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Informasi ini, informasi tadi dan juga informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
1: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
2: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya.
3: Bupati,
2: Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menuntutkan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
4: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: peristiwa.
1: Kabinet kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet kerja pertama resmi bertugas menggantikan kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan kabinet kerja pertama dengan perdana menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi teman-teman berdua. Di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siaran hari ini di tanggal 11 Juli 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, nggak ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mobeking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang. Teman terbaik.

0: Iya baik pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti siaran langsung laga 8 besar ya. Spanyol versus Belgia dengan hasil skor 2-1 atas Spanyol. Iya, dan kita lanjutkan kebersamaan untuk program siar edisi siar hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Melengkapi hari Anda di akhir pekan. Saya Mike siap menyapa Anda di awal pagi ini di Manado pagi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, spesial untuk umat Kristiani dimanapun berada, kami awali dengan program ini, Mutiara Pagi. Kidung-kidung rohani, dan nantinya ada renungan firman Tuhan seperti biasa bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Staleno siap memberkati Anda di pagi ini. Ya, dan dilanjutkan dengan kidung-kidung rohani sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar umat Kristiani dimanapun berada, demikian ya Mutiara Pagi dari Mawar Simorangkir sudah memberkati Anda ya bersama pujiannya ya Allah Maha Kudus. Selanjutnya Frankie Sihombing ya dengan penyembahan yang benar. Kembali saya hadirkan lagi untuk Anda di pagi ini. Setelah itu Anda akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan bersama pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK, Konselor.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenananmu kami dibangunkan di minggu pagi ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, bahkan beribadah memuliakan namamu, kami rindu mendengar engkau berbicara lewat firmanmu, dan biar firman menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Bahkan Tuhan menguduskan firmanmu dalam hati pikiran kami semua para pendengar, tapi juga Tuhan memberkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas, diberkatilah dia. Terima kasih Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10, saya bacakan bagi kita. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Damai di hati, berkat melimpah. Berkat melimpah bagi orang percaya. Berkat melimpah bagi orang percaya, itulah tema kita hari ini. Semua orang Kristen sejati hidupnya pasti memuliakan Tuhan. Artinya hidup yang fokus dan terarah kepada Tuhan. Maksudnya kita memuliakan Tuhan secara holistik atau secara keseluruhan. Sikap hati, pikiran, perasaan, perilaku, perkataan, dan tindak tanduk kita betul-betul tertuju untuk menghormati, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita adalah untuk menyatakan rasa syukur, pemulihan, pemuliaan kita kepadanya. Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Bagi umat percaya, memuliakan Tuhan merupakan sikap hati dan keadaan jiwa terdalam akan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya yang maha mulia. Karena hanya Dia saja satu-satunya yang patut dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan senantiasa di setiap hari hidup kita. Dimanapun kita berada dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Serta apapun yang kita miliki yang adalah pemberian Tuhan bagi kita, harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Termasuk kesehatan, kekuatan, dan sebagainya. Tak terkecuali harta benda atau kekayaan kita. Berapapun dan apapun harta kekayaan kita itu berasal dari Allah dan sesungguhnya milik Allah. Tapi Allah menitipkannya kepada kita untuk dikuasai, dikelola, dan digunakan dengan baik dan benar untuk memuliakan Dia. Maka apapun dan berapapun harta kekayaan kita, sedikit ataupun banyak, haruslah kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi senjata kelaliman. Jangan gunakan harta kita untuk membeli dosa, seperti membeli narkoba atau barang terlarang lain yang merusak hidup beribadah kita kepada Tuhan. Jangan juga memanfaatkannya dengan cara yang salah. Berjudi, pesta pora, mabuk-mabukan, dan lain-lain, tetapi sepenuhnya digunakan untuk Tuhan, karena itu berasal daripada Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengagungkan harta kita untuk memuliakan Tuhan, janji Tuhan akan diberkatinya dengan berlimpah-limpah. Ingat, berlimpah-limpah bukan hanya berlimpah. Itulah pengalaman hidup pengamsal. Maka dia menceritakan sekaligus menasihati kita untuk menggunakan semua yang ada pada kita bagi kemuliaan nama Tuhan.
2: lumbung kehidupan kita akan dipenuhi berlimpah-limpah. Artinya, jika kita sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia dengan harta kita, maka lumbung penyimpanan hasil kita bukan hanya penuh, tapi berlimpah dan berlimpah-limpah. Janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Bukan seperti janji manusia. Juga bejana pemerahan dari hasil kebun buah anggur sebagai lambang kekayaan orang Israel waktu itu. Bukan hanya penuh, tapi sampai meluap-luap. Itu bukan sekedar janji Tuhan, tapi ini adalah jaminan hidup kita. Maka kalau kita ada hidup sebagaimana kita ada saat ini, sesungguhnya itu bagian dari janji kasih Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kesehatan, tertawa, berbicara, nafas kehidupan berkat dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan yang baik, terluput dari bencana atau kecelakaan dan lain-lain. Itu artinya bagi kita merupakan bukti penyertaan Allah yang sempurna dan berkatnya yang tiada akhir dalam hidup kita. Berilah lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ujilah Dia dengan ketulusan hati kita memuliakan nama-Nya dengan persembahan harta kita. Dia pasti mengaruniakan dan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Allah telah memberkati kita, karena itu pakailah segala berkat Tuhan itu untuk memuliakan nama-Nya. Agar kita akan menikmati berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah atau berkelimpahan, bukan hanya dalam harta dan kekayaan, tapi juga dalam bentuk yang lain. Entah umur panjang, kesehatan, ketenangan, nafas hidup, keluarga yang diberkati, dan banyak lagi. Maka muliakanlah Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Dalam keadaan sakit dan berduka pun, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Kesembuhan yang holistik dan pemulihan yang utuh, serta sukacita hati yang gembira, pasti Tuhan karuniakan bagi kita. Itulah antara lain berkat yang berlimpah-limpah dan meluap-luap itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, muliakanlah Allah bukan hanya dengan harta, tapi secara holistik dan menyeluruh. Muliakanlah Dia dengan sikap hidup kita seutuhnya, yang berkenan kepada-Nya sesuai firman-Nya, dalam pola pikir, hati, jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Arahkanlah langkah dan tujuan, harapan, keinginan, dan cita-cita kita kepada Tuhan dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkat melimpah-limpah dan meluap-luap tersedia bagi kita, termasuk kesehatan dan pemulihan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kekal selamanya. Berkatilah kami yang senantiasa mau melanjutkan tugas kami, mau beribadah memuliakan nama-Mu. Berkati pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah, Radio Republik Indonesia, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama. Tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.

Oke, baik pendengar umat Kristiani di manapun berada ya. Satu kidung pujian lagi, medley Hosana muliakan Tuhan. Tuntaskan kebersamaan kita di pagi hari ini untuk Mutiara Pagi, sembari kita menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Destin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 11 Juli 2026.
1: Pengawalan juga dilakukan oleh teman-teman dari Karantina Sulawesi Utara sampai ke instalasi karantina hewan.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Warta berita daerah pagi ini saya awali dengan informasi dari ratusan ekor bibit hewan babi impor dari negara Denmark sudah masuk di Sulawesi Utara dan saat ini sedang menjalani karantina di Balai Samratulangi, Manado.
2: Sulawesi Utara telah mendatangkan 546 bibit hewan babi dari negara Denmark dan saat ini sedang dalam masa karantina di balai terkait di Bandara Samratulangi, Manado. Pada masa karantina, babi impor tersebut menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan termasuk uji sampel laboratorium Balai Besar Karantina. Meski anakan babi impor tersebut bebas ASF, namun seperti itulah prosedur mendatangkan hewan dari luar negeri. Dokter hewan Pramulasih dari Balai Karantina mengatakan pihaknya harus memastikan ratusan bibit anakan babi impor tersebut layak diternakan di Sulawesi Utara.
1: Setelah babi masuk ke wilayah Indonesia, terutama ke wilayah Sulawesi Utara melalui Bandara Samratulangi Manado, pengawalan juga dilakukan oleh teman-teman dari Karantina Sulawesi Utara sampai ke instalasi karantina hewan. Di instalasi karantina hewan juga akan dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium.
2: Kehadiran ratusan anakan babi impor Denmark tersebut merupakan salah satu solusi pemerintah untuk meningkatkan produksi ternak pasca serangan flu Afrika beberapa waktu lalu. Audi Kandores melaporkan.
0: Pemerintah menerapkan kebijakan baru dalam pemanfaatan dana desa pada tahun 2026. Selain untuk mendukung pembangunan di desa, dana desa kini juga diarahkan untuk mendukung pembentukan koperasi desa Merah Putih.
3: Kepala Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran 2, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, DJPB Sulawesi Utara, Sukadi menjelaskan, terdapat perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2026. Salah satu kebijakan baru, yaitu dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang pendananya bersumber dari alokasi dana desa yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Sukadi, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar 30 triliun secara nasional untuk mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih. Dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada desa dan menjadi aset yang dikelola melalui koperasi.
4: Di tahun 2026 ada kebijakan yang berbeda dengan tahun 2025 ya Pak ya. Ada KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih yang itu alokasinya di pusat ya, di pusat. Kemudian nanti dipotong sebagian dari dana alokasi dana desa yang sudah dialokasi yang di pusat. Jadi di pusat itu untuk KDMP sekitar 30 triliun untuk seluruh Indonesia. Jadi untuk Koperasi Desa Merah Putih yang itu nanti menjadi bagian dari dana desa yang akan nanti kalau sudah diserahkan kepada desa menjadi aset desa untuk Koperasi Desa Merah Putih.
3: Diketahui dari total 1.509 desa di Sulawesi Utara, sebanyak 1.507 telah menerima penyaluran dana desa tahap pertama, sementara dua desa tidak menerima penyaluran karena terdampak bencana alam. Hingga saat ini realisasi penyaluran dana desa telah mencapai 274 miliar rupiah atau sekitar 68% dari total pagu sebesar 402 miliar rupiah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Peringat puncak musim kemarau di Sulawesi Utara diprediksi terjadi pada periode Juli hingga Agustus 2026. Kondisi cuaca diperkirakan akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat pengaruh fenomena El Nino.
5: Puncak musim kemarau di Sulawesi Utara diprediksi terjadi pada periode Juli hingga Agustus 2026. Pada periode tersebut, kondisi cuaca diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat pengaruh fenomena El Nino yang masih berdampak terhadap pola iklim di Indonesia. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Sulawesi Utara, Ari Sunatas, mengungkapkan, selain potensi berkurangnya pasokan air bersih, musim kemarau yang lebih panjang berisiko memicu penurunan debit sungai.
6: Kombinasi antara musim kemarau dengan El Nino dalam fase kuat ini perlu kita antisipasi bersama, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat, terkait dengan dampak bencana hidrometeorologi kering di musim kemarau dengan El Nino dalam fase kuat. Dampaknya antara lain kekeringan ekstrim, krisis air bersih, kebakaran hutan lahan, dan gagal panen. Ancaman ini yang perlu kita antisipasi bersama. Pemerintah daerah bersama stakeholder saya kira harus mempersiapkan diri menghadapi bencana hidrometeorologi kering di musim kemarau dan El Nino.
5: Dengan kondisi tersebut, Penata Penanggulangan Aklim Muda BPBD Sulut, Dani Repi, menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap segala kemungkinan terjadinya bencana kebakaran.
7: Kami menganjurkan kepada para terus berhati-hati karena kondisi cuaca ini memasuki musim panas. Saya berhati-hati jangan sampai ada terjadi kebakaran rumah atau kebakaran hutan dan lahan. Dianjurkan kepada seluruh masyarakat tidak membakar lahan, karena potensi kebakaran hutan dan lahan juga tinggi saat musim kemarau begini, terutama di daerah-daerah pegunungan yang sifatnya tumbuhan beralang-alang.
5: Kemarau tahun ini diperkirakan lebih lama dengan intensitas curah hujan yang lebih rendah. Hal itu berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah, terutama daerah yang bergantung pada sumber air hujan untuk kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah, kecamatan, dan para nelayan talaut mulai diimbau untuk membantu pencarian oknum polisi atau korban hilang saat melaut sejak dari hari Selasa lalu sampai sekarang belum ditemukan.
8: Pemerintah di Kecamatan Talaut mulai diimbau untuk menyikapi kondisi cuaca gelombang tinggi sekarang sehubungan dengan hilangnya salah satu warga talaut di perairan laut di wilayah Geme yang juga merupakan anggota kepolisian Polsek Geme yang dinyatakan hilang saat melaut sejak Selasa 7 Juli 2026 lalu. Lydia Tumalung, Camat Tamau saat pelaksanaan pertemuan dengan masyarakat di wilayahnya mengatakan sebabnya korban masih dalam proses pencarian. Peran dari penelayan daerah pun diminta proaktif untuk melakukan dan menyikapi kondisi ini.
9: Ini ada permohonan dari Camat Geme. Kalau Bapak Ibu melihat pamput terapung di perairan, tolong laporkan ke Camat. Ada polisi yang melaut sejak kemarin jam 4 subuh sampai saat ini belum pulang. Ini talangan dari apa, Poy? Buat Pak Erbal. Jadi kalau dapatnya ada barang terapung, itu sampaikan ke camat untuk saya laporkan ke Lanal. Kalau ada teman-teman posat, semoga mendengar.
8: Sementara korban bernama Miksin Jultulong dilaporkan hilang saat istri korban melaporkan atau mengajukan pengaduan ke pemerintah desa atas belum pulangnya suaminya setelah melaut untuk mencari ikan sejak Selasa subuh 7 Juli 2026 lalu dengan menggunakan perahu jenis pambut dan dilaporkan pada Rabu 8 Juli 2026. Dan sampai pada hari ini Jumat 10 Juli 2026, upaya pencarian korban masih terus dilakukan BPBD bersama TNI Polri terhadap korban tersebut. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Dana Silpa menjadi perbincangan hangat pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD terkait persetujuan penyerapan anggaran yang akan dikelola melalui program desa tertuang dalam APBDes.
8: Dana sisa lebih pembiayaan anggaran atau disebut dana silva pada pengelolaan dan pertanggungjawaban disepakati oleh pemerintah desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa sebabnya pada perencanaan program dengan pembahasan penyerapan anggaran menjadi keluhan perangkat desa saat pelaksanaan musyawarah di daerah Talaut terkait ketentuan dan kewenangan pengelolaan anggaran tersebut yang tertata dalam APBDes.
10: Dana silva ini temannya kepala desa. Contoh, saya pernah protes. Awal dari
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD P3A Talaut Stephen Ma'arisit menyikapi terkait dana silpa ini pada desa menjadi kewenangan pemerintah desanya dan disetujui oleh BPD.
11: Tentang dana silpa, jadi dana silpa ini itu harus disepakati oleh BPD karena ini dimuat dalam APBDES. Jadi pembahasan APBDES di tahun yang baru itu akan termuat ini silpa. Jadi BPD harus tahu tentang hal ini. Nyanda ada kamu bilang itu silpa ini, oh cuma kades yang tahu. Sehingga ini kita kembalikan ke BPD. Tolong kita harus tahu orang punya tupoksi. Tupoksinya apa? Tadi kita bilang pertama, perencanaan itu harus betul-betul kita dampingi. Karena APBDES itu yang tanda tangan itu BPD. Yang mau tanda tangan itu APBDES. APBDES pergeseran, mau tanda tangan juga BPD. Perubahan juga BPD.
8: Silpa adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan, yaitu selisih antara surplus defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringat Kodim 1312 Talaut menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mematangkan persiapan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026. Program nasional ini siap menyasar pembangunan fisik dan non-fisik dari Pulau Miangas hingga Nopambaru.
12: Tindak lanjuti instruksi komando atas, Kodim 1312 Talaut bergerak cepat matangkan persiapan pelaksanaan karya bakti atau karbak skala besar 2026. Rapat koordinasi lintas sektor yang mengusung tema Bakti TNI AD untuk rakyat ini dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Janor Yudhistira di ruang data Makodim di Melongwane. Karbak skala besar ini dirancang untuk mengakselerasi pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayah perbatasan Kepulauan Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyatakan komitmen totalnya untuk menyukseskan program inisiasi TNI Angkatan Darat ini. Sekretaris Daerah Talaut Yohanes Kamagi menegaskan pihaknya siap mengawal seluruh tahapan program agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
13: Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana pemerintah dalam hal ini TNI Angkatan Darat begitu sangat peduli terkait dengan program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini menunjukkan manunggal antara TNI dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi lewat Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami akan mensupport seluruh program ini mulai dari proses awal sampai dengan terakhir, dan tentunya kami berdoa semoga lewat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa program ini akan berhasil dan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan kami merindukan program-program lain yang akan diprogramkan oleh TNI maupun pemerintah pusat untuk diarahkan ke Kabupaten Talaut.
12: Sementara itu, Dandim 1312 Talaut Letkol Janur Yudhistira menjelaskan sejumlah agenda fisik menjadi prioritas, diantaranya pembangunan jembatan, pembuatan sumur bor, program menunggal air, pembangunan rumah tidak layak huni, hingga rehabilitasi gedung sekolah dasar dan menengah. Menurut Dandim, program ini merupakan bentuk perhatian langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat serta atensi Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Miangas.
14: Di Talaut dalam rangka pembangunan, tujuannya untuk membantu Pemda dan masyarakat Talaut, mulai dari Miangas sampai dengan Nabumbaru. Kegiatan ini nanti akan berjalan dengan kegiatan fisik dan non-fisik, di mana kegiatan fisiknya terdiri dari pembangunan jembatan, kemudian sumur bor dalam program manunggal air TNI Angkatan Darat, kemudian RTLH koordinasi dengan Perkim kita, kemudian rehab, rehab sekolah, SD dan SMP kita koordinasi dengan Kemendikdasmen. Namun pada dasarnya kegiatan ini mayoritas menggunakan dana program dari Angkatan Darat. Saya sampaikan kepada Bapak masyarakat Talaut, mari sama-sama tolong mengetahui bahwa kami akan melaksanakan kegiatan karpak skala besar di Talaut untuk masyarakat, sehingga kita bisa bersama-sama nanti bekerja yang di desa, masyarakat, kita sama-sama bangun Talaut.
12: Upacara pembukaan kegiatan direncanakan berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026 dan dijadwalkan berjalan selama 60 hari. Sebanyak 217 personil pasukan serta 50 mahasiswa juga akan dikerahkan langsung dari Pelabuhan Bitung menuju Talaut menggunakan kapal Adri. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang pengucapan syukur Kabupaten Minahasa, tingkat kunjungan di pasar tradisional mulai ramai, terutama di tempat penjualan seragam sekolah, seperti dikatakan Kepala Pasar Agus Sahelangi yang dibenarkan Gladys Lomboan, penjual di toko Asna Langoan.
15: Jelang beberapa pekan lagi pengucapan syukur Kabupaten Minahasa di tahun 2026, terpantau beberapa pasar tradisional pengunjungnya mulai ramai, seperti di pasar tradisional Langoan. Kepada RRI, Kepala Pasar Agus Sahelangi mengatakan, jelang pengucapan syukur tingkat kunjungan mulai ramai terutama di tempat penjualan pakaian seragam sekolah serta alat tulis-menulis, dikarenakan dalam waktu dekat ini proses belajar-mengajar di tahun ajaran 2026-2027 akan dimulai. Lebih lanjut, Kapas Agus Sahelangi katakan perkembangan berbagai harga komoditi pangan dan sembako terjadi fluktuasi, baik harga turun maupun harga naik.
16: Ada beberapa bahan pokok yang ada kenaikan, seperti bawang putih dari 45 per kilo dia menjadi 50.000 per kilo. Bawang merah itu ya memang tidak ada kenaikan, stabil dari bertahan di 35 per kilo. Begitu juga dengan cabai rawit ada penurunan dari 70 menjadi 65.000 per kilo. Kalau untuk batang bawang relatif masih peningkatan, naik ya. Bertahan ya, mungkin karena musim kemarau ini, makanya dia bertahan di harga begitu. Nah, begitu juga dengan daging ayam, relatif stabil, bertahan di 30.000 per kilo. Untuk daya beli masyarakat menjelang 2 minggu pengucapan syukur di Minahasa relatif masih normal-normal.
15: Berfluktuasinya berbagai harga komoditi pangan, barito, bawang dicat tomat, dan sembako turut dibenarkan penjual di toko Asna Langoan, beli di Lomboan. Komoditi cabai, tomat, bawang merah, harga jual turun terkecuali minyak goreng curah naik 22.000 per liter. Gitu juga dengan minyak kita, menurut Gladys dijual sesuai harga pasar. Dikarenakan sudah beberapa bulan ini tidak ada dropping dari Bulog Manado.
17: Minyak kita dia masih harga, kalau ini masih ada mekan ini. Dari drone jual 18.20.
18: Minyak kita.
17: Karena tidak ada di Bulog, bukan Bulog, cuma ada offer.
18: Ini ambil di mana?
17: Cuma ada offer Pak di toko sebelah.
18: Bulog punya kan?
17: Ya nak, so ada masuk orang.
18: Berapa lama kan?
17: So satu bulan lebih tidak ada masuk orang dari Bulog. Jadi otomatis orang saya ikut patuh apa no, nak mungkin terus mau jual harga.
18: Harga pasar.
15: Hal yang sama juga dikatakan Kepala Pasar Tradisional Kawang Kuan, Miss Walangitan. Saat ini daya beli masyarakat mulai meningkat, terutama pada jenis barang pakaian seragam sekolah, alat tulis menulis, dikarenakan pekan depan aktivitas belajar mengajar akan dimulai. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar, MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Utara resmi ditutup. Kafilah Kota-Kota Mubagu sebagai juara umum.
19: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Utara resmi ditutup oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Utara Ulias Taha, Jumat 10 Juli 2026. Dalam momen syiar Islam tersebut, Ulias Taha mengapresiasi semua pihak termasuk persiapan panitia, yakni dari Kabupaten Minahasa Utara yang juga menggaungkan semangat toleransi dengan kesiapan panitia dari umat Nasrani.
20: Karena dua-duanya dari umat Kristiani, luar biasa. Tua, asisten satu, dan sekretaris Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara yang juga seorang perempuan, pendeta lagi, luar biasa. Yang saya hormati para pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, para pimpinan masjid di Kabupaten Minahasa Utara, para imam yang telah berpartisipasi menyediakan konsumsi untuk para peserta. Terima kasih para imam masjid-masjid di Kabupaten Minahasa Utara yang luar biasa telah bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang juga luar biasa menyiapkan fasilitas yang begitu mewah ditempatkan para dewan hakim di hotel berbintang kalau dikatakan oleh Pak Ketua Panitia tadi.
19: Dalam MTQ ke-31 tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang digelar selama 5 hari di alun-alun Pemkab Minahasa Utara tersebut sebagai juara umum diraih kafilah dari kota-kota Mubagu dan berhak mewakili Sulawesi Utara di MTQ tingkat nasional di Semarang. Diana Masih melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: 1.
1: Oke, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan ya untuk Manado pagi ini. Cuaca yang begitu sangat cerah ya untuk hari ini, tapi kita belum tahu pasti nih hari ini apakah ada potensi hujan atau tidak. Apalagi kan sekarang ini cuaca panas disertai angin ya. Baik, karena itu kami sudah terhubung bersama BMKG Sulawesi Utara, ada Mbak Niken ya, akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi, Mbak Niken.
2: Selamat pagi.
1: Baik Mbak Niken, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya di hari ini? Ya, apalagi kan saat ini kan musim panas ya, musim kemarau disertai angin kencang. Silakan Mbak Niken.
2: Oke, baik. Selamat pagi buat RRI. Kembali berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku selama 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk pagi hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti masih didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Bolmong Selatan. Kemudian untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Perlu diwaspadai angin kencang berpotensi terjadi di sekitar wilayah Manado, Bitung, Pemohon, Minahasa, Minahasa Utara, Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Kemudian untuk gelombang perlu diwaspadai tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah perairan Sulawesi Utara kecuali di daerah utara Sulawesi Utara. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,25 hingga 1 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, hingga perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Dan tinggi gelombang di perairan Kepulauan Sangihe, Talaut, hingga Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 15.30 sore nanti dan pukul 3.40 dini hari nanti. Kemudian untuk air surut akan jadi sekitar pukul 10 ini dan pukul 9 malam nanti. Demikian informasi tentang gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Niken. Selamat pagi.

Oke, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama informasi cuaca ya untuk hari ini. Jadi Anda bisa menyesuaikanlah dengan situasi dan kondisi cuaca untuk hari ini. Terlebih akan melaksanakan aktivitas di lapangan ataupun hari ini mungkin punya rencana untuk jalan-jalan ya. Atau menikmati akhir pekan ya bersama keluarga, mungkin di lokasi-lokasi wisata yang bisa melengkapi kebahagiaan untuk hari ini ya. Baik, dan kita lanjutkan Manado pagi ini seperti biasa serangkaian musik informasi spesial siap hadir lagi untuk mewarnai pagi Anda.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih Bu Ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: Aduh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

menyikapi lagi pagi Anda. Dan selanjutnya saya mohon perhatian sejenak ya untuk satu informasi berita panggilan sidang. Berita pemberitahuan putusan berasal dari Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Vivi Delis Tatengkeng. Vivi Delisi Tatengkeng, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat dulu di Kelurahan Madidir Ure, lingkungan 5 RT RW 021005, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat dalam perkara antara Doni Tawera sebagai penggugat lawan Vivi Delisi Tatengkeng sebagai tergugat. Isi berita diberitahukan kepada saudara bahwa perkara perdata nomor 2 telah diputuskan pada 26 Juni 2026 dengan amar putusan sebagai berikut menetapkan 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, 21 Januari 2006, sesuai kutipan akta perkawinan nomor 2, 21 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros, putus karena perceraian. 4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros dan Kota Bitung paling lambat 60 hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros dan Kota Bitung untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akte perceraian. Dan 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.035.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dengan mengingat sumpah dan jabatan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Noval LT Tamaka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

Oke, baik pendengar, setiap hari yang kita lewati tentu punya cerita, punya kisah, punya momen ya. Begitupun dengan hari ini ya, 11 Juli. Ya, ternyata ada peringatan ataupun momen yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, 11 Juli hari ini diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia. Ya, tentunya momen ini ya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu kependudukan yang mempengaruhi pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hari Populasi Sedunia menjadi peringatan internasional yang diperingati ya menurut PBB bertujuan meningkatkan perhatian dunia juga terhadap isu kependudukan dan kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Gagasan Hari Populasi Sedunia bermula dari peringatan 5 Billion Day tahun 1987, di mana tanggal tersebut menandai perkiraan jumlah penduduk dunia yang mencapai kurang lebih 5 miliar jiwa dan mendorong perhatian internasional terhadap berbagai tantangan kependudukan. Ya, PBB juga mengatakan bahwa momen Hari Populasi Sedunia ini menjadi kesempatan juga untuk memperkuat komitmen, mewujudkan hak setiap individu, dan komitmen ini mencakup hak untuk membuat keputusan mengenai kehidupan dan masa depan secara aman, setara, dan bermartabat. Ya, selain Hari Populasi Sedunia, pendengar, 11 Juli juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Benzodiazepin. Ya, tujuannya tentu untuk memberikan kesadaran dan mengedukasi masyarakat umum tentang bahaya benzodiazepin ya kalau digunakan dalam jangka waktu lama. Ya, dan diketahui benzodiazepin ini merupakan jenis obat yang punya efek sedatif atau menenangkan ya. Obat ini tentu diresepkan bagi yang memiliki rasa cemas atau tertekan secara berlebihan. Ya, sekaligus juga tentu untuk memperbaiki gejala kecemasan, insomnia, dan kejang. Tapi kalau obat ini digunakan lebih dari 2-4 minggu tentu bisa berdampak atau berefek yang berbahaya untuk kesehatan.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati sangat kopi.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai gotim ke rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, nar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan lupa ku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1.

Oke, baik pendengar, selanjutnya untuk Piala Dunia, bagaimana kabar pendukung Spanyol yang berhasil menumbangkan Belgia 2-1 pagi tadi?

pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Kemenangan Spanyol yang ditentukan lewat 2 gol dari Fabian Ruiz dan Mikel Merino. Sehingga hasil tersebut memastikan Spanyol berhasil lolos ke babak semifinal dan nantinya akan berhadapan dengan Perancis. Ya, dan diketahui pendengar, Spanyol tiba ke pertandingan ini dengan memiliki rekor 609 menit tanpa kebobolan gol di Piala Dunia dan menjadi satu-satunya tim yang mencatat rekor tersebut di edisi tahun ini. Pertandingan yang berjalan sengit ya sejak awal laga, meskipun dominasi bola masih berada di kubu Belgia.

Ya, jadi nantikan saja seperti apa laga semifinal ya, Spanyol nanti berhadapan dengan Prancis. Sementara pendengar, untuk besok hari di babak 8 besar ada dua tim unggulan juga yang akan kami siarkan secara langsung ya, pada pukul 5 dini hari besok. Norwegia versus Inggris, ini paling seru nih. Laga perempat final yang akan mempertemukan dua tim yang ada dalam performa terbaik ya, Norwegia dan Inggris. Pertandingan yang akan dilangsungkan di Hard Rock Stadium Miami dan dipastikan menjadi salah satu duel paling menarik, seru, karena kedua tim sama-sama tampil impresif sepanjang fase gugur. Sementara di pagi harinya besok ya, iya, jam 9 pagi, walaupun tidak kami siarkan secara langsung karena di jam 9 pagi besok ada siaran gereja. Jadi untuk Argentina Swiss besok ya, jam 9 pagi Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial Pro 2 di 97,7 FM. Argentina versus Swiss ya, di mana pendengar, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika. Ya, dan Argentina tentu melangkah ke 8 besar dengan penuh perjuangan juga ya, setelah menyingkirkan Mesir melalui kemenangan dramatis 3-2 pada babak 16 besar. Dan sementara Swiss memastikan langkah ke perempat final juga usai mengalahkan Kolombia melalui drama adu penalti. Ya, setelah bermain imbang tanpa gol, Swiss akhirnya tampil lebih tenang dan menang 4-3 untuk melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 memasuki babak semifinal. Dan pemenang dari pertandingan Argentina-Swiss ini akan melaju ke babak semifinal, nanti akan berhadapan atau menghadapi pemenang laga Norwegia dan Inggris. Ya, duel ini menjadi memang salah satu pertandingan juga paling dinanti-nantikan dalam babak perempat final ya, di final Piala Dunia 2026.

0: kata Pak Ragu.
1: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
2: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
1: Betul juga, Pak.
2: Iya.
1: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
2: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
1: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
2: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
1: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
2: Iya. Oke deh, Rin.
1: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kau bisa ubah mimpi jadi nyata ya, dari Blue Claire ya, sekaligus tuntaskan untuk sesi pertama di Manado pagi ini. Nanti kita lanjutkan usai penyampaian warta berita jaringan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.